0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik Bance Bice, dulur-dulur, dimanapun berada, dan kali ini kita ada di informasi ingat, informasi sedengat tepat di jam 7. Iya Bance Bice, tarian Badendang ini merupakan identitas budaya masyarakat Tanibar, dan tarian ini menggambarkan semangat kebersamaan dan juga kekompakan sosial, dan biasanya ditampilkan dalam upacara adat dan juga perayaan penting. Gerakan Badendang diiringi nyanyian dan juga irama khas daerah, tentu punya makna yang mencerminkan nilai persaudaraan dan juga solidaritas, menjadi simbol jati diri masyarakat Tanibar. Dan sayangnya tarian ini mulai menghadapi ancaman kepunahan, minimnya minat generasi muda untuk menjadikan perhatian serius pelestarian budaya perlu dilakukan sejak dini. Kita ke informasi lain. Ya, Macebice, Olisau ini merupakan sastra lisan sakral dari masyarakat Tidore, yaitu berupa mantra atau tuturan adat yang diwariskan secara turun-temurun dan biasanya digunakan dalam ritual dan juga upacara adat tertentu. Bahasa dalam Aliso punya makna mendalam dan juga simbolis, namun sulit untuk dipahami generasi muda karena dianggap kuno. Kemudian ditambah juga dengan minimnya dokumentasi tertulis maupun juga digital, jadi tidak dilestarikan. Oliso terancam hilang, padahal nilai spiritual dan juga budayanya sangat tinggi dan perlu upaya pencatatan dan juga edukasi lintas generasi. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaget informasinya jam 8.
0: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Mano, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Waduh, sudah lama Mancabicaya tidak ke warung kopi. Kalau sudah ke warung kopi itu rasanya betah ya, apalagi makanannya banyak, pilihannya banyak, itu pasti pengen kita coba iga loh Mancabicaya. Tapi kalau pagi-pagi gini, warung kopi kayaknya di pasar itu sudah ada, dan juga di terminal biasanya ya. Oke, nah ngomongin soal warung kopi, ini ada warung kopi di Palembang juga, yaitu warung kopi Wedangan Rempah di Palembang, menyajikan minuman rempah khas daerah Nusantara Mancabicaya. Ya, dolor-dolor, informasi yang kami kembali kutip dari laman seribuku.com, di mana informasinya kedai Wedang Rempah atau lebih dikenal dengan warung kopi Wedangan Rempah yang berada di perumahan Poligon Bukit Sejahtera Palembang menyediakan berbagai minuman dari rempah-rempah. Dan Wedangan Rempah ini menjadi warung kopi pertama di Palembang yang menyediakan berbagai racikan minuman rempah sesuai dengan selera atau permintaan konsumen. Bocah diketahui juga rempah punya segudang manfaat bagi kesehatan, dan cita rasa rempah yang khas di lidah ini dapat menunjukkan kehangatan bagi siapa baik yang mengkonsumsinya. Hal spesial di warung kopi Wedangan Rempah ialah konsumen pacak meminta penjual untuk membuat racikan minuman kesehatan sesuai dengan keinginan dan juga keluhan yang dirasakan. Selain itu juga manfaat lain mengkonsumsi rempah ialah antara lain pacak membantu mengobati kanker dan juga tumor. Hal ini merupakan manfaat dari jahe hitam yang khususnya didatangkan dari Pulau Jawa. Adapun rego rata-rata minuman di Wedang Rempah yaitu mulai dari 10 sampai dengan Rp25.000. Ada juga hidangan cemilan sehat dan lain sebagainya dengan rego terjangkau cukup Rp2.000 bae Mancabicaya ya. Jadi dengan modal Rp50.000 ini sudah sangat puas kita makan di warung kopi ini. Dan masih ada sosokannya juga Mancabicaya ya.

0: usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Majeng babaso ke Lembang.
3: Ambil kendumin beras di jero pedagangan.
4: Ambilkan
3: dumin
4: dulu
3: beras
4: di
3: jero di
4: dalam
3: pedagangan
4: tempat menyimpan beras.
3: Ambil kendumin beras di jero pedagangan.
4: Artinya, ambilkan dulu beras di dalam tempat menyimpan beras.
2: Nah, itulah tadi Majeng Babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Oke, baik, 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Walaupun budak sekolah libur, tapi kita tetap ngantor, Manca Bejaya tetap aktivitasan dan juga tetap semangat, itu yang paling penting. Baik, kita ke informasi kembali. Informasi kali ini tentang apa nih? Oke, ini kan sudah di era teknologi, Manca Bejaya, atau eranya AI. Sebagai pelaku UMKM, tentu harus melek digital supaya tidak tertinggal. Nah, itu

CPC. Dan di mana kecerdasan buatan atau artificial intelligence kini bukan lagi topik yang cuma dibicarakan oleh perusahaan teknologi besar, dan perlahan AI mulai masuk ke ruang yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat, termasuk dengan ke toko kecil, dapur rumahan, warung kopi, usaha jahit, sampai dengan bisnis makanan yang dijalankan dari rumah. Dan bagi pelaku UMKM, perubahan ini tentu pasca terasa cepat. Dulunya cukup punya produk bagus dan juga pelanggan tetap, ini sudah menjadi modal kuat untuk bertahan. Dan saat ini pasar bergerak di layar ponsel, pembeli mencari rekomendasi lewat media sosial dan juga membandingkan rego di loka pasar, membaca ulasan, kemudian memutuskan transaksi cuma dalam hitungan menit. Dan di titik inilah literasi digital menjadi semakin penting. Tentunya dulur-dulur bentuk tentu ini paca dijingo, pelaku usaha yang mampu beradaptasi dengan teknologi punya peluang lebih besar untuk menjangkau pembeli atau pelanggan barunya. Dan sementara mereka yang menolak belajar, ini pacar perlahan tertinggal bukan karena produknya, melainkan karena sulit ditemukan oleh calon pelanggan. Dan AI sering terdengar rumit, padahal dalam praktik kegiatan sehari-hari ya, tentunya teknologi ini tentu pacar hadir dalam bentuk yang sederhana. Dan bagi pelaku UMKM dapat memakainya untuk membuat ide konten, menyusun kalimat promosi, kemudian merapikan deskripsi produk, menjawab pertanyaan pelanggan, sampai membaca tren penjualan. Dan sikap penjual kue rumahan ini misalnya pacar menggunakan bantuan AI untuk membantu variasi caption promosi menjelang lebaran. Pemilik kedai kopi kecil dapat meminta ide paket menu yang sesuai dengan pelanggan muda. Dan para pengrajin lokal ini pacar menyusun deskripsi produk yang lebih menarik supaya mudah dipahami pembeli dari luar daerah tentunya. Dan teknologi ini sudah otomatis menggantikan sentuhan manusia, rasa makanan, kualitas bahan, keramahan pelayan, dan juga keunikan cita rasa ini tetap lahir dari pelaku UMKM itu dewe mancibice ya. Jadi perlu sekali kita mengikuti perkembangan zaman, termasuk literasi digital yang saat ini sudah sangat kuat merasuki pelanggan-pelanggan calon pembeli kita macam BCA. Baik, kita ke lagu lagi ya. Yang pasti informasi ini kami kutip dari laman goodnewsfromindonesia.id.

0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
2: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
2: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
3: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
4: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
4: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
4: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
3: Nah, ini baru anak zaman now.
5: Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Iya baik, Manja Beca sudah mendekati jam 8 pagi ya, dan yang sudah sampai ke tempat aktivitas selama melanjutkan tugasnya Manja Beca. Ini masih kami rewangi dengan informasi terkait dengan UMKM di cerita pagi ini. Dan informasi kita selanjutnya yaitu tentang meluncurkan rel ekonomi rakyat kereta api Cikurai menjadi penghubung petani, UMKM dan juga pusat ekonomi nasional. Iya, dolor-dolor, PT Kereta Api Indonesia Persero resmi meluncurkan program rel ekonomi rakyat melalui pengoperasian kereta ekonomi kerakyatan dan juga kereta petani pedagang pada layanan kereta api Cikurai dalam program yang diluncurkan di Stasiun Garut pada Kamis tanggal 11 Juni 2026 ini tentu menjadi upaya memperkuat konektivitas masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui transportasi publik yang terjangkau. Dan peluncuran tersebut dilakukan oleh Kereta Api atau Indonesia atau KAI bersama dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan juga Pemerintah Kabupaten Garut. Kehadiran layanan baru ini tentu diharapkan mampu menjawab kebutuhan mobilitas petani, pedagang, pelaku UMKM, sampai dengan masyarakat umum yang selama ini bergantung pada transportasi massal untuk menghubungkan berbagai pusat aktivitas ekonomi. Direktur Bisnis dan juga Pengembangan Usaha KAI, Rafli Yandra juga ngatoke bahwasanya pengoperasian kereta ekonomi kerakyatan dan juga kereta petani pedagang merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menyediakan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan juga terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya juga, layanan tersebut tidak cuma punya fungsi sebagai sarana transportasi penumpang, tetapi juga menjadi penghubung berbagai aktivitas produktif masyarakat di sepanjang lintasan kereta api Cikurai, Manca Bicek.

Untungnya ini sudah mengantarkan kita tepat di menit ke-49 melangkah dari jam 7 pagi Mancibece ya. Dan kita ke informasi lagi. Sebelum kita bakal menuntaskan untuk di cerita pagi ini tepat di jam 8, sesaat lagi Mancibece ya. Di mana informasi selanjutnya mengenai Soto Lamongan Bude. Ini merupakan salah satu kuliner legendaris di Palembang yang bertahan sejak tahun 1990.

Dulur, Soto Lamongan Budi ini menjadi salah satu kuliner legendaris yang masih bertahan sampai dengan saat ini di Kota Palembang yang tegak sejak tahun 1990. Tempat makan ini dikenal dengan cita rasa gurih khas Lamongan dan juga tetap digemari berbagai kalangan. Dan selain itu berlokasi di Jalan Radial Simpang 26 Ilir, Soto Lamongan Budi ini menawarkan suasana sederhana namun nyaman dan juga sangat digemari oleh pengunjung yang ingin menikmati makanan hangat di tengah kota. Dan selain soto ayam kampung sebagai menu andalan, tempat ini juga menyediakan bebek bumbu Madura. Ada juga nasi serta aneka minuman, pecah do teh dan juga jeruk, baik itu dalam pilihan es maupun juga hangat. Aroma kuah soto yang sangat menggugah selera ini menjadi daya tarik utama bagi para pelanggan yang pengen mencicipi makanan khas daerah Jawa Timur di Palembang. Dan rego satu porsinya yaitu yang sudah disajikan dengan nasi Rp20.000. Sedangkan untuk soto tanpa nasi regonya Rp15.000. Dan selain itu juga Soto Lamongan Budi ini tentu berlokasi dekat dengan pasar 26 Ilir sehingga memudahkan akses bagi warga sekitar maupun juga tamu dari luar daerah yang pengen menikmati suasana santai tengah malam di Palembang dengan rasa yang autentik dan juga rego yang terjangkau. Soto ini tetap menjadi tempat favorit bagi pencinta kuliner tradisional di Palembang. Baik, informasi ini kembali kami kutip dari laman tribunnews.com. Untuk saat ini mancabicara informasi ini juga akan menjadi informasi penutup kita di cerita pagi ini untuk edisi Selasa tanggal 30 Juni 2026. Terima kasih untuk yang sudah bersama kami, terima kasih untuk yang sudah monitor. Mudah-mudahan dengan informasi yang sudah Cilam bagikan ini akan bermanfaat dan sehingga baca menjadi pengetahuan kita sama-sama mancabicara ya. Baik, yang pastinya jangan kemana-mana, tetap di 88,4 FM Perempat RRI Palembang. Melanjutkan perjumpaan kita kaki tepat di jam 8 kita di program Anjang Sana Pendengar dengan lagu-lagu Nusantara dan juga informasi yang dapat mancabicara tanggapi dalam telepon kaginya di 351656.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Iya baik pendengar, macam bicara dulur-dulur, tiba ada pemberado. Kali ini kita di informasi inget, informasi sedengat, tepat di jam 8. Iya dulur-dulur, andon mangan ini merupakan tradisi khas Banten yang dilakukan pada saat hari ke-7 sesudah Lebaran Idul Fitri. Dan tentunya kegiatan ini dimulai dengan ziarah ke makam leluhur untuk mengenang dan juga menghormati mereka. Selain itu, sesudah ziarah warga berkumpul untuk makan bersama sebagai simbol kebersamaan dan juga rasa syukur. Tradisi ini juga menguatkan ikatan keluarga serta juga hubungan antara warga dalam komunitas. Andon mangan juga menjadi sarana pelestarian nilai budaya dan juga penghormatan terhadap leluhur. Tradisi ini tetap dijaga supaya generasi muda mengenal dan juga menghormati warisan leluhur. Kita ke informasi selanjutnya. Ya, mancabica lemang merupakan tradisi khas masyarakat Melayu yang ada di Sumatera yang melibatkan beras ketan dan juga santan yang dimasuk ke jero bambu panjang. Bambu merisikan ketan tersebut kemudian dipanggang sama dengan matang menghasilkan aroma khas yang menggugah selera kita. Dan proses pembuatan lemang ini biasanya dilakukan secara gotong royong oleh keluarga atau tetangga. Dan tradisi ini menjadi momen berkumpul saling berbagi dalam suasana hangat. Selain sebagai hidangan khas Lebaran, lemang juga melambangkan kebersamaan dan juga rasa syukur. Tradisi ini terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya Melayu. Demikian kalau Ilham, sampai ketemu kaget informasinya jam 9.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Majeng Babaso Palembang.
3: Ambil kendumin beras di jero pedagangan.
4: Ambilkan
3: dumin
4: dulu
3: beras
4: di jero
3: di dalam
4: pedagangan
3: tempat menyimpan beras.
4: Ambil kendumin beras di jero pedagangan.
3: Artinya, ambilkan dulu beras di dalam tempat menyimpan beras.
2: Itulah tadi Majang Babaso Palembang, persembahan Pro

Oke, baik, Bang Cepica, dolor-dolor, tiba-tiba pemberado. Dan kali ini kita bakal ado di lagu-lagu Nusantara yang kami pilih ke sampai jalan kaki di jam 9 pagi di Anjang Sana Pendengar. Dan Kak Celham juga bakal undang Bang Cepica yang pengen menanggapi terkait dengan informasi UMKM yang bakal kita sampai ke. Jangan kemana-mana ya, tetap di sini di Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sunyi. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Pandang.

0: Pasti tahu dong lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.
1: Abah, udah, bah, gosayuk, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, Abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya. Lemas kena susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
0: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik, 88,4 FM Propat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, Mancebece. Dan kembali di Anjang sana, lagu-lagu Nusantara sudah CLM siapkan juga. Atau bahkan Mancebece-nya juga punya koleksi lagu Nusantara yang pengen kita ketengahkan. Silakan telepon kita 351656 sembari untuk memberikan tanggapan terkait dengan informasi UMKM yang bakal CLM sampai ke Mancebece. Ya, dan kita tahu bahwasannya saat ini segala usia memainkan sosial media sebagai sarana untuk apa ya, kalau kita main media sosial untuk mencari informasi dan juga termasuk untuk juga mencari barang yang kita pengen dapatkan supaya lebih praktis kayak itu nama CBC. Kalau zaman dulu kan kita nak beli barang itu mesti datang ke toko ataupun juga pasar dengan perjuangan, kayak kita tuh harus menempuh jaraknya juga, belum lagi kita di jalan nyocak mana guna ke kendaraan umum atau nyetir kendaraan dewek kayak itu nama CBC ya. Tapi di era digital saat ini kita cukup dengan handphone, kita sudah bisa seluncuran mendapatkan barang yang kita inginkan itu tadi. Nah, ini meninggalkan marketplace atau bertahan ini menjadi resiko dan juga peluang yang harus diketahui UMKM. Dengan kemudahan membuka toko, promosi yang masif serta dukungan berbagai program diskon dan juga gratis ongkir, banyak pelaku usaha berhasil untuk meningkatkan penjualan tanpa harus memiliki toko fisik. Namun kondisi tersebut mulai berubah dalam beberapa tahun terakhir, yaitu sejumlah pelaku UMKM mengeluhkan meningkatnya biaya administrasi, ada juga komisi layanan sama dengan beban promosi yang harus ditanggung oleh penjual. Dan makin tahu Indonesia akibatnya, tentu margin keuntungan sebelumnya cukup besar, kini semakin menipis. Fenomena ini memunculkan gerakan di kalangan pelaku usaha yang mulai mempertimbangkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap marketplace. Memang macam-macam kalau kita di marketplace itu atau di toko online yang kita buat ya, itu ada beberapa potongan, ada biaya admin, biaya pelayanan dan lain sebagainya. Dan tentu itu akan mengurangi penghasilan ya yang kita jual, yang kita dapatkan dari menjual barang itu tadi Mancebece ya. Dan menurut berbagai pelaku usaha digital, marketplace sebenarnya punya peran besar dalam mempercepat adopsi belanja online di Indonesia. Dan dulur-dulur, pada tahap awal platform tersebut ini ngejok ke berbagai intensif, baca ada diskon besar, ada juga cashback dan juga subsidi ongkos kirim untuk menarik penjual maupun juga pembeli. Dan selain itu bertambahnya jumlah pengguna dan juga transaksi, model bisnis marketplace pun ini mulai bergeser menuju profitabilitas. Berbagai biaya layanan yang sebelumnya minim kini mengalami penyesuaian, dan kondisi inilah yang kemudian memicu keresahan sebagian penjual, terutama UMKM, dengan margin keuntungan yang relatif kecil. Dan selain itu faktor kepercayaan, kemudahan pembayaran, serta sistem pelacakan pengiriman menjadi alasan mengapa banyak pembeli tetap memilih untuk transaksi melalui platform tersebut. Dan di sisi lain, membangun toko online juga punya tantangan tersendiri, di mana pelaku usaha harus mampu mendatangkan traffic secara mandiri dan juga membangun kepercayaan pelanggan serta juga mengelola pemasaran digital yang membutuhkan waktu dan juga biaya tidak sedikit kayak itu nama CBC ya. Jadi pilihan itu tentu akan sangat menentukan, terutama untuk pelaku usaha yang saat ini ada di era digital.

0: Padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Woi, gak jam kok.
0: Jauh. Kira
1: apa? Kira apa? Kira apa?

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong, atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang, tapi teguran yang lebih di atas, noh.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya baik dolor-dolor dimanapun berada dan tentunya plus minus itu pasti akan ada ya. Sisi baik, sisi negatif dan juga hitam putih. Dalam setiap apa yang kita lakukan itu pasti punya sisinya masing-masing macam macam ya. Termasuk juga untuk mengambil keputusan berjualan di marketplace ini sangat ideal. Dan namun kita pengen tahu juga sih apa baik yang menjadi sisi plus minusnya ya. Dan berjualan di marketplace tentu sangat ideal untuk menjangkau jutaan calon pembeli dengan modal minim dan juga ekosistem terpercaya. Namun ada di hadapan pada persaingan ketat, potensi perang rego, serta ketergantungan pada aturan platform. Dan tentunya ini ada rincian kelebihan dan juga kekurangannya, Mas CBC. Untuk mengenai kelebihan, yang pertama biaya awal minim. Jadi kita tidak perlu menyewa tempat fisik atau membangun situs web dari nol. Kita cuma perlu untuk mendaftar dan juga mengunggah produk kita ya. Dan yang kedua ini jangkauan pasar luas. Platform pecah yang berwarna hijau, orange dan lain sebagainya ini punya jutaan traffic pengunjung aktif dalam setiap harinya, sehingga memudahkan produk untuk ditemukan. Dan kemudian tingkat kepercayaan tinggi, adanya fitur rekening bersama dan juga sistem ulasan atau review membuat pembeli merasa lebih aman bertransaksi dibandingkan membeli di toko online pribadi. Dan selain itu juga ada infrastruktur terintegrasi di mana sistem pembayaran yang beragam dan juga opsi logistik pengiriman sudah disediakan dan juga dikelola secara langsung oleh platform. Dan itu kelebihannya Mancibice ya. Tapi ada kekurangannya juga. Apa sih kekurangannya? Yang pertama ini tentu persaingan sangat ketat. Kita bakal bersaing dengan ribuan penjual lain yang sering memicu perang rego, menjual sangat murah dan juga menarik pembeli. Dan yang selanjutnya ini biaya layanan. Ada juga potongan biaya transaksi atau komisi untuk setiap penjualan yang sukses, membuat margin laba bersih kita akan berkurang. Dan selain itu kesulitan branding, desain toko dan juga pengalaman pelanggan dibatasi oleh sistem platform, sehingga sangat sulit untuk membangun identitas merek atau brand yang unik. Dan yang ke selanjutnya itu ketergantungan aturan. Nah, perubahan algoritma kebijakan biaya atau penalti dari pihak pengelola marketplace ini dapat berdampak langsung pada kelangsungan toko kita. Nah, untuk memahami lebih dalam mengenai plus minus platform, tentu kita juga bisa mengakses banyak informasinya yang ada di internet.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Saat ini sudah 54 menit melangkah dari jam 8 paginya. Mace Pice, kita bakal menuntaskan untuk di Anjang Sana Pendengar di edisi Selasa tanggal 30 Juni 2026. Dan sesaat lagi jangan kemana-mana Mace Pice, karena kita sudah kedatangan banyak tamu ini ya di studio Perempat FM Palembang. Kita akan berlanjut di obrolan komunitas di jam 9 sampai dengan jam 10 siang. Dan juga Mace Pice-nya dapat menyaksikan juga di tayangan YouTube kita, karena kita bakal live streaming juga di YouTube Perempat Palembang. Oke, sekali lagi jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik, Bang Cebice, dulur-dulur, dimanapun berada, dan kali ini kita udah diinformasi, ingat, informasi sedengat tepat di jam 9. Bang Cebice, Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang membina duo sanggar seni melalui program Pojok Budaya sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian seni dan juga budaya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam program ini tentu menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk memperkuat kapasitas komunitas seni lokal, dan pembinaan yang diinjuk ke meliputi pelatihan manajemen sanggar dan juga pengembangan kurikulum seni serta ada dukungan sarana pertunjukan bagi sanggar kreativitas anak bangsa dan juga sanggar KD2. Dan kedua sanggar juga menampilkan tari dan juga lagu khas Sumsel di era keberangkatan domestik sehingga mendapat perhatian dari para penumpang. Melalui program Pojok Budaya, Bandara SMB 2 Palembang tentu diharapkan menjadi ruang promosi budaya dan sekaligus wadah bagi generasi muda untuk menampilkan kreativitas di ruang publik modern. Kita ke informasi lain. Ya, Mancebice, program Lentera Desa yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir di Kecamatan Lempuing mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat setempat, dan berbagai layanan pemerintahan dan juga sosial dihadirkan untuk mendekatkan pelayanan kepada warga desa. Dan selain layanan administrasi dan kesehatan, kegiatan ini juga menghadirkan program sosial pecado hitanan masal dan juga wisuda sekolah lansia. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya untuk pemberdayaan dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Lentera Desa juga menghadirkan Lempuing Motor Show serta penyerahan bantuan CSR. Ada juga pembangunan jalan beton di Desa Tugu Agung. Program ini tentu diharapkan memperkuat kebersamaan masyarakat dan sekaligus mendapat pembangunan dan juga aktivitas sosial di wilayah pedesaan. Demikian Kula Ilham, sampai ketemu kaki di informasinya jam 10.
0: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Lebih maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Perumpat RRI Panda.

0: Oke, baik, macam bicara dolor-dolor dimanapun berada sejak tadi Cik Ilham siaran ya di jam 5 subuh. Ini sudah mendengarkan musik ya. Karena musik ini memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita ya. Dengan musik kita bisa mengekspresikan diri kita, kita yang lagi bad mood setelah mendengarkan musik akan kembali ceria mancebice perasaannya. Dan selain itu kalau ngomongin soal musik, ini dalam konteks seni, musik adalah cabang seni yang menyusun bunyi atau nada secara teratur dan bunyi tersebut diolah supaya punya kesatuan irama, melodi, harmoni dan juga tempo yang selaras. Dan selain itu juga banyak jenis musik yang saat ini dapat kita dengarkan, aja genre musik pop, dangdut dan lain sebagainya mancebice ya. Dan termasuk saat ini di studio Promat FM Palembang, ini kita sudah kedatangan tamu banyak nih mancebice ya. Dan ini teman-teman dari Purwacaraka Palembang yang tergabung dalam grup musik atau band, yaitu nama bandnya apa nih, Fermenza Band gitu ya. Oke, baik, ini ada jumlah personilnya kalau di foto kita juga ada 2, 4, 6, ada 7 ya. Dan juga sudah didampingi juga oleh manajernya. Wah, lengkap nih. Ini kita bakal ngomongin soal banyak tentang anak muda dan juga musik menghidupkan kembali budaya ngeband. Untuk edisi Selasa tanggal 30 Juni 2026 sampai jalan tuntas kaki di jam 10 siang. Untuk baca-baca juga dapat menyaksikan tayangan kami di channel YouTube Prompat Palembang. Supaya ada penasaran ya, ada siapa baik yang hadir di studio Prompat FM Palembang. Langsung yuk kita bakal kenalan. Halo semuanya, selamat pagi.
1: Halo, pagi.
0: Iya, sehat semuanya ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Ini tadi nama bandnya benar ya, Fermenza Band?
1: Iya.
0: Kompak sekali jawabnya ya. Oke, kita kenalan dulu dari yang pertama dulu nih. Ini siapa nih? Miss apa tadi namanya?
2: Perkenalkan, saya Rani, BM Purwacaraka Palembang.
0: Okay.
2: Dan ini anak didik kita, vokalis Zaza.
3: Halo semuanya, saya Zaza.
0: Zaza di mana nih?
3: Saya sebagai vokalis.
0: Zaza pada vokalis, selanjutnya ada siapa lagi tuh?
4: Halo, saya Caca, saya sebagai basis dari band ini.
0: Caca sebagai basis, dan di sebelah Caca sama Zaza ada siapa di tengah-tengahnya itu?
3: Ada Kak Ciko sama Kak Ola.
0: Oke, sebagai apa tuh?
3: Sebagai biola.
0: Biolanya, kalau yang sana siapa namanya yang rambut panjang?
4: Rambut panjang,
0: itu?
2: Sudah termasuk Ola tadi ya?
0: Iya. Oke, yang dua lagi nih siapa nih?
4: Itu Ibra sama Akbar. Ibra main keyboard di band kami, terus Akbar main drum.
0: Oke, baik. Ini semuanya masih pelajar semua ya?
3: Iya.
0: SMP, SMA tuh rata-ratanya?
4: Rata-rata
2: SMP.
0: SMP, baik. Ini tergabung di Fermenza Band, bentukan dari tempat belajar musiknya ya?
3: Iya.
0: Oke, baik. Kalau personil dari Fermenza Band ini ada berapa nih sebenarnya?
3: Ada 7 orang,
0: tapi yang hadir ini ada 6 ya.
4: Iya.
0: Satunya berhalangan nih kayaknya, tapi gak apa-apa, mudah-mudahan nanti bisa menyaksikan di tayangan YouTube kita ya. Oke, dan kalau Fermenza Band terbentuknya kenapa nih? Mungkin dari Miss Rani tadi yang bisa menjawabkan ya, silakan. Mohon maaf Miss, agak didekatin dengan mikrofonnya, soalnya suaranya tidak nyampe nih. Bagaimana?
2: Iya. Baik, terima kasih Kak Ilham ya. Terbentuknya Fermenza Band itu, kita dari cabang kita melakukan audisi terlebih dahulu per jurusan ya.
0: Okay.
2: Sampai terbentuknya Fermenza, kita ambil dari per jurusan itu, dari vokal, dari keyboard, dari drum, dari gitar dan semua alat musik lain. Dan kita audisi per jurusan, setelah dapat per jurusan baru kita gabungkan.
0: Oh, dijadiin satu ya.
2: Gabungkan dan terbentuklah jadi Fermenza Band.
0: Ngomongin soal jurusan, artinya nih berbeda-beda ya?
2: Iya.
0: Ada yang dari jurusan vokal,
2: drum, gitar, terus biola.
0: Oke.
2: Itu diambil satu.
0: Oke, baik. Mohon maaf lagi Miss, mungkin bisa dipakai supaya tidak berdengung ini suaranya. Oke, iya. Oke, ini ada audisi dulu ya?
2: Iya.
0: Audisi dulu yang dilakukan oleh pihak Purwacaraka, mungkin begitu ya.
2: Benar.
0: Untuk mencari siapakah yang cocok untuk menjadi personil di Fermenza Band, akhirnya terkumpullah ada 7 personil ini tadi ya.
2: Iya.
0: Oke, baik, ada Zaza dan teman-teman di sini ya.
2: Benar.
0: Dan kalau ngomongin soal Zaza dulu mungkin ya. Zaza, kalau belajar musik ini apa nih, karena hobi, dorongan sendiri atau dari mamanya nih yang?
3: Ya pastinya dari kemauan sendiri ya,
0: kemauan
3: Kak.
0: Sendiri. Kenapa tuh?
3: Ya menurut Zaza tuh musik tuh sangat-sangat indah dan juga kita bisa mengekspresikan perasaan kita pada musik itu.
0: Oke. Jadi ini ya, kalau lagi sedih ada musiknya gitu.
3: Iya.
0: Biasa kalau Caca, kalau lagi sedih musik apa tuh biasanya? Atau dengerin lagu apa? Sahilin mungkin enggak? Enggak loh, Cak Ilham ada juga sama itu ya. Lagu sedih ada ya biasa di situ ya. Biasanya anak-anak muda tuh udah paham duluan ya. Kalau yang baju putih tadi siapa namanya, lupa?
4: Caca.
0: Caca.
4: Mirip ya namanya.
0: Iya, Caca sama Caca ya. Kalau Caca musik itu apa kalau dari Caca yang belajar?
4: Musik itu bagi Caca adalah kayak sesuatu untuk menyalurkan energi ya, Ca, gitu.
0: Begitu.
4: Jadi sesuatu untuk mengekspresikan emosi-emosi yang tidak bisa disampaikan.
0: Oke. Ini dua cowoknya kayaknya mau ambil rapot ya, tegang sekali. Sabar, Cik Ilham gak bakal ngigit di sini ya. Cuman agak nyubit bae nih. Oke, untuk dua cowok ini, siapa yang pengen ngomong dulu nih? Kita pengen tahu dari kalian belajar musik itu serunya bagaimana nih? Ayo, yang mana tuh?
2: Iba.
0: Oke. Okay. Oh, saling ngopor doanya. Usit, usit, usit. Oke. Okay. Dijawab. Bermain musik atau belajar musik itu serunya bagaimana? Ayo, ayo. Siapa yang bisa jawab tuh? Ah, ayo. Ah? Oh, semuanya gugup ya. Ada yang bisa menjawab, Caca mungkin? Oke, Caca lagi ya. Untuk belajar musik itu serunya bagaimana nih, Caca?
4: Untuk belajar musik itu sendiri, untuk belajar musik itu sendiri kan ya harus ada maunya dulu gitu ya. Terus ada niat, kan nggak bisa kalau gue mau main musik, gue ikut les tapi gue nggak latihan di rumah gitu.
0: Itu ya. Oke, okay. Kalau serunya bagaimana? Ada tantangan apa tuh di situ ketika belajar musik?
4: Ya tantangannya tuh misalnya nih ya, kita ada lagu yang kita suka, kita pengen main ini lagu itu waktu udah bisa, udah bisa. Tapi terus nanti ada lagu lagi yang kita suka, lagu itu lebih susah. Jadi makin lama tuh makin naik aja tingkatnya.
0: Oh, jadi tingkatnya tuh dari terendah dulu ya, sampai levelnya akhirnya bisa menguasai semua genre musik atau jenis musiknya itu tadi ya.
4: Ya, jadi itu kayak main game gitu loh rasanya.
0: Oke. Okay. Dan berbicara mengenai Fermenza Band lagi, udah tampil di mana aja nih?
3: Kemarin kita baru tampil di OP Mall.
0: Oh, di OP Mall ya, udah tampil di sana, membawakan berapa lagu di situ?
3: Kami membawakan dua lagu.
0: Dua lagu. Dan Caca, Zaza sebagai vokalisnya di sini ya.
3: Iya.
0: Oke, baik. Dan ke Miss Rani lagi, kita pengen tahu kalau genre musik dari Fermenza Band ini mengandut aliran apa nih?
2: Dia rock metal.
0: Iya. Wah, ini mirip kayak kotak gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Kenapa nih memilihnya akhirnya ke genre musik itu?
2: Itu atas pilihan gurunya juga.
0: Oh, gurunya
2: setelah
0: yang menentukan.
2: Berdiskusi, gurunya yang cocoknya mereka ke mana
0: lagu. Oh, itu begitu ya.
2: Pilihan gurunya.
0: Tapi kalau dari Zaza sebagai vokalis, memang hobi atau sukanya itu di genre musik rock metal itu tadi ya?
3: Iya.
0: Kenapa tuh?
3: Menurut Zaza tuh lagu rock metal tuh sangat-sangat mengeluarkan energi positifnya dan sangat wow pas dinyanyikan dan ditampilkan bareng-bareng temen.
0: Oke, jadi lebih semangat gitu ya. Tinggal bagaimana teknik membawakan lagu rock itu kan lebih punya power ya. Caca biasanya untuk mensiasatinya bagaimana tuh pada saat di atas stage atau di atas panggung?
2: Zaza.
0: Kebalik-balik ini namanya ya. Zaza, bagaimana tuh biasanya untuk suaranya supaya tetap bisa membawakan warna musik rock?
3: Pastinya itu sangat menjaga suara ya, Kak. Karena kalau dari rock metal itu kayak kita harus mengeluarkan power suara kita. Jadi kita harus sangat-sangat menjaga suara.
0: Cara Zaza untuk menjaga suara tuh bagaimana tuh?
3: Zaza selama kita latihan tetap puasa minyak.
0: Oh, puasa minyak. Jadi makanannya rebus ya?
3: Iya.
0: Oke, baik. Setelah itu apa lagi? Ada nggak treatment apa begitu yang biasa
3: dilakukan? Dan juga
0: dilakukan?
3: Mungkin Zaza banyak latihan di rumah dari teknik pernapasan, dari teknik pengeluaran suara itu pasti dia diulas.
0: Oke, kalau yang lain ada yang pengen tambahan? Mungkin kalau belajar musiknya ini sudah berapa tahun? Ayo, siapa yang pengen jawab? Ayo yang berani, yang berani. Ini kayaknya masih gugup semua ya. Oke, mungkin Caca aja nggak apa-apa tuh jawab lagi. Kalau Caca belajarnya udah berapa lama nih belajar musik?
4: Belajar musik, kalau belajarnya di Purwa sendiri itu udah setahun.
0: Udah satu tahun.
4: Ya, tapi kalau belajar alat musiknya udah 4 tahun.
0: Oke, 4 tahun sih. Ya. Kalau Caca tadi itu katanya pegang bass ya? Kenapa pilih bass? Biasanya kan bass identik dengan anak-anak cowok nih, tapi Caca malah tertariknya untuk bermain alat bass itu tadi.
4: Jujur, milih bass itu tuh waktu tuh pengennya main gitar.
0: Oke.
4: Tapi gitar kayak susah Gi. Coba coba bass ditawarin sama guru lama ya waktu di SMP. Terus suka aja bass gitu.
0: Oh gitu. Jadi akhirnya bisa tertarik di situ ya ke musik ya, atau alat musik bass itu tadi.
4: Ya juga itu kan kayak membantah norma kalau bass itu musik buat cowok ya, alat musik cowok.
0: Begitu. Kalau di Fermenza Band ini bagaimana nih, Miss Rani, kita pengen tahu biasanya apa kegiatannya itu ngapain aja tuh?
2: Kegiatannya
0: di Fermenza Band ini.
2: Oh, Fermenza Band. Kegiatannya itu mereka latihan, terus manggung. Sebelum mereka berangkat, kita manggung dulu di Opi Mall.
0: Oke, berangkat mau kemana nih rencana?
2: Ini kita rencana di tanggal 2 nanti kita berangkat ke Bandung.
0: Oh, sudah ada agenda di situ ya.
2: Dua nanti kita rame-rame berangkat ke Bandung.
0: Oke, baik. Tapi ke Zaza lagi nih, Zaza. Kalau musik band dengan membawakan lagu daerah pernah nggak?
3: Belum sih kak.
0: Belum pernah.
3: Tapi kayaknya emang seru deh kalau misalnya sambil membawakan lagu daerah.
0: Jadi lebih ada ini ya, ada tantangannya di situ ya. Dan supaya tidak penasaran, Mance Bice, ini Cik Ilham punya salah satu band asal Sumsel. Ini dari daerah Musi Banyuasin ya kalau nggak salah. Bahkan sudah pernah manggung juga sampai ke luar negeri ya. Ini langsung saja kita dengerin dulu lagunya. Ada Tanja Band dengan judul lagunya Kabiansa Nyabu Janji. Ini grup band tapi menggunakan bahasa daerah dalam setiap pembuatan lagunya. Oke, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: anak-anak di Vermenza Band ini kan masih pelajar tuh, jadi tidak begitu sangat mengganggu ya dengan aktivitas dan kegiatan yang ada di Vermenza Band kayak itu. Pemilihan waktunya, mungkin manajemen waktunya bagaimana tuh?
1: Iya, memang kita setiap tahun kita dibikin di bulan 7 ya, agar bertepatan dengan anak-anak libur sekolah ya.
0: Oke.
1: Dan untuk Vermenza Band ini, dia untuk perwakilan dari PKS Palembang untuk final Battle of the Band volume 2.
0: Oke.
1: Yang akan berangkat nanti di tanggal 2 dan acaranya itu di tanggal 4 sebenarnya.
0: Jadi kalau mengenai waktu latihan dengan waktu belajar di sekolah, ini pasti tidak akan ada benturan di situ ya?
1: Enggak, kita mencocokinya di setelah pulang sekolah, kadang di hari libur, di hari minggu juga bisa.
0: Jadi itu kegiatannya. Dan untuk agenda selain yang nanti akan tampil di Kota Bandung, ini apakah bakal ada agenda apa lagi nih sampai di akhir tahun?
1: Kita ada festival gitar nanti di bulan 8 dan festival piano juga di akhir Desember.
0: Oke, jadi anak-anak Vermenza Band nanti juga akan turun untuk tampil di situ ya.
1: Kalau untuk Vermenza ini di bulan 7 aja.
0: Bulan 7.
1: Itu untuk festival jurusan lainnya kayak piano dan gitar klasik.
0: Jadi personil yang pegang gitar sama piano itu tadi yang ikutan tampil.
1: Beda lagi.
0: Oke. Oh, jadi tidak ada kaitannya dengan Vermenza Band ya.
1: Vermenza nanti di tanggal 12 setelah pulang dari Bandung, mereka akan tampil lagi di PI Mall.
0: Oh, gitu ya. Jadi
1: tanggal 12.
0: Itu nih mancep-mancep kalau buat di Vermenza Band-nya. Oke, kita ke personil lagi yang mana? Yang cowoknya tadi ya atau yang ini dulu?
1: Sama si Ola.
0: Ola. Kita pengen tahu Ola, kalau Ola pegang alat apa nih tadi?
2: Biola.
0: Biola. Memang suka main biola ya?
2: Iya.
0: Kenapa tuh pilih biola sebagai alat musik yang dipelajari?
2: Karena pas waktu itu zaman COVID kan libur sekolah kan gak ke sekolah. Jadi kayak lihat di sosmed itu banyak orang main biola, jadi kayak tertarik gitu.
0: Begitu, itu alasannya ya. Tapi kalau setelah Ola bergabung di Vermenza Band ada apa nih perubahan dalam dirinya mungkin yang selama ini agak sedikit malu-malu setelah tampil di Vermenza Band, bagaimana nih perubahannya, ada nggak?
2: Mungkin pas kan biasanya kan perform sendiri, terus itu kayak geraknya belum terlalu kayak rock metal gitu. Terus terutama di gerakan headbang itu baru pertama kali di band ini.
0: Jadi ada perubahannya di sana ya. Jadi untuk bermain alat musiknya itu belajarnya akan lebih tingkatannya akan lebih tambah lagi ya.
2: Iya.
0: Untuk kekompakan penampilan bandnya. Yang cowok tadi bagaimana? Untuk sejauh ini belajar musik atau belajar band sama teman-teman di Vermenza, apakah ada tantangan di sini, ada nggak? Apa nih biasanya yang dihadapin? Ayo.
3: Merah.
0: Silakan. Ayo. Mungkin bisa langsung aja ngomong nggak apa-apa tuh, karena nggak nyampe tuh ya kabelnya. Setelah bergabung di Vermenza Band, bagaimana nih untuk latihannya dan juga untuk performnya selama ini bagaimana?
4: Kayaknya udah bagus, Kak.
0: Udah bagus. Bagusnya kenapa tuh? Tiba-tiba udah bagus aja ya. Kekompakannya bagaimana nih teman-teman di Vermenza Band?
4: Kayaknya belum ini.
0: Belum apa?
4: Terlalu kompak.
0: Oh, belum terlalu kompak. Noh, jujur nanya akhirnya ya. Tidak kompaknya kenapa nih biasanya? Apakah musiknya belum menyatu atau bagaimana yang tidak kompaknya tuh?
4: Palingan masih malu-malu atau koreonya, Kak?
0: Oh, termasuk dia juga enggak malu-malu ya. Itu ya salah satu kendala musik atau bermain band itu, seringkali satunya semangat, ada beberapa juga yang masih malu-malu gitu yang tadi disampaikan oleh temannya. Nah, untuk menghilangkan rasa nervous mungkin ya, Zaza biasanya bagaimana tuh Zaza?
5: Kalau Zaza menghilangkan rasa gugup itu dari tarik nafas sebelum kita tampil ke panggung sih.
0: Oke, tarik nafas ya, dulu.
5: Ya, pastinya berdoa pada Tuhan agar tidak ada kesalahan sedikit pun dalam penampilan kami.
0: Itu ya, jadi sebelum tampil itu kayak kompakan dulu, kumpul, berdoa dulu, tarik nafas dulu, nafasnya dilepas setelah tampil gitu ya.
5: Iya.
0: Oh, lamanya nahan nafasnya tadi. Oke, baik. Kalau Caca lagi nih, Caca yang itu tadi.

0: Basis ya. Oke, Caca, kalau persiapannya bagaimana nih biasanya teman-teman di Firmaza Band ketika ada jadwal untuk manggung?
1: Ya tentu minimal latihan lah, kan, sekali sebelum manggung.
0: Sekali dalam sebelum manggung ya?
1: Ya minimal, minimal. Jangan cuma sekali tapi.
0: Terus apa lagi nih persiapannya biasanya untuk kostum?
1: Ya kostum diobrolin gitu biasanya. Biasanya juga pakai item-item doang sih, tapi ya kadang ngobrol tetap ada warna dikit gitu di bajunya, nanti mau warna apa, jadi nggak item doang.
0: Oke, gitu ya. Kalau Miss Rani bagaimana nih? Biasanya anak-anak Firmaza Band mau tampil, ada tim nggak yang membantu dari dress code-nya atau bagaimananya, itu ada nggak?
2: Ya paling kita koordinasi dulu bersama mama-mamanya semua. Bagusnya anak-anak kita kasih tema sesuai lagunya, kita carikan dan kita koordinasi dan kita sepakatin dengan mama-mamanya lain untuk ke seragamnya.
0: Oke, seragamnya iya. Di situ ya. Benar. Oke, baik. Dan siapa lagi nih yang setelah bergabung di Firmaza Band merasakan perubahan dalam dirinya, ada nggak? Ayo, siapa tuh? Ya Merani aja coba. Setelah bergabung di Firmaza Band, apa nih perubahan? Ada? Enggak ada ya? Coba. Oke, Zaza mungkin.
3: Kalau perubahan semenjak kita bermain di band ini, maksudnya banyak sekali ya kak. Karena kita kan awalnya dari sendiri-sendiri tampilnya. Sekarang kita bisa segrup, itu kan pastinya banyak sekali yang harus kita anakan. Dari kekompakan, dari keselarasan musik. Itu pastinya sangat itu. Dan kita juga akan tekun dalam belajar.
0: Oke, jadi lebih PR-nya di situ ya.
3: Iya.
0: Dan setelah ada PR ini bagaimana Miss Rani untuk mencari solusinya supaya penampilan Firmaza Band di atas stage akan lebih baik gitu?
2: Ya kita terus latihan, kita ajak anak-anak untuk latihan biar tampilnya lebih bagus. Dan untuk kalau bisa membawa piala untuk ke Palembang ya.
0: Oh itu ya, iya. Ini kan ada 7 personil ya, masing-masing punya karakter, punya sifat yang berbeda-beda. Untuk menyatukan kekompakan ini biasanya ada tantangannya ya. Tantangan untuk Firmaza Band ini sendiri, Miss Rani sebagai manajernya bagaimana tuh?
2: Ya tantangannya itu mereka masih malu-malu ya, yang cowoknya ya. Kalau untuk ceweknya sih aman semua, tinggal yang cowoknya aja ini yang masih malu nggak. Paling kita sama-sama lah ibaratnya, biar satu, ibaratnya satu. Dibikin nyaman mereka.
0: Oke, kalau kiblat musiknya Firmaza Band ini Caca, Zaza kemana tuh? Yang dijadikan contohnya atau role modelnya?
3: Ya kalau kami ke Twintin Tempe Point.
0: Wah itu ya.
3: Di kalau yang akan kami bawakan lagu Mother Earth.
0: Wih luar biasa sekali, udah latihan berapa kali nih?
2: Anak-anak sih sudah mulai latihan itu kita dari mungkin bulan 6.
0: Bulan 6 tadi ya. Oke, tadi disampaikan bahwa di awal ada semacam kayak audisi itu ya. Kenapa nih sampai ada diadakan audisi itu tadi?
2: Ya kalau kita bikin di audisi agar biar anak-anak yang lain bisa ikut mencoba, nggak asal kita pilih gitu.
0: Oke.
2: Jadi semuanya itu udah mencoba semua kan, terus diambil satu.
0: Diambil satu.
2: Iya.
0: Dari masing-masing jurusannya itu tadi ya. Oke, baik. Dan nantinya untuk visi-misi mungkin ya ke Miss Rani lagi. Visi-misi dari band Firmaza ini apa nih akan kedepannya?
2: Visi-misinya semoga Firmaza ini tetap selalu kompak dan nggak dibatas lomba saja. Kalau bisa seterusnya dan selamanya sampai mereka menjadi besar.
0: Oke ya, visi-misinya lebih ke situ nih supaya menjadikan talenta yang ada di sini di Firmaza Band menjadi talenta yang siap untuk menjadi anak band yang semakin sukses dan juga semakin eksis gitu nantinya ya. Oke. Dan kalau dari siapa lagi tuh, Caca mungkin ya, untuk menyeimbangi ngeband sama belajar di sekolah bagaimana?
1: Ya itu kan karena juga ada dibantu sama perwanya, latihannya di luar jam belajar sekolah gitu. Mungkin kalau Caca prioritas dulu lah yang mana. Jadi kalau sebelum latihan di rumah aja masih aja sedang ngerjain tugas, sedang ngerjain PR, baru aja latihan gitu ya.
0: Oke, jadi skala prioritas itu tadi ya, mana yang lebih urgent dulu tuh. Kalau memang di sekolah ada ujian, jadi ya fokusnya ke sekolah dulu ya. Tapi ternyata di band ada jadwal, tapi di sekolah bisa izin, bagaimana bisa izin juga di situ?
1: Izin aja dari sekolahnya, tapi
0: gitu ya.
1: Ya kan ada yang ketinggalan gitu kan, jadi belajar aja di rumah nanti. Bisa kan bisa minta catatan dari teman.
0: Begitu. Nah. Jadi lebih aktif ya untuk mengatur itu sendiri, karena memang ini proses kalian belajar juga ya, bagaimana memanajemen diri sendiri ya dengan kegiatan baik itu di sekolah dan juga bermusiknya di sini. Oke, dan kalau ke Miss Rani lagi, kita pengen tahu buat Permenza Band ini naungannya di bawah mana nih? Kayak ada semacam manajemen kah atau bagaimana?
2: Enggak sih, kita dari Purwacaraka semua.
0: Itu aja ya. Iya. Jadi satunya ke tempat belajar itu tadi. Iya. Oke, baik. Untuk tadi programnya sudah, dan selain itu tantangan mungkin ya. Ada nggak tantangan selama Permenza Band ini terbentuk?
2: Nggak ada sih, orang tuanya selalu support.
0: Oke, orang tuanya support. Iya. Tapi kalau ke personilnya bagaimana?
2: Personilnya nggak ada juga.
0: Nggak juga, ini artinya mereka udah bisa maksimal ya dalam bermain musiknya.
2: Karena kan kita udah ngambilnya dari bulan Februari itu kan kita udah mulai audisi. Jadi kan mereka sepakat.
0: Oke, gitu ya. Baik, ini kan lagi musim liburan ya. Kalian jadi fokusnya ketika libur diisi dengan kegiatan bermusik ini tadi, tidak menghilangkan yang seharusnya liburan. Atau bagaimana nih Zaza?
3: Oh, kalau kita kan dari masa libur ini pastinya mengoptimalkan waktu ya. Dari kita mulai, dari kita istirahat selama masa libur ini, dari kita belajar segala macam, itu pasti ada untuk jam-jamnya.
0: Oke, jam-jamnya memang sudah pengen difokuskan dulu untuk libur kali ini bersama teman-teman di bandnya ya. Oke, baiklah kalau begitu ya. Macam-macam dulur-dulur, jangan kemana-mana, oke, kita bakal lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan teman-teman di Permenza Band. Tapi kita menyimak dulu beberapa informasi yang relevan berikut ini, termasuk ada lagu juga yang bakal kami ketengah ke. Tetap di obrolan komunitas Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Yo Iqbal, tahun kemarin enggak?
1: Ngelamun mikirin apa?
2: Gak ngelamun sih, Ma. Emang mau ngapain? Sambil mikir sih. Mama!
3: Nih, mending dengerin RRI. Infonya berkualitas dan lagu-lagunya asyik.
2: Cie, Mama. Ini kan lagu anak muda banget.
3: Emangnya Mama gak boleh dengerin lagu anak muda? RRI kan juga banyak lagu-lagu Becep. Anak muda. Makanya Mama jadi muda terus.
2: Iya, kayak seangkatan sama Raisa ya, Ma.
3: Iya dong. Mendengarkan musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh. Bahkan, musik dengan irama yang bersemangat selama kurang dari 1 jam bisa menurunkan hormon yang membuat kita stres. So, dengerin musik yang berkualitas yuk, dan bisa kamu dapetin di RRI.
4: Apa? Uida, ba, gosayo, ba, naik lagi, ba.
5: Nah, abah double lemas dengernya.
4: Apa? Apa pacak ngomong mak itu?
5: Lemas denger kabarnya, lemas ke ngomong habis ini. Nyari sayu.
4: Eh, bu, ini dapat kabar ini dari sini, nah, ba. Sayuran bakal dinaik.
6: Beda, apa bedanya?
5: Oh, eh, bu, itu salah info. Dan kabarnya tidak jelas. Coba cek dulu
6: sini,
5: ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
5: Makonyo biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
4: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik Bang Cebice, dulur-dulur dimanapun berada dan saat ini 45 menit melangkah dari jam 9 pagi. Kita masih di operan komunitas, masih bersama dengan Permenza Band. Dan kita lanjutkan kembali operannya ya. Oke, wah ini ternyata Miss Raninya sudah berubah ini ya. Oke, dan kita ke Permenza Band, pengen tahu ke Missnya dulu ya. Untuk Permenza Band ini apakah sudah punya lagu atau album sendiri nih? Udah ada belum tuh?
1: Kalau untuk itu belum ada. Mungkin setelah lomba ini bakalan kita bentuk sebuah lagu supaya mereka bisa semakin berkembang dan juga bisa mengikuti audisi-audisi lainnya.
0: Aha, jadi akan ada project untuk pembuatan apa tuh, album atau lagu?
1: Lagu dulu aja ya. Tahap ya.
0: Oke, baik. Jadi setelah pulang dari kegiatan ini nanti ya akan ada proses rekaman di sini. Dan untuk lagunya tetap menggunakan bahasa Indonesia ya?
1: Yang pasti ya bahasa Indonesia dulu, karena kan kita ini semuanya orang Indonesia. Harus memberikan yang terbaik untuk Indonesia kita.
0: Jadi mencintai budaya kita ya dengan menggunakan bahasa kita. Oke, baik. Dan kalau buat nama Permenza Band, ini ada filosofinya nggak?
1: Kalau untuk filosofinya itu Zaza yang lebih tahu, Zaza karena gurunya.
0: Kalau miss-nya tadi nahan jawaban ya. Apa tuh Zaza kalau filosofi tentang
2: jadi
0: Permenza Band?
2: Permenza tuh dalam bahasa kamus musik ya, itu artinya tegas dan penuh kepastian.
0: Oh itu, jadi seperti Zaza ya, tegas dan penuh kepastian ya. Siapa nih yang memberi nama Permenza Band?
2: Ya kita saling diskusi sama satu sama lain. Jadi kita poin untuk apa yang akan kita kasih untuk nama band kita.
0: Oke, jadi itu ya. Kemarin itu juga ada band apa katanya itu yang sering digunakan orang untuk masak, tahu nggak apa?
2: Apa?
0: Blue band. Oh, akhirnya bisa jawab ya. Giliran teka-teki bisa jawab ini ya tadi ya. Oke, gitu. Jadi kalau buat apa namanya itu penampilan biasanya kostumnya sama ya atau sewarna tapi tidak seragam begitu. Biasa anak band itu kan samaan semua dari ujung rambut sampai ujung kaki.
2: Ya, itu kita berunding mau warna apa, mau pakaian bajunya kayak apa pastinya.
0: Oke, baik. Dan di sini tentu mama-mama atau orang tua juga sangat mendukung kalian ya. Bagaimana nih respon dari kedua orang tua melihat kalian yang sudah berkegiatan juga di grup musik? Ayo siapa yang pengen jawab mewakili silakan. Ayo siapa tuh? Oke, nggak berani nih kayaknya ya. Yang berani ngomong aja siapa? Oke, Caca lagi ya.
3: Kalau kemarin sih ditanya katanya bangga ya.
0: Bangganya karena akhirnya ini ya punya keberanian untuk tampil itu tadi. Selain itu apa lagi?
3: Ya bangga aja gitu loh, ada itu anak gue di panggung.
0: Gitu, akhirnya bisa menyaksikan. Biasa kalau menyaksikan penampilan di panggung itu band lain, akhirnya saat ini bisa menyaksikan anaknya langsung ya, bisa tampil di situ ya. Oke, kalau Zaza bagaimana nih? Kita tahunnya dengan mama Zaza ini ya.
2: Wow, pasti.
0: Bagaimana dukungannya tuh untuk mamanya?
2: Ya pasti mau bangga melihat Zaza bisa mewakili Sumatera Selatan ini ke ajang nasional. Dan pastinya sangat mendukung untuk band ini. Untuk kita yang katanya minimal juara satu ya, amin.
0: Amin, pokoknya kita doain ya supaya nanti maksimal penampilannya sehingga bisa mencuri perhatian dewan juri yang akan menilai di situ ya. Oke, akan berapa lagu nanti dibawa pada saat penampilan di Bandung?
2: Hanya satu.
0: Satu ya, karena memang sudah ketentuannya di situ. Dan harapannya apa nih? Andai nanti bisa keluar sebagai pemenang, apa yang menjadi harapan Zaza sebagai vokalis?
2: Ya pastinya untuk band ini Zaza harap kita keluar dari Bandung nanti kita akan membawakan juara yang sangat membanggakan Sumatera Selatan ini. Dan Zaza harap band ini akan selalu tetap, selalu bertahan sampai kita bisa buat album dan pastinya banyak lagi yang bisa kita lakuin.
0: Oh gitu, Cik Ilham juga punya album tuh di rumah, tapi album foto ya. Beda. Oke, kalau yang lain bagaimana nih untuk penampilan penampilan kedepannya yang menjadi harapannya apa? Ayo silakan yang pengen ngomong. Ayo, harapan kedepannya silakan.
4: Harapan
0: lah. Iya, harapan kedepannya apa nih nanti? Untuk band Permenza tentunya ya. Apa tadi kayaknya sudah
4: pengen,
0: ada
4: pengen
0: apa?
4: Pengen dapat juara.
0: Pengen dapat juara. Oke, okay, selain itu apa lagi?
4: Pengen menang.
0: Pengen menang sama aja ya, juara jadi menang ya. Ini langsung ada bintang nih di atas kepala ini Cak Ilham langsung. Oke, okay, baik. Kalau tambahan Caca mungkin harapan untuk di Permensa Band ini nanti apa?
3: Ya harapannya ya satu pengen menang tentunya kan. Maybe Aca berharap ya bandnya bertahan lah, terus kita bisa bikin banyak lagu, bikin album, bikin nama Permensa
0: lebih eksis ya.
3: Ya lebih eksis gitu.
0: Tapi kalau dari missnya bagaimana nih harapan untuk teman-teman atau anak-anak di Permensa Band ini kedepannya?
1: Yang pasti doa terbaik juga untuk mereka, karena semua itu kan support dari orang tuanya yang kompak, yang pastinya orang tuanya selalu memberikan motivasi juga untuk mereka dan semakin berkembang
0: begitu
1: ya. Karena jadi, ya semua orang tua itu yang pasti ingin yang terbaik untuk anaknya juga kan.
0: Jadi kekompakan dukungan orang tua ini sangat menentukan juga ya.
1: Iya,
0: bagaimana tumbuh kembangnya Permensa Band ke depannya. Iya. Oke, baik. Ya, ini karena kita sudah di penghujung perjumpaan, boleh Zaza sedikit sepenggal dari lagu yang nanti akan dibawakan. Boleh?

0: Iya, kita tepuk tangan dulu dong buat Zaza, luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan nanti penampilannya di Kota Bandung dan juga penampilan-penampilan lain akan sukses. Pokoknya kita doain Fervenza makin eksis, makin membanggakan Palembang dan juga Sumsel, dan juga membanggakan orang tuanya ya. Oke, baik. Dan mancebicek dulur-dulur di Badapun Prado, karena kita sudah di penghujung perjumpaan kita untuk di obrolan komunitas bersama dengan Fervenza Band. Kami bakal menuntaskan perjumpaan kita di obrolan komunitas kali ini di Selasa tanggal 30 Juni 2026. Untuk yang belum sempat menyaksikan tayangan kami dari awal atau secara lengkap, bisa menyaksikan tayangan ulangnya di channel YouTube Rompat Palembang. Akhirnya, Cilham yang bertugas pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.
1: Beli perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, siang hari ini Sriwijaya Siang berkawan sama Cik Mita dari pukul 10 sampai selesai kaget pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan mencak biasa ya, kita buka dengan program acara kita di rompok kita edisi Lifestyle. Kagetnya kadado teras UMKM, hiburan dan informasi tentang ekonomi digital e-commerce, dan dilanjutkan dengan Suara Budaya Nusantara, dan ditutup dengan acara Kito Besanjo. Jadi siang hari ini, payo sama-sama kita ngikuti ya program-program yang sudah disiapkan oleh Perempat RRI Palembang, dan dulur-dulur pendengar Perempat juga boleh kalau nak bergabung melalui line interaksi kita di 0711351656.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Oke, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih dengan pembahasan kita di edisi lifestyle kali ini. Gaya hidup menjadi salah satu hal yang sering kita bahas, apalagi mengingat cuaca yang sedang tidak menentu saat ini. Banyak orang yang gampang sakit, gampang juga tertular, batuk, pilek, flu, demam. Nah, ditambah lagi kayaknya DBD di Palembang juga meningkat. Gaya hidup menjadi hal yang bisa kita atur sendiri atau bisa kita kelola sendiri agar menjadi versi terbaiknya kita. Kenapa dia omong ke versi terbaiknya Cik Mita? Karena kita dewek yang bisa nentukan nih, kita nak cak mano, kita nak hidup sehat, kita nak hidup yang seperti apa gitu kan. Nah, dari lingkungan juga dewek kita yang bersih kenyal, terus juga dari tempat tidur, pola makan, terus pola asuh anak, itu juga menjadi salah satu gaya hidup yang kita sendiri yang mengatur ya, sesuai dengan panduan yang ada. Dan memang untuk gaya hidup sendiri biasanya orang-orang tuh ada juga yang FOMO-an. Bisa dikata FOMO karena ikut-ikutan nih apa yang lagi viral. Misal nih, yang lagi viral sekarang olahraganya tuh lari. Jadi orang-orang pada ikutan lari semua. Lari di jalan ya, di lapangan lari ya, atau di lintasan ya, bukan lari dari kenyataan. Nah, jadi hal-hal yang ngebuat orang-orang FOMO ini juga terkadang ada nilai positif dan negatifnya. Kenapa? Karena memang ada yang berdampak baik ke tubuh kita, ada juga yang karena kita FOMO tadi jadinya kayak tubuh kita tuh menolak dan tidak menerima. Nah, ada lagi nih satu kegiatan olahraga yang lagi di FOMO-FOMO-in setelah lari dan pedal, yaitu high rock. High rock itu apa sih Cik Mita? Nah, jadi high rock ini merupakan sebuah kompetisi kebugaran yang lagi rame nyunian dibicarake di mana bae. Nah, jadi kompetisi ini sebenarnya ini memadukan 8 pos latihan fungsional yang diawali dengan lari sejauh 1 km. Dan kompetisi ini terlihat seru sebab memang peserta berlomba memperlihatkan hasil olahraga atau latihannya selama ini. Jadi kayak estafet gitu loh, dulur-dulur, kayak lari, kayak ada angkat bebannya, kayak ada ini, ada itu. Ya pokoknya cek itulah. Nah, jadi karena ini lagi viral dan lagi seru dilihat di media sosial ini, banyak orang-orang yang FOMO, kata Cik Mita tadi. Kemudian memang muncul keinginan dari orang-orang tadi untuk berlatih demi bisa melek kompetisi ini. Sebenarnya dari dokter spesialis dewe, kesehatan olahraga, yaitu Andika Respati ini, mengingatkan agar tak asal ikut high rock karena memang ini kan lagi tren, takutnya kita ini katanya persiapan tapi sudah melok kompetisi ini yang ngebuat tubuh kita ini terkejut atau kaget. Karena memang high rock ini kan olahraga yang mengombinasikan antara ketahanan kardio dengan otot, gerakannya tidak cuma lari tapi juga ada latihan bebannya. Jadi hal ini bukan tanpa alasan mengingat memang peserta dari high rock ini harus melalui 8 pos latihan yang berat dan diselingi lari sejauh 1 km. Jadi kombinasi ini tuh menuntut kinerja otot dan juga jantung yang maksimal dalam waktu yang lama. Jadi bukan berarti kita tidak boleh ikut ya, lebih disarankan untuk membenahi kardio terlebih dahulu biar memang dari segi kekuatan, teknik, angkat bebannya juga dan stabilitas sendi ini lebih terjaga dulur-dulur. Nah, kalau sudah cek itu FOMO-FOMO olahraga-olahraga yang lagi viral nih, kayaknya kita skip dulu lah ya, kita ikuti bae kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan semacam lari, terus juga mungkin jalan santai atau bahkan bersepeda.

Teh Bice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, siang hari ini ya masih dengan tentang gaya hidup, FOMO-FOMO yang mendarah daging lah ya untuk kaum Gen Z dan juga gak cuman Gen Z sih, orang-orang juga orang-orang tua ya. Tapi ada baiknya sebelum melakukan sesuatu, kita harus memilah dan memilih dulu nih. Gimana caranya agar apa yang kita lakukan itu menjadi bermanfaat untuk diri kita. Jangan cuman heboh-hebohan, rame-ramean doang ya. Nah, tapi di sela-sela kita ngikutin atau sela-sela kita melakukan aktivitas, terkadang kita ada merasa bosan dan kayak emosi gitu kan. Tapi sebenarnya ini jangan disepelekan teman-teman. Rasa bosan yang ada ini ternyata bagus untuk otak dan emosi gitu. Biasanya kan kalau kita bosan tuh kayak, oh bosan ngapain nih, cek itu kan. Nah jadi kayak biasanya kita sepelekan dengan hal-hal, sudah scroll bae, sudah kerja ke bae apa yang digawe ke, ya gak sih? Karena itu hal-hal yang kita kerja ke sehari-hari dan berulang-ulang, begawe, belajar, scroll sosmed, terus juga hal-hal yang kita lakukan secara berulang lah intinya. Ini kerap memuncul ke rasa jenuh yang ngebuat kita tuh gak nyaman. Banyak masyarakat atau banyak manusia lah ya yang menganggap rasa bosan ini sebagai salah satu yang negatif, perasaan yang harus segera dihilangkan. Padahal dari sudut pandang ilmiah, rasa bosan ini tidak selalu buruk. Jadi dalam batasan-batasan tertentu, rasa bosan ini justru punya peran penting bagi kesehatan mental. Dan perasaan ini bisa jadi sinyal dari otak bahwasanya kita ngebutuhku jeda, perubahan, dan bahkan tantangan baru dalam hidup ini dulu-dulu. Nah, jadi dalam jurnal Treats in Cognitive Sessions, ini rasa bosan ini dijelaskan bukan sekedar perasaan tidak nyaman baik, ngelain ke sinyal psikologis yang ngebantu kita untuk ngevaluasi kondisi saat ini ya. Dan rasa bosan ini muncul bisa jadi tanda bahwa aktivitas yang dilakukan kurang bermakna, kurang menantang, atau tidak lagi sesuai dengan kebutuhan mental kita. Artinya, perasaan ini ngasih umpan balik bahwasanya perhatian kita ini sudah tidak efektif lagi, terus ngedorong kita untuk cari aktivitas yang lebih sesuai lagi dulu-dulu. Gimana? Tertarik kan? Kalau sudah bosan kayaknya kita berpikir, nak gawe ke apa lagi ya yang beda dari biasanya, cek itu nah ya.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
5: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
6: Bandaira.
7: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya, kenapa Syutan Syahrir pernah bilang, jangan mati sebelum ke Banda Neira.
4: Bersyukur banget, kita nggak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
5: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan, kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Esensi Buku, Arti Kehilangan, karya Adi Rahayu. Ada hal yang bisa menjadi pilihan dalam hidupmu, ada juga hal yang memang telah menjadi kodratnya seorang perempuan, maka jadilah gadis yang tangguh. Buku ini menceritakan tentang kisah gadis, seorang perempuan yang harus tetap tangguh meski ia banyak merasakan kehilangan orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Cerita dalam novel ini dikemas dengan apik hingga mampu membuat pembacanya turut merasakan kesedihan perasaan tokoh utamanya. Selain itu, buku ini juga memperkenalkan budaya Minang dan Jawa kepada pembacanya. Seperti adat pesta pernikahan Minang yang biasa disebut Baralek Gadang, pesta pernikahan khas Minang digambarkan sebagai acara yang sangat meriah karena ada hiburan seperti saluang, randai, dan rabab. Setelah membaca buku ini, pembaca akan merasa termotivasi untuk menjadi perempuan yang tangguh dan bisa menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Pembaca pun diajak untuk menghalau perasaan takut dalam upaya untuk mencapai cita-cita sekalipun ia adalah seorang perempuan. Selama kita mampu, maka kita pasti dapat mencapainya. Hal yang tak kalah menarik akan didapatkan pembaca karena disajikannya beberapa puisi mengharukan dan penuh makna sebagai daya tarik dari buku ini. Buku ini juga mengajak para pembacanya, terkhusus perempuan, untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada laki-laki sekalipun ia adalah ibu rumah tangga. Ini ditujukan melalui tindakan ibunda dari gadis yang hidup teratur dalam mengurus diri sendiri, keluarga, dan rumahnya. Tokoh ibu juga mengajarkan anak gadisnya untuk dapat menjadi anak perempuan yang mengerti kodrat dan pilihannya sebagai perempuan, sehingga ia bisa mengatur hidupnya sendiri. Demikian esensi buku Arti Kehilangan, karya Ade Rahayu dari RRI untuk Indonesia.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga,

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Kejaksaan Negeri Palembang, Sumatera Selatan menggeledah kantor Dinas Perhubungan Kota Palembang terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pemeliharaan lampu jalan. Kepala Seksi Intelijen Kejari Palembang membenarkan penggeledahan tersebut. Dijelaskan tindakan itu dilakukan berdasarkan surat perintah penggeledahan Kepala Kejari Palembang. Menurutnya, penggeledahan difokuskan pada pencarian dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan lampu jalan di sejumlah lokasi di Kota Palembang. Proyek tersebut juga menggunakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan atau APBDP Kota Palembang tahun anggaran 2025. Kita ke informasi selanjutnya, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengajak para ayah di wilayah Palembang untuk memahami dengan baik tentang era digital di mana saat ini anak-anak dalam masa pertumbuhan. Ia menjelaskan keluarga merupakan pondasi utama dalam membentuk generasi yang sehat, berkarakter, dan berdaya saing. Namun, interaksi langsung yang minim akibat gawai kini menjadi tantangan baru. Dan dijelaskan bahwasanya keluarga yang tangguh di era digital harus mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana. Hal itu juga telah disampaikan atau dilakukan dengan membatasi waktu menggunakan gawai, membangun kebersamaan berkumpul tanpa perangkat digital, serta menghadiri ruang komunikasi yang hangat dan terbuka. Baik pendengar, sekian ingat informasi Seringai Perempat Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Mita Dwi Dasari, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dari Palembang di mana saja berada, yang mungkin sedang mendengarkan siaran ini melalui frekuensi 88,4 FM dan juga melalui YouTube kami Perempat RRI Palembang dan aplikasi kami RRI Digital. Seperti biasa ya, pukul 11 sampai dengan pukul 12 kita akan berbincang-bincang bersama dengan pelaku usaha UMKM yang ada di Palembang. Dan tentunya seperti biasa juga kita akan menghadirkan langsung di studio Perempat. Maka dari itu, dodolur pendengar Perempat RRI Palembang ini bisa tonton siaran langsungnya melalui YouTube kami Perempat Palembang ya, untuk mengetahui hari ini kita ngobrol sama siapa sih, hari ini kita bakal ngobrolin tentang apa sih. Nah jadi tanpa berlama-lama, dulur-dulur, hari ini kita bakal ngobrol sama salah satu owner dari usaha minuman herbal ya, karena ada wedang dan juga sari rosella. Ada owner Nusa Vita yaitu Abdurrahman Arik Akil. Dengan tema kita hari ini ialah gagal sekali viral kemudian, cerita di balik layar usaha minuman Nusa Vita. Nah, langsung

0: Dari Nusavita. Halo, selamat siang Kak Abdul. Ini aku panggilnya apa nih? Ari?
1: Abdurrahman aja gak apa-apa sih.
0: Abdurrahman aja ya, yeah. Oke, okay. Kak Rahman deh.
1: Iya, yeah, boleh juga.
0: Oke, okay. Kak Rahman, ini kan owner dari Nusavita. Sebelumnya kita, sebelum ngobrol lebih dalam tentang Nusavita nih, mungkin Kak Rahman boleh kenalan dulu sama pendengar, silahkan.
1: Iya, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Mungkin teruntuk pendengar dari Radio RRI Palembang ya khususnya. Ini kurang lebih inisiatif dari kita sendiri kan. Mm-hmm. Karena sebelumnya mungkin saya ini sudah lama ceritanya di Jawa. Mm-hmm. Jadi baru di Palembang sekitar 1 bulan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Mm-hmm. Meskipun saya sendiri aslinya orang Palembang asli.
0: Oke, okay. Berarti selama di Jawa itu dalam hal pendidikan kah atau ikut orang tua pindah nih Kak Rahman?
1: Dalam hal pendidikan.
0: Oh, pendidikan. Jadi baru 1 bulan pindah ke Palembang, akhirnya memutuskan untuk buka Nusavita ini. Atau emang dari Jawa dulu udah bikin minuman-minuman herbal seperti ini Kak Rahman?
1: Sebenarnya ini langsung ke topik utama.
0: Iya, boleh cerita-cerita tentang Nusavita.
1: Iya, boleh. Latar belakang dari Nusavita ini kan sebenarnya produk saya yang mengenai wedang jancuruk kan. Mm-hmm. Nah itu untuk FYI, karena latar belakang saya sendiri itu pondok pesantren.
0: Oh, okay.
1: Kita biasanya kan di situ ada penyajian khidmat atau mungkin pelayanan buat kiai kita.
0: Mm-hmm.
1: Nah karena biasanya status sepuh dari kiai kita itu, kita memberikan biasanya minuman sehat. Nah kita pilih wedang jancuruk ini. Itu dari singkatan dari jahe, kencur, jeruk. Tadi tapi ditambah sama serai. Mm-hmm. Nah, karena kita sering bikin minuman kayak gini, kiai itu jadi salah satu minuman favorit. Nah, akhirnya saya inisiatif gitu. Gimana kalau kita bikin untuk pelopor minuman kesehatan? Kan sekarang kan apa-apa orang lihat, ih kue kayak gini banyak gula.
0: Mm-hmm.
1: Yang kayak gini bagus. Kita mau cut off gula aja gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kita bikin mengurangi resiko diabetes, atau mungkin diet rendah kalori. Kan yang disitu kan banyak gagasan seperti itu. Makanya saya ngusung buat minuman sehat ini dari inisiatif dari latar belakang pondok pesantren sebelumnya.
0: Oke, okay. Karena sudah terbiasa bikin di pondok pesantren yo, yeah. Kak Rahman. Nah berarti ini kan sudah dalam jangka waktu yang cukup lama bikin minuman ini. Kenapa akhirnya memilih untuk jualan di Palembang? Karena di Palembang ini kan biasanya uang ini lebih nyarinya kopi, terus juga kayak minuman-minuman yang teh atau juaskan yang manis-manis seperti minuman yang coklat-coklatan. Kenapa Kak Rahman terpikir akhirnya, oh kayaknya boleh nih dicoba di Palembang untuk minuman-minuman herbal ini?
1: Nah, karena itu kita ini kan pengen bikin jalur yang beda kan.
0: Oke. Okay.
1: Karena uang sekarang ini kan mulai sadar tentang kesehatan kan.
0: Mm-hmm.
1: Madai kita udah pengen nyubo jalur kesehatan alternatif. Mm-hmm. Yang ini juga produk Nusantara Dewe kan mah itu. Nah, kita cobalah dari program yang bikin minuman sehat mah ini.
0: Mm-hmm.
1: Sebenarnya manis juga.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kita kasih 3 pilihan. Karena kita emang ngusungnya minuman sehat, enggak mungkin kita pakai gula yang atau mungkin pemanis alami atau mungkin pemanis buatan seperti yang banyak beredar di es jeruk kan itu rata-rata kan pemanis buatan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, makanya kita kasih pilihan manis tapi tetap mengusung tema herbal. Kita kasih 3 pilihan, boleh pilih madu, gula aren, atau stevia.
0: Oh, oke. Okay. Berarti teman-teman yang belanja mungkin beli ini bisa dengan 3 pilihan ini pemanis.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Berarti di sini untuk produksi sendiri nih Kak Rahman, berarti produksinya ketika orang order atau memang udah di stok nih kayak sari rosellanya udah ada, tinggal pas orang-orang beli tinggal pilihan pemanisnya aja atau seperti apa Kak Rahman?
1: Untuk pilihan pemanis biasanya kita bikin stok.
0: Mm-hmm.
1: Bikin stok mungkin untuk perharian berapa, tapi seringnya setelah stok itu udah kita batasin, kalau seandainya tiba-tiba habis kan kita otomatis harus restock ulang lagi.
0: Oke. Okay.
1: Itu biar kita ada persiapan jago-jago juga kan.
0: Mm-hmm.
1: Stoknya selalu ada.
0: Oke. Okay. Nah ini kan herbal nih untuk orang-orang mungkin yang gak terbiasa dengan herbal-herbalan ini kayaknya agak aneh dengan kayak kata Kak Rahman tadi ada wedang jancuruk ini, terus juga ada sari rosella. Memperkenalkan produk ini dewek sebenarnya susah gak sih Kak Rahman di tengah warga Palembang. Kayak Kak Rahman kan minta lihat kemarin di media sosialnya tuh buka stand ya.
1: Iya.
0: Memperkenalkan tuh sesulit itu gak sih Kak?

0: pertama-tamanya untuk membangun kepercayaan konsumen, susah gak di Palembang ini?
1: Nah, kan karena kita pertama kali target pasarnya tuh untuk orang jogging kan, karena ada kandungan jahe kan, itu mengandung gingerol yang bagus untuk apa, orang misalnya tengah-tengah lagi olahraga tuh mengalami DOMS.
0: Oh, oke.
1: Delayed onset muscle recovery. Nah, jadi kan kalau bisa kita aktif olahraga nih, lama-lama otot kita tuh terlalu kenceng itu kan, atau mungkin robekan mikroskopis dari bicep, tricep, atau mungkin di otot-otot bahu. Nah, itu kan perlu yang namanya tuh recovery. Biasa orang tuh kasih jeda. Nah, tapi di samping itu kita perlu asupan untuk mengurangi atau meminimalisir dari risiko kecederaan hal tersebut. Makanya kita kasih konsep jahe ini. Tapi emang jujur sih agak sulit kan. Karena uang di KI itu dewek itu fokusnya kan pengen jogging.
0: Iya.
1: Sedangkan kita dewek bikin branding di tulisan di banner X banner di KI itu haus habis lari minum energimu dengan Nusa Vita gitu, atau kembalikan energimu dengan Nusa Vita. Nah, sebenarnya kan itu yang menurut kita jadi evaluasi, yang jadi uang tuh kurang kenal khasiatnya. Tapi beberapa kalau untuk cak kita ngobrol sama bapak-bapak kan, atau mungkin uang-uang latua lah, kan cak itu kan mereka tuh lagi butuh nian, urgen. Makanya kebanyakan yang order itu dari kalangan bapak-bapak.
0: Okay.
1: Meskipun dari target kita dewek itu pengennya ini anak muda tuh harus juga minum sehat gitu. Karena kesadaran sehat tuh gak harus nunggu masa tua.
0: Kalau orang-orang tua, kalau yang cerita sama Kak Rahman, ini cenderung mereka minum ini untuk apa, Kak?
1: Nah, kecenderungannya itu untuk sari rosella.
0: Oh iya.
1: Itu kan paling cocok untuk menekan tensi darah. Nah, jadi kalau kita minum sari rosella itu tensi darah kita, terkhusus untuk orang tua yang biasa mengalami hipertensi atau mungkin cak asam urat. Nah, itu ada kandungan antosianin di dalam rosella itu dewek untuk nekan yang namanya itu asam urat. Jadi asam urat di yang kita nyerinya di antara sendi-sendi itu keluar melalui ekskresi lewat urin dia jadinya. Jadi secara natural emang alami, bukan cak obat-obat yang biasa beredar untuk asam urat itu cuma nekan sakitnya baik. Tapi tidak betul-betul kasih solusi menghilangkan asam uratnya. Makanya kita ini sebenarnya lebih balik ke arah herbal, karena situ tuh meminimalisir yang namanya risiko atau efek samping, tapi tetap sih dengan arahan dokter.
0: Iya, benar. Berarti kalau orang tua lebih ke untuk alasan kesehatan ya.
1: Iya.
0: Untuk lebih mengerti lagi orang tua, sebenarnya enggak cuma wong tua bae sih, anak-anak muda seperti kata Kak Rahman tadi yang jogging, yang nge-gym juga
1: nge-gym,
0: ya.
1: Iya.
0: Bisa nih pakai lebih ke wedang jancruknya ya. Kalau keroselanya lebih ke untuk menekan darah, gula darah tadi. Nah, ini kan sulit sekali nih Kak Rahman untuk memperkenalkan ke anak-anak muda yang jogging. Kalau dari media sosial untuk memperkenalkan Nusa Vita sendiri, dengan cara apa Kak Rahman biasanya? Posting-posting Kak, atau kayak sekarang kan sudah ada kemajuan AI segala macam. Kita ada mungkirin deh yang di media sosial TikTok itu di AI kan bahwasanya jangan minum ini, nanti aku seperti ini. Nah, kalau dari Nusa Vita sendiri itu seperti apa cara pengenalannya Kak melalui media sosial?
1: Nah, yang itu juga pernah kita coba ya. Kita bikin video AI kan. Yang namanya sekarang kan banyak video-video animasi. Berapa ngasih tahu ke arah kesehatan, jangan mak ini kan. Oke, kita efek sampingnya cedera apa-apa kan. Nah, tapi berhubung karena emang algoritma ini terkhusus algoritma cak TikTok kan, atau mungkin Instagram yang mengkhususkan untuk followers, itu emang agak susah sih apa untuk peningkatannya. Nah, untuk beberapa saat ini juga kan Instagram aku juga kan gak terlalu aktif. Karena emang pengen hindari brain rot kan.
0: Terus
1: kalau kita sering buka mah itu kan sering scroll. Jadi fokusnya pengen di TikTok bae. Tapi ternyata ningkatin algoritma TikTok tuh ya agak susah sih.
0: Benar. Jadi untuk memperkenalkan mungkin langsung fokus turun ya, langsung di KI langsung dikenal ke justru yang mana dari awalnya tuh target pasarnya anak-anak muda, jadinya lebih banyak ke bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Nah, sejauh ini Kak, kalau memang lagi buka stand nih, kalau kita tahu kan di KI itu paling Sabtu Minggu ya, Sabtu Minggu. Kalau di hari-hari lain itu masih open order kah, atau kayak buy order dari WhatsApp, atau juga buka stand di tempat lain Kak?
1: Oh, kalau hari-hari biasa kita cuman open order bae.
0: Open order.
1: Sempet nyoba pas hari Senin kan, Nah pas hari Senin tuh ya kita juga jualnya kan gak lama-lama juga. Pas uang lagi rame-rame jogging dari jam 4 sampai jam 6 kan. Nah itu kemarin juga berhubung karena hujan kan, baru peminat DKI juga tak terlalu rame. Akhirnya kita fokus di jualan Sabtu sama Minggu bae. Dan sisanya hari-hari biasa kita cuma open order bae.
0: Oke, jadi yang beli di Sabtu Minggu tuh kayaknya lihat kontak personnya dari tampilan dulu ya, di banner dan di botol, jadinya bisa pesan dari Senin sampai Jumatnya kayaknya melalui WhatsApp. Seperti itu. Nah ini ada pertanyaan masuk nih Kak Rahman dari WhatsApp kita ya, katanya menanyakan kenapa diberi nama Nusa Vita. Wah, tadi lupa sih sebenarnya Mita nanya awalnya tuh kenapa dikasih nama Nusa Vita.
1: Iya. Seharusnya hal yang paling mendasar kan dari nama dulu ya.
0: Iya, paling mendasar, paling nama lupa ya kita nanyanya tadi, karena kita sudah fokus ke Sari Rosella dan juga minuman wedang jancruknya. Ngapo Kak sebenarnya dikasih nama Nusa Vita ini?
1: Nah sebenarnya kan arah kita Nusa Vita tuh kan Nusa. Nusa kan kita tahu dewek dari nama Nusantara, yang gugurkan pulau-pulau archipelago di Indonesia. Nah makanya lagi mungkin untuk perkembangannya konsep kita kayak emang bawa-bawa minuman yang berbentuk tropical gitu. Ya jadi untuk sementara ini kan baru Sari Rosella sama wedang jancruk kan. Nah terus Vita itu kan untuk kesan kesehatan, fit. Gitu. Makanya kita juga ada slogan Nusa Vita for better living. Gitu. Jadi situ kan ada ini ada juga orang nanya katanya kan, ini ngapa for better living kata dia, enggak for better life kata dia kan. Nah, sebenarnya kalau emang kita dalam bahasa Inggris dewek yo kan itu ada namanya noun sama ada gerund kan di sini. Nah, ini gerund tuh juga noun tapi cak lebih khusus karena life tuh cak kehidupan tapi living itu pola hidup. Nah, karena kita ini pengen bawa minuman sehat ke pola hidup kita, bukan sekedar kita cak konsumsi biasa bae atau mungkin selingan cak kita minuman es teh pengen cari manis. Nah, tapi ini kita pengen masuk ke gaya hidup tiap individual uang tuh. Mak ini loh cara hidup sehat tuh. Kita perlu yang juga yang namanya asupan madu. Glukosa tuh gak cuman dari sekedar gula pasir bae. Atau mungkin kita pengen manis juga gak sekedar yang ngerusak badan. Tapi kita pilih juga minuman manis yang bisa ningkatin pola hidup kesehatan kita juga.
0: Betul. Jadi kayak untuk keberlanjutan ya, untuk jadi gaya hidup seperti itu. Bukan cuman semata-mata diminum saat butuh bae itu. Nah, tapi memang kalau dari herbal-herbal cek ini kan Kak Rahman bisa diminum secara terus menerus ya, kayak obat kan harus ada jangka waktu nih, 2 minggu udah gak boleh konsumsi obat yang sama tanpa anjuran dokter. Kalau untuk herbal-herbal seperti ini sendiri Kak Rahman, berarti boleh dikonsumsi terus menerus, atau memang ada nih kita kasih tahu sama konsumen bahwasanya ini paling ya 1 hari 1 botol, minimal 30 hari atau seperti apa Kak? Biasanya konsumen kan akan tanya nih.
1: Iya, betul.
0: Ini konsumsinya seperti apa? Minumnya 1 botol boleh langsung atau harus pakai ditambah air lagi? Itu ada gak sih Kak pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu muncul dari konsumen-konsumen Nusa Vita sebenarnya?
1: Iya pasti ada dong. Tiap pembeli itu nanya, ini kan minuman-minuman main ini sebenarnya bagus gak sih diminum tiap hari. Nah sebenarnya untuk kita juga kan bikin takaran-takaran yang minuman juga blends kan. Jadi gak kuat di jahenya bae, gak kuat terlalu asam di jeruk nipis yang bikin asam lambung. Atau mungkin terlalu apa kayu manis yang bikin baunya tuh mencak rempah atau mencak sop mah itu kan. Nah, maka kita bikin blends mah itu tuh. Jadi dari aromanya kita kuati misalnya seri kan, tapi dari rasanya kita galau-galaunya seimbang, blends. Nah, tapi untuk yang cak itu kan pantangan. Nah, itu emang cak beberapa bahan baku mencak jahe itu kan kurang cocok untuk uang yang lagi minum obat pengencer darah.
0: Iya betul.
1: Nah jadi kan kalau seandainya kita lagi konsumsi obat pengencer darah, kita tambah jahe, bisa-bisa darah kita tuh terlalu encer sama itu. Nah bisa memicu jantung atau mungkin sakit yang lain. Contoh yang lain tuh cak kayu manis kan. Untuk uang yang livernya bermasalah, minum kayu manis itu bisa tambah ekstra kerja livernya. Meskipun emang dari kayu manis itu dewe yo ada kandungan manfaat kan. Nah makanya beberapa emang ada hal-hal pantangan itu yang gak boleh terlalu berlebihan. Atau mungkin yang cak uang lagi minum obat, contohnya kan obat penghilang rasa sakit, ibuprofen, asamefenamat cak itu kan. Nah itu tetap harus diselingi itu. Jadi gak boleh berbarengan. Yang namanya kandungan efek kimiawi itu kan pasti bermanfaat ke organ badan kita. Nah makanya tetap untuk ini sarannya untuk lebih yang punya

0: obat-obat yang lagi dimakan. Tapi kalau buat kita yang kayak nge-gym, jogging tadi seperti kata Kak Rahman, itu kayaknya nambah energi dan memperbaiki sel-sel otot baik kak ya sebenarnya.
1: Untuk tiap hari juga cocok sama
0: itu. Cocok, biar mengembalikan energi. Berarti memang dari teman-teman juga nantinya yang mau order kayaknya kita bakal kasih kontak personnya Kak Rahman nih. Biar tanya dulu ya lagi konsumsi obat apa nih. Kayak tadi kan ada ibuprofen, asam lepanamat, kayak macem-macem lah ya obat-obatan yang memang harus ada jeda waktu dengan minum-minuman herbal ini.
1: Iya.
0: Oke. Kak Rahmat, kita break dulu sebentar ya. Dan pendengar juga di rumah yang mau tanya nih tentang minuman herbalnya dari Kak Rahman, ada Nusavita, ini boleh tanya di WhatsApp kita di 0897 788 4884, dan juga boleh melalui komen YouTube kita Pro 4 Palembang. Karena setelah ini kita akan kembali dan membahas tentang minuman herbal Nusavita ya, yang mana ini pastinya tadi sudah cerita-cerita dari awal mulanya sampai juga sekarang yang sedang dirintis oleh Kak Rahman. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya nih, online konsultasi ya. Boleh. Nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Hey Din, lagi masarin produk baru ya?
3: Iya Nirin, aku baru launching produk baru, pempek crispy rasa keju yang divakum.
2: Waduh, enak banget nampaknya nih.
3: Bener, enak pasti.
2: Kalau divakum artinya bisa tahan lama ya?
3: Iya Rin, sebagai pedagang kita kan harus mengutamakan mutu, kualitas yang terbaik termasuk untuk kesehatan dan kebersihan bagi pelanggan.
2: Wih, benar banget tuh. Ngomong-ngomong, produk kamu itu Din sudah disertifikasi halal belum?
3: Sertifikasi halal?
2: Iya.
3: Apaan itu, Rin?
2: Aduh, kalau kamu mau tahu lebih jelas apa itu yang namanya sertifikasi halal, kita langsung ke tempat temanku yuk. Namanya itu Pak Anton. Untuk urusan ini dia yang urus.
3: Oke.
4: Terima kasih Din sudah menyempatkan waktunya untuk datang mengurus sertifikat halal yang tadi sudah dikerjakan.
3: Pak Anton, boleh nanya ya, sebenarnya apa sih Pak guna sertifikasi halal pada produk makanan itu?
4: Oh tentunya banyak sekali, salah satunya ini berguna untuk meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk yang kita pasarkan. Apalagi bahan-bahan yang digunakan ini sesuai dengan syariah atau tidak. Nah kemudian untuk cara pembuatannya, kemudian juga tempat produksinya, pembuatan produk itu sesuai standar kebersihan atau tidak, yang pastinya ini semua harus sesuai dengan standar syariah.
3: Oh seperti itu ya Pak ya. Nah itu berbayar nggak sih Pak?
4: Ada yang gratis, ada juga yang berbayar, jadi tergantung.
3: Oh, jadi apa yang saya harus siapkan untuk dapat sertifikasi halal itu?
4: Oh, caranya sangat mudah sekali. Yang dimana pertama, kami akan melakukan audit terhadap fasilitas produksi dan juga bahan baku yang Anda gunakan. Kemudian setelah itu akan diverifikasi mengenai proses produksi Anda. Dan kalau semuanya memenuhi syarat, maka kami akan mengeluarkan sertifikasi halal pada produk yang Anda produksi.
3: Oh, seperti itu ya Pak ya. Kalau begitu, saya mau produk saya itu mendapatkan sertifikasi halal loh Pak.
4: Oh, boleh-boleh. Baik, kami akan proses kok.
3: Terima kasih Pak.
4: Sama-sama.
2: Pentingnya sertifikasi halal pada produk yang Anda produksi meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk yang Anda pasarkan.

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali lagi kita di Teras UMKM ya, bersama dengan Kak Rahman, owner dari Nusa Vita. Dengan tema kita hari ini ialah gagal sekali, viral kemudian. Cerita di balik layar usaha minuman Nusa Vita. Tadi Kak Rahman juga sudah cerita sama kita bahwasannya brand ini dibangun ketika Kak Rahman kembali ke Palembang dan juga mencoba memperkenalkan minuman herbal lah ya kepada kita, para generasi muda, teman-teman yang seneng jogging, seneng olahraga, seneng nge-gym, dan juga orang tua nih. Sebenarnya target pasar Kak Rahman tadi lebih ke anak muda, ternyata ada pasarnya juga di orang-orang tua. Nah, Kak Rahman, ini kan sebenarnya Kak Rahman berbekal pengalaman ya,
1: iya,
0: ketika di Jawa membuat minuman ini untuk para kiai tadi, untuk teman-teman lah ya di pondok. Nah, ketika pulang ke Palembang, ada kesulitan gak sih Kak Rahman? Biasanya kan di Palembang, di Jawa tuh semua bahan-bahan tuh tersedia, semua gampang didapat, herbal-herbal. Kalau di Palembang sendiri kayak bunga rosella nih kan sudah mulai jarang nih tanamannya. Jujur, Mita dulu ada tanaman bunga rosella ini, paling kayak dikeringin terus diseduh diminum. Kalau sekarang kan mungkin sudah ada banyak lagi yang nanam untuk di Palembang. Kalau Kak Rahman dari bahan-bahannya sendiri dapat dari mana sih Kak? Kalau kayak kencur jahe kan mungkin ada di Palembang. Kalau bunga rosella, apakah ada juga pasarnya di Palembang?
1: Nah, kalau untuk bunga rosella kan ya jujur agak susah sih. Bangun image bunga rosella juga kan karena punya inner child dulu kan, seneng minum bunga rosella lah sama
0: iya
1: Mita juga kan. Dulu banyak emang, apa dulu tuh di bukit ada tempat pemancingan kan, itu punya wak, banyak tanaman rosella. Nah, kepikiran lagi, cak pengen kan minum teh rosella lagi, datanya susah emang sekarang nih nyari di Palembang. Akhirnya alternatifnya beli online.
0: Oke, okay.

0: ada jual untuk yang versi keringnya kayak ya?
1: Iya.
0: Untuk di marketplace segala macam. Nah, berarti kan ini dari segi bahan kayaknya harus order online dulu. Dan juga kalau dari yang jahe segala macam nih mudah didapat di Palembang.
1: Untungnya mudah.
0: Mudah.
1: Kan kita kan ke pasar Palimonila.
0: Pasar Palimonila.
1: Cukup nah, lengkap kalau untuk.
0: Kalau untuk perbedaan harga Kak dengan di Jawa, dengan di sini, dengan harga jual yang Kak Rahman nih Cik Mita jingok 8.000 ya untuk opsi tambahan pemanis tadi jadi 10.000.
1: Iya.
0: Itu sangat-sangat bersaing sih dengan harga bahan yang di Palembang, kencur segala macam itu agak mahal. HPP-nya sebenarnya Kak di sini. Itu ngitungnya cek mana sih Kak? Mana botol plastik pulau yang dipakai?
1: Iya.
0: Lagi naik, bukan naik lagi sih, ganti harga ya dia. Itu cek mana? Ketika baru mulai ya, sebulan yang lalu pas nian harga lagi naik-naiknya nian plastik. Hitung HPP-nya, cek mana Kak? Kok murah nian bisa jual 8.000 untuk minuman herbal yang prosesnya tuh cukup panjang sebenarnya untuk buatnya?
1: Iya, emang sih tantangan terbesarnya sih karena dari plastik yang serba naik yuk, belum lagi kan kita kan pengen brandingnya tuh branding yang bagus. Nah sebenarnya di samping botol kita juga bikin yang cup. Nah yang cup itu kita beli plastik yang strawless. Kalau yuk cak pernah minum apa produk minuman cak kopi Tomoro atau mungkin Starbucks kan itu model cupnya tuh bagus dia yuk. Jadi pacak langsung diminum tanpa pipet. Nah kita pakai yang itu kan karena kita emang pengen bangun image brandingnya tuh yang agak bagus lah, agak menengah elit dikit kan. Karena bawa selain yang namanya Gen Z sekarang kan agak semi pemuja visual.
0: Iya betul.
1: Jadi kita pengen ngias di dalamnya tuh juga. Kalau yang cup juga kita pakai apa tambahan serih lagi. Kalau untuk bunga roselanya kita masukin juga dalam cupnya. Nah makanya kita bangun yang apa produk yang agak lebih bagus kan. Nah, jujur emang untuk ngitung HPP-nya itu yang paling berat di botol sih emang. Terutama kan cak kalau kita beli botol banyakan, harganya yang sih kok mungkin 2.000. Bisa-bisa kalau pas kita bawa tuh kadang ada yang cacat atau satu dua agak penyet mah itu kan itu tidak layak lagi untuk dipakai.
0: Berarti memang kalau beli langsung di KI pakai cup yang kayak gitu ya KI. Berarti kalau untuk ini untuk kirim-kirim. Oh bener sih anak-anak zaman sekarang tuh kan pemuja visual bener. Untuk diposting di media sosial mungkin untuk gaya-gayaan lah bawa. Berarti memang ada dua tipe untuk kemasan dewe. Berarti dengan harga yang sama kalau pakai kemasan itu juga.
1: Kalau yang kemasan kita coba pangkas agak lebih sama lah kurang lebih ya. Tapi untuk yang di harga yang sama 10.000 itu sudah dapat cup yang besar. Tapi belum ada pemanisnya.
0: Belum ada pemanisnya. Berarti kalau tambahan pemanis ada opsional lagi.
1: Opsional lagi.
0: Memang sih kalau dari segi ukuran memang kan milinya lebih besar yang cup itu, cak itu ya. Ini kalau di stand langsung nih Kak Rahman. Ini di apa ya maksudnya itu di tampilkan atau dijual dengan keadaan yang kayak gini atau ada opsi lagi es batu nih. Biasanya kan teman-teman tuh kayak mau dapat segernya, mau dapat dinginnya juga, mau dapat manfaatnya. Kalau di KI sendiri untuk penjualannya ditambah es batu enggak sih Kak?
1: Iya, kita tambah es batu.
0: Tambah kan es
1: terus
0: batu,
1: yang pakai cup mah itu.
0: Berarti memang dapat galo lah ya istilah kata tuh dengan minuman herbal dingin terus juga ada manfaatnya. Berarti di sini kan kualitas produknya juga harus diuji gak sih Kak? Kalau dengan tambahan es batu, ada yang berubah gak?
1: Makanya untuk yang botol sama yang cup itu kita cak bedai cara pemprosesannya. Jadi emang kandungan dari yang kita pakai es batu itu kita lebih banyaki. Kita cak lebih bikin lebih kental karena biar pas tambahan es batu jadinya tuh ternetralisir atau mungkin kurang lebih sama mencak yang kita minum pas dari botolan.
0: Lebih strong sedikit ya kayak. Jadi kayak dia ada es batunya cair, jadi rasanya tidak berubah tetap sama dengan botolan. Di situ berarti kuncinya ya. Nah, berarti kan ini mulai dikenal ke sama anak-anak muda juga dengan tampilan yang menarik juga. Nah, sosial media tadi seperti kata Kak Rahman tidak terlalu main di Instagram tapi di TikTok, lagi cari algoritmanya juga. Nah, untuk kedepannya nih Kak Rahman, ini kan baru dua macam nih yang dijual. Kedepannya bakal ada varian-varian lain gak sih Kak Rahman?

0: lagi dicoba-coba nih sekarang. Biasanya kan kalau kita minuman herbal nih agak lama ya nyari resepnya. Ini bakal ada produk-produk baru gak sih Kak Rahman?
1: Tentunya ya, karena kita lah ngasih konsep Nusa Vita kan, otomatis kita cari produk-produk yang baru kan untuk inovasi lebih lanjut. Jadi kita mungkin kepikiran untuk bunga rosella, bunga telang.
0: Oh, warna ungu.
1: Nah, warna biru, tapi warna biru. Kalau ditambahin lemon jadi ungu ya.
0: Iya, benar-benar. Oke, jadi itu kedepannya bakal ada?
1: Iya.
0: Itu dibuat seperti apa Kak Rahman?
1: Untuk pengujiannya sendiri, untuk resepnya kita belum punya takaran pastinya ya, tapi ya kurang lebih semi-semi cak itulah, mungkin agak asam kasih lemon sama bunga telang, atau mungkin juga kita kepikiran cak jual apa kelapa, banyu kelapa, baru di dalamnya tuh ditambahin cak semangko mak itu, jadi infus water tapi banyu kelapa.
0: Oh, sudah banyak cak yang dipikir Kak Rahman nih. Tinggal implementasinya. Berarti ini lagi dalam proses trial and error Kak Rahman.
1: Iya,
0: untuk
1: betul.
0: Produk-produk baru ya. Nah, sejauh ini dalam mengerjakan atau dalam membangun Nusa Vita ini sama siapa be sih Kak Rahman di balik Nusa Vita nih, sendirian kah atau memang sudah ada timnya nih untuk Nusa Vita?
1: Nah, jujur emang tantangan yang agak beratnya sendiri sih karena kita begawe dewek lah, nah itu. Meskipun ya di belakang kita ada ibu kita juga kan yang bantu untuk penakaran-penakarannya. Tapi untuk cak dari semi apa, mungkin proses cak kita ngedesain produknya, mikir produknya, kan ngejualnya, beli tung HPP-nya tuh semuanya dari kita galau dewek dulu. Kan kita kan pengen neken biaya seminimal mungkin kan. Jadi kita tidak mungkin untuk nyewa apa-apa. Jadi segala skill yang kita punya tuh kita keluar ke dulu untuk produk ini untuk neken biaya.
0: Oke, kalau bisa diatasi sendiri dulu ya, biar memang modalnya tuh kita bisa keep untuk yang lain. Tapi kita gawe ke dewek juga sebenarnya. Berarti di sini untuk proses penakaran dibantu sama ibu di rumah.
1: Iya.
0: Oke, kalau sudah banyak produknya, apakah kepikiran nih untuk nambah partner atau kayak kita tuh kan biasanya punya mimpi-mimpi lah Kak Rahman kedepannya untuk usaha kita, apalagi Nusa Vita ini dari namo be sudah mengangkat Nusantara gitu kan, bakal banyak nih minuman-minuman Nusantara yang dibikin oleh Nusa Vita kedepannya. Ini kepikiran gak sih Kak Rahman untuk mungkin menambah karyawan atau buka cabang stand baru nih selain di KI, mungkin di Jakabaring atau di mana? Kepikiran gak sih Kak Rahman seperti itu?
1: Tentu ya, yang namanya kita segala apa, kita memulai bisnis usaha tuh segalanya tuh kita kasih kemungkinan-kemungkinan. Kan tetap kan kalau kita cak antisipasi kan, atau mungkin garapan kedepannya cak mano, tentunya ada langkah-langkah galau gitu ke arah situ. Otomatis cak nambah karyawan, kalau sendiri mungkin apa kita dewek ngerjanya cak gelabakan kan, kurang tenaga. Jadi kita perlu memang nambah asistensi. Cak untuk bikin konten dewek kan, kita pengen lah butuh yang namanya itu rekan mak itu kan untuk kita ngevideo ke atau bikin kepikiran juga tuh sebenarnya pengen di KI cak Sabtu Minggu tuh ya bikin challenge.
0: Nah,
1: kan kita kan produk kesehatan kan, target market kita juga orang yang lagi lari olahraga di KI kan, jadi tuh kita ada kepikiran bikin challenge cak siapa yang bisa plank paling lama agak kita kasih gratis minumannya. Nah, cak itu kan bikin apa perhatian, pusat perhatian. Lagi uang tuh penasaran ini apa, kok pengen melok juga kan. Di samping dia juga pengen melok, di sampingnya juga ada stand kita. Seri tidak langsung tuh kita cuma bermodalkan satu produk, tapi kita bisa cari narik perhatian. Nah, sudah tuh untuk dari stand kita dewek di KI itu ya. Tiap orang lari itu pasti nyingok mah itu.
0: Noleh galau,
1: nyingok kan mah itu kan. Tapi antara penasaran kan atau mungkin ragu, ini apa sih mak itu kan. Nah, di samping dia sendiri lagi fokus olahraga tuh dia sempat sambil nyingok mak itu kan. Pas tegur, "Ayo Bu, minuman sehatnya." Langsung melengos dia kan. Nah, tapi itulah mungkin karena dia belum kenal produk kita baik, nanya pun sungkan. Karena masih cak apa kurang peminat kan. Nah, tapi mungkin kita pengen kasih cak challenge-challenge mak itu, otomatis kita enggak bisa dewean juga.
0: Iya, benar. Selain kita enggak bisa dewean, pastinya akan ada tambah tim untuk mungkin dokumentasi, terus juga bikin heboh-hebohnya ya. Wong tuh kadang kan anak-anak muda nih biasanya bergerombol juga nih, ada yang olahraga. Jadi satu ikut challenge, yang lainnya tuh bakal bikin instastory.
1: Iya,
0: secara tidak langsung juga semangati, memperkenalkan kan. Nah itu kan sudah ada kepikiran nih oleh Kak Rahman untuk bikin sebuah challenge yang ngebuat orang-orang datang nih ke standnya kita, lebih tahu dengan Nusa Vita. Dan juga benar kata Kak Rahman tadi, bermodalkan satu produk yang kita bakal kasih gratis, mereka ngerasain, mereka pasti cicip-cicip, enak, ulang lagi datang untuk beli. Itu kira-kira bakal diimplementasikan atau dilakuin gak sih Kak di minggu-minggu ini? Atau udah dilakuin nih kemarin? Atau memang masih kayak planning dulu nih, mau cari anggota dulu nih nemenin di stand gitu kan? Biasanya kan kita tuh kayak lebih semangat kalau ada temen ya.
1: Iya betul.
0: Itu bakal dilakuin gak sih Kak dalam waktu dekat ini sebenarnya untuk DKI sendiri?
1: Sebenarnya pengen ya. Tapi yang namanya kita yang usaha cak itu kan kita tidak bisa gerak dewean.
0: Iya betul.
1: Nah ada sih emang beberapa cak, mungkin teman kita, mungkin sepupu kita kan. Kita otomatis cari yang ngomong-ngomong ini, cari yang punya kepribadian ekstrovert kan.
0: Iya.
1: Yang dia tuh suka narik perhatian,
0: betul,
1: seneng heboh. Jadinya uang tuh terpancing. Apalagi kan yang namanya pusat keramaian, si kok ribut dikit, si kok apa dikit, uang langsung penasaran, ini siapa sih kumpul-kumpul. Nah untuk yang mak itu tuh mungkin makanya udah booking berapa uang. Nah kalau seandainya mungkin dia lagi kosong Sabtu Minggu ini, mungkin bisa kita implementasikan dalam jangka waktu dekat ini.
0: Oke, berarti memang cari anggota yang heboh dulu ya.
1: Iya betul.
0: Karena kalau kita cuman kita dewean kayaknya apa sih wong ini teriak-teriak ya cak itu. Jadi memang akan diimplementasikan, tapi kita cari anggota dulu, cari tim hore dulu. Oke, nah berarti kan Kak Rahman sudah memikirkan nih ke depannya mau apa, mau gimana, terus produk juga udah lagi trial and error, bahkan ada lagi, tambah-tambah lagi bunga telang, terus mungkin minuman-minuman herbal lain. Nah terakhir nih Kak Rahman, sebelum kita tutup obrolan kita pada hari ini nih, kira-kira ada satu penyesalan gak sih Kak Rahman? Kita ini kan anak muda ya, masih muda lah ya, buka usaha juga, yang mana usaha ini bisa dikata kalau uji budak zaman sekarang jadul, minuman herbal. Pernah ada sedikit kekecewaan gak sih Kak Rahman ketika itu kayak waduh, kayaknya aku salah nih buka usaha ini? Ada gak terpikir yang cek itu Kak Rahman?
1: Iya sebenarnya sih untuk pemikiran itu tuh pasti ada ya. Nah, makanya tapi yang lebih berat itu tuh sebenarnya untuk memulai ya.
0: Karena
1: emang anak muda sekarang ini kan lebih cak kepribadian gengsi kan.
0: Nah betul.
1: Jadinya makanya yang cak kita punya ekspektasi tinggi, oh ini bakal ngeramai caknya nih, kita cocok kan, plan kita juga udah bagus kan. Tapi ternyata penerapan di lapangannya berbeda kan, jauh berbeda dengan harapan kita. Mungkin di situ emang ada titik kecewa mak itu kan, ada titik apa sih yang kurang, evaluasi ini kurang cak mano kan. Emang di situ apa penyesalan, tapi justru kapan lagi kita nak ngabisi penyesalan kita kecuali pas waktu muda mah itu yuk.
0: Oke, berarti memang harus dihadapi ya.
1: Iya.
0: Walaupun nyesel tetap harus dijalani karena sudah tercemplung di sini.
1: Betul.
0: Nah, kalau itu kan tadi kekecewaannya nih Kak Rahman. Kalau untuk harapan kedepannya untuk perkembangan Nusa Vita, ini Cak Mano Kak Rahman?
1: Perkembangannya, makanya kita pengen mungkin brand ini untuk mungkin dari kedepannya juga berawal dari masyarakat Palembang dewek itu mulai menghargai yang namanya kesehatan. Ya kan produk kita ini kan apa menjunjung tentang gaya hidup untuk lebih sehat, pilihan-pilihan yang lebih herbal gitu kan. Di samping banyaknya juga kita minuman-minuman dengan pemanis buatan, kita masih bisa kok nyicip minuman yang lemak, tapi juga bisa membantu imunitas keseharian kita.
0: Berarti buat teman-teman kayaknya harus berubah haluan nih. Selain minum kopi, harus diselingi juga minuman-minuman herbal ya. Oke, nah Kak Rahman, sebelum kita akhiri teras UMKM, mungkin nih dolor-dolor pendengar Pro4 dari Palembang, Sabtu Minggu kaget nak ke KI atau pengen cicip order minuman herbalnya Nusa Vita ini, bisa kemana nih Kak Rahman?
1: Bisa langsung hubungi Bayu, ada nomor WhatsApp-nya. Nah,
0: boleh kalau nak disebutin nomor WhatsApp-nya?
1: 0881 0277 15383.
0: Oke, kalau di KI patokannya di sebelah mana nih Kak Rahman?
1: Kalau di KI di tempat apa? Sudut yang di situ banyak uang jualan di jalan-jalan.
0: Oh, oke.
1: Nah, seberangnya itu kan ada tanggo tuh, ada tulisan Kambang Iwa.
0: Mm-mm.
1: Nah, di situ sudah yuk.
0: Oh, patokannya deket tulisan Kambang Iwa.
1: Iya.
0: Tanggo deket tulisan Kambang Iwa.

0: datang langsung untuk cicip minuman dari Nusa Vita buatannya Kak Rahman langsung ya. Kalaupun kayak ada produk-produk baru, mungkin akan diinformasikan juga di stand. Ada Instagram gak sih Kak atau TikTok?
1: Kalau Instagram belum, tapi kalau TikTok sudah.
0: Apa tuh nama TikTok yo?
1: Nusavita.id.
0: Nah, Nusavita.id boleh di follow dulu. Kayak ada informasi-informasi di sana juga bermanfaat untuk kesehatan ya. Pastinya kayak tadi ada minuman dari apa buah rosella, kagaknya bakal ada juga bunga telang. Pokoknya dulur-dulur bisa memanfaatkan, apalagi yang hobi lari dan nge-gym. Nah, untuk orang tua juga bisa, tadi Kak Rahman juga sudah kasih testimoni bahwasanya banyak orang tua yang order ya. Jadi untuk itu jangan lupa datang ke daerah kawasan Kambang Iwa, dekat tulisan Kambang Iwa tuh ada tangga di situ ya.
1: Iya.
0: Pasti ada bannernya besar. Dicari baik, karena kata Kak Rahman tadi banyak uang yang lari noleh jingo pasti oleh karena kelihatan ya. Kita bakal tunggu informasi lagi dari Kak Rahman kalaupun ada produk-produk baru ya. Dodolor juga yang ketinggalan obrolan ini bisa tonton siaran ulangnya melalui YouTube kami Pro4 Palembang. Dan minta ucapkan terima kasih untuk Kak Rahman yang sudah hadir kasih kita informasi tentang Nusa Vita ini. Dulur-dulur, berakhir sudah obrolan kita di teras UMKM hari ini. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi teras UMKM Pro4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.

0: pelaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mendengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana hari ini berkumandang pukul 12.08 waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar, dengan berkumandangnya azan beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya siang hari ini, kami segenap teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga rangkaian ibadah pendengar hari ini terima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan amal perbuatan baiknya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu sesaat kita akan mendengarkan beberapa lagu religi sampai mendekati pukul 12.30 waktu Indonesia Barat.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan. Di mana apa yang menurut kita baik, belum tentu sejalan dengan pemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggabungkan filsafat dengan psikologi positif untuk membantu pembaca meraih kebahagiaan dalam hidup mereka dengan cara yang autentik. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Berani Tidak Disukai. Buku ini mengambil inspirasi dari filsafat Alfred Adler, seorang psikoterapis terkenal, dan merinci gagasannya tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi 1. Kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan. 3. Hubungan dan koneksi. Buku ini membahas pentingnya hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang lain. Ini berfokus pada komunikasi yang baik dan dukungan yang kita berikan dan diterima dari orang-orang di sekitar kita. 4. Tanggung jawab pribadi. Konsep tanggung jawab pribadi adalah inti dari filsafat Adler. Dan buku ini menggarisbawahi betapa pentingnya mengambil kendali atas kehidupan kita dengan tidak menyalahkan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Berani Tidak Disukai adalah buku yang menginspirasi untuk mengambil tindakan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadi, tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain, dan merupakan panduan praktis untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan autentik dalam hidup Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dari RRI untuk Indonesia.

Bice dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar masih di Sriwijaya siang ya, masih sama Cik Mita tentunya menemani kamu di siang hari yang ya cukup panas ini ya. Walaupun panas tapi tidak mengurangi semangat kita untuk beraktivitas. Pastinya siang hari ini di Buradan Informasi nih tentang layanan siaran ekonomi digital e-commerce. Kali ini kita membahas tentang memanfaatkan marketplace dan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar. Setelah tadi Cik Mita ada obrolan di teras UMKM bersama pelaku usaha mikro kecil dan menengah, owner dari Nusavita. Kali ini kita membahas tentang jangkauan pasar melalui media sosial atau marketplace nih teman-teman. Jadi manfaat marketplace ya, aduh kayaknya susah banget ngomongnya, media sosial deh, medsos untuk memperluas jangkauan pasar, yang mana ini punya tujuan yang bisa kasih edukasi nih untuk dulur.

Jadi memang di era digital saat ini, marketplace dan media sosial ini sudah menjadi dua sarana yang sangat efektif ya bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk memperluas jangkauan pasar. Kalau sebelumnya penjualan ini cuma ngandel ke toko fisik atau pelanggan di sekitar lokasi usaha bae, saat ini di zaman yang serba maju dan serba modern ini, produk-produk kita ini bisa disebarkan atau dipasarkan ke berbagai daerah, bahkan hingga mancanegara melalui platform digital ini. Dulur. Wah, banyak sekali ya marketplace yang ada di Indonesia ini. Toko oranye, toko hitam, toko hijau, toko biru ya. Pokoknya toko-toko warna-warni lah ya. Ini kasih kita kemudahan untuk pelaku usaha ngebuka toko online tanpa harus punya situs web dewe. Nah, jadi ada berbagai fitur tersedia di dalamnya, mulai dari katalog produk, sistem pembayaran, layanan pengiriman, sampai ke promosi yang ngebantu Nian untuk UMKM menjalankan bisnis dengan lebih mudah dan efisien. Nah, sementara itu nih, media sosial mencak Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, dan lain-lainnya ini berfungsi sebagai sarana membangun hubungan dengan pelanggan melalui konten yang menarik, terus juga foto produk yang berkualitas, video singkat, testimoni pelanggan, hingga siaran langsung atau live shopping. Dan memang biar pemasaran kita lebih efektif lagi, kita sebagai pelaku usaha ini perlu memahami siapa target konsumen kita. Nah, lagi kita bahas lebih banyak lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Inflasi adalah istilah dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Fenomena ini berdampak besar pada roda perekonomian suatu negara, baik konsumen maupun produsen, serta kestabilan harga barang di pasar. Umumnya inflasi merupakan kondisi kenaikan harga barang dan juga jasa yang diukur selama satu tahun oleh lembaga statistik negara. Peran ini dipegang oleh Badan Pusat Statistik atau BPS.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Oke pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Perempat dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih dengan tema kita yaitu memanfaatkan marketplace dan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar ya. Jadi di sini tadi sudah Cik Mita bahwa jelas ke bahwasanya di sini para pelaku UMKM ini punya fitur-fitur untuk mempromosikan produknya ya melalui marketplace ini. Dan tadi kan sudah kita sampaikan bahwasanya banyak sekali manfaatnya untuk para pelaku UMKM. Tapi di sisi lain memang tantangan dalam pemasaran digital ini juga perlu diperhatikan ya. Mulai dari persaingan yang semakin ketat, menuntut pelaku untuk terus berinovasi dan juga menjaga kualitas produk, serta membangun identitas merek atau branding yang sangat kuat. Dan pada akhirnya marketplace dan media sosial ini bukan sekadar tempat berjualan bae, tapi menjadi media untuk membangun citra usaha, memperluas jaringan pelanggan, serta meningkatkan daya saing UMKM ya. Dengan strategi pemasaran digital yang tepat, konsisten dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan, pelaku usaha ini bisa memanfaatkan teknologi sebagai peluang untuk ngembang ke bisnis secara berkelanjutan. Nah, jadi memang banyak poin-poin yang perlu dibahas, tapi kita kan keterbatasan waktu ya dulur-dulur. Mulai dari perkembangan tren belanja online di Indonesia, terus juga fungsi marketplace yang sesungguhnya, fungsi media sosial juga dalam strategi pemasaran, dan juga memang di sini tadi sudah kita jelaskan bahwasanya sangat-sangat-sangat-sangat penting untuk kita membangun branding ya, branding untuk produk kita. Dan yang paling penting lagi, ada lagi, apa itu Cik Mita? Yaitu prediksi perkembangan e-commerce dan peluang UMKM di masa depan. Kira-kira nih, 1 tahun ke depan, 1, 2, 3 tahun ke depan itu seperti apa sih marketplace ini? Seperti apa sih perkembangannya? Apakah semakin pesat? Ataukah kayak, ya sudah, berkembang cak biasanya? Atau mungkin bahkan bisa jadi, wede, menjadi satu market raksasa, raksasa market yang bisa menampung semuanya. Jadi masyarakat ini lebih memilih untuk berbelanja langsung dibanding berbelanja online dibanding berbelanja langsung. Kita tidak tahu, we never know kedepannya seperti apa ya. Mudah-mudahan kedepannya memang membawa dampak baik, dampak positif ya untuk kita sebagai masyarakat. Dan terakhir deh dulur-dulur ya, sebelum kita tutup kebersamaan kita di hiburan dan informasi siang hari ini, sikok lagu bakal Cik Mita putarkan, dan nantinya pukul 13 kita bakal meloi siaran budaya Nusantara dari Pro 4 RRI Jakarta.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Informasi Sedengar Perempat bersama saya Mita Dwi Indasari. Inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama, pendengar. Adat Muji Beni merupakan acara pesta tradisional khas Kabupaten Lahat. Tradisi Muji Beni dilaksanakan dengan pemotongan kerbau. Pemotongan kerbau ini merupakan wujud rasa syukur terhadap Tuhan atas rezeki. Masyarakat menganggap rezeki yang berlimpah adalah panen padi. Acara ini berlangsung setiap 10 tahun sekali oleh tiga desa. Tiga desa tersebut yaitu Desa Bintuhan, Desa Tanjung Raman, Desa Kebun Jati. Kita ke informasi selanjutnya, ada arca manusia dililit ular yang menjadi salah satu peninggalan megalitik di Kota Pagaralam. Seperti namanya, arca ini merupakan penggambaran manusia dililit ular. Arca tersebut terlihat seperti dua sosok manusia kecil yang dililit ular, lokasinya berada di Dusun Tanjung Aro. Arca ini pertama kali dipopulerkan oleh Van der Hoop di tahun 1932. Sekarang acara ini sudah dikenal hingga mancanegara, khususnya bagi pecinta peninggalan megalitik. Baik pendengar, sekian Ingat Informasi Sedengar Perempat Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kula Mita Dwi Indasari, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Laki topeloi, Ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Selamat siang Abang Po, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara kali ini barengan Aipo Mariana Suwendi dari Jakarta. Dan tentunya Aipo kagak sendirian siang hari ini di RRI Pro4 Sungai Liat. Nanti bakal ditemenin sama rekan Aipo di sana dan juga narasumber yang akan membahas tema menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Untuk itu kita undang juga nih buat Abang Po, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari tema di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, yaitu menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Silakan nanti bisa bergabung untuk via WhatsApp Jakarta 0812 1124928, line teleponnya di 0213504510. Di Pro4 Sungai Liat udah kesambung ame Kak Ega di sana dan juga narasumber. Langsung aja yuk kita sapa. Halo, assalamualaikum Kak Ega.
3: Waalaikumsalam Po, kabar baik Po?
2: Kabar baik, alhamdulillah. Gimana Kak Ega, kabarnya sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Kak Ega, siang hari ini kita bakal ngebahas yaitu menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan, betul ya?
3: Benar.
2: Ya, di sana juga sudah hadir narasumber ya Kak Ega ya.
3: Udah siap, udah oke ini.
2: Boleh kita sapa dulu, kenalan dulu kali ya Kak Ega ya sama narasumber di sana ya Kak.
3: Oke. Ini pendengar ya di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama RRI Sungai Liat ya. Ada Ega menemani kebersamaan siang kali ini. Dan tentunya juga kita sudah menghadirkan seorang guru yang luar biasa ya, yang sudah banyak mendapatkan penghargaan juga sekaligus pengelola ya, ataupun juga ketua forum TBM Kepulauan Bangka Belitung. Ada Ibu Rita Urbaningrum, SPD. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
4: Waalaikumsalam Mbak Ega dan pendengar di seluruh Nusantara.
3: Kabar baik Ibu ya?
4: Kabar baik, alhamdulillah.
3: Oke, itu dia Mpok ya. Dan Ibu Rita ini adalah salah satu guru SMA Negeri 1 Bangka Barat, Ibu, dari Mentok ya Bu ya?
4: Iya, SMA Negeri 1 Mentok, Bangka Barat.
3: Oke, keren banget. Dan Ibu Rita ini juga adalah seorang guru yang berprestasi ya, pengurus perpustakaan juga, bahkan pernah mendapatkan penghargaan juga ya Bu ya, dan juga punya taman bacaan yang juga mendapatkan penghargaan juga gitu. Iya Bu ya?
4: Sepertinya begitu.
3: Sepertinya, aduh rendah hati banget ya. Sombong dikit kayak Bu, gak apa-apa. Okay,
2: baik kalau apa-apa. Gitu. Iya, baik kalau gitu. Salam kenal di Jakarta, Ibu Rita.
4: Iya, terima kasih Mbak.
2: Iya, baik. Nah, nanti di sela obrolan bersama narasumber di RRI Pro4 Sungai Liat, kita juga ajak pendengar di seluruh Nusantara untuk bergabung ya. Yang mau langsung ke Pro4 Sungai Liat bersama Kak Ega dan juga narasumber di sana bisa langsung ke nomor interaktif berapa nih Kak Ega?
3: 08-12-13-14-10-39 ya, okay, untuk siang hari ini.
2: Baik, silakan Kak Ega dan juga Ibu Rita.
3: Oke, baik, terima kasih Mbak Mariana ya. Oke, kembali selamat siang Bu Rita ya. Ini satu kebanggaan juga nih buat Ega karena bisa ngobrol bareng bareng bersama guru yang berprestasi, yang punya dedikasi yang tinggi banget ya untuk mengajar gitu. Saya sedikit dengar apa ya, kayak profil Ibu Rita yang luar biasa, yang sepenuh hati. Udah berapa lama nih di bidang pendidikan nih Ibu Rita?
4: Saya mulai mengajar di SMA 1 Tunto pada sekolah yang sama itu Mbak, selama 28 tahun, hampir 29 tahun.
3: Wow, 28 tahun hampir 30 tahun ya?
4: Hampir 29.
3: Kalau anak dari nol itu udah punya cucu kali Bu ya?
4: Mungkin iya, banyak siswa yang sudah cucu. Anaknya masuk lagi di sekolah saya banyak. Iya,
3: di sekolah yang sama dengan periode 28 tahun gitu ya.
4: Betul Mbak.
3: Wah, luar biasa. Ini saya penasaran juga dengan taman bacaan Ibu yang mendapatkan penghargaan. Mungkin bisa sedikit berbagi cerita nih Bu.
4: Iya, awalnya kan di tahun 90-an itu ya Mbak ya, awalnya ya. Itu kan kita tahu bahwa daerah saya, Muntok itu kan agak pinggir tuh. Jadi memperoleh bahan bacaan tuh susah banget. Awalnya begitu aja. Dan karena kebetulan saya sendiri jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, jadi saya punya koleksi beberapa buku. Nah, mungkin waktu itu agak lumayan juga sih Mbak, makanya awalnya saya membuka tempat khusus untuk siswa didik saya. Walaupun kenyataannya banyak juga yang membutuhkan, artinya dari sekolah lain mulai butuh. Nah, berkembanglah dari sedikit, dari teras rumah, di samping rumah digedein. Dengan sedikit-sedikit rezeki yang ada, akhirnya menjadi taman baca dengan nama Pondok Baca Ceria.
3: Oke. Jadi ini inisiatif sendiri gitu ya?
4: Iya.
3: Yang mendorong ibu untuk membuka taman bacaan tadi?
4: Saya dalam mengajar dari dulu menerapkan untuk peningkatan minat baca itu mewajibkan siswa membaca 10 buku dalam setahun. Okay. Yang akhirnya bukunya harus diresensi buat laporan, dan itu merupakan udah syarat mutlak, wajib harus diikuti kalau mengikuti pelajaran saya. Nah, kalau percuma, bagi saya percuma hanya mengembangkan minat baca, ayo tingkatkan membaca tanpa menyediakan sarana prasarana. Sedangkan di sekolah kan terbatas itu. Makanya saya setelah begitu sedikit aja kita berbuat, dan dahsyatnya media sosial itu yang membuat para alumni terketuk untuk menyumbang buku-bukunya. Okay. Nah, begitulah Mbak ceritanya.
3: Oke. Okay. Jadi dari inisiatif sendiri berkembang gitu ya. Betul. Dan itu juga punya kayak satu kewajiban untuk siswa membaca 10 buku dalam satu tahun. Dan mereka melakukan itu, Bu.
4: Harus. Yeah. Kalau tidak melakukan itu berarti tidak tuntas pelajaran saya.
3: Oke.
4: Okay. Pemaksaan. Sudah pemaksaan sih, Mbak. Pemaksaan yang positif saya rasa.
3: Mendidik gitu ya. Betul. Apalagi di tengah sekarang, apakah itu masih diterapkan?
4: Sekarang masih, walaupun mungkin mediumnya udah beda ya, karena kita udah digital. Pakai medianya digital, ya tetap harus itu.
3: Oke, jadi mereka tetap harus membaca 10 buku dalam setahun?
4: Iya, betul.
3: Sampai dengan saat ini?
4: Sampai dengan saat ini, bahkan lebih meningkat lagi.
3: Oke.
4: Tidak hanya membaca, mereka pun harus menulis, Mbak.
3: Menulis.
4: Harus menulis, jadi karya mereka nanti dibukukan. Dan itulah yang menambah koleksi perpustakaan saya. Okay. Sehingga pada tahun, mungkin bisa di profil saya itu tahun 2017 perpustakaan SMA Negeri 1 Muntok sempat ke juara 7 nasional.
3: Oke.
4: Okay. Itu ya salah satunya, upayanya itu ada koleksi hasil karya siswa sendiri.
3: Jadi setiap tahun itu isi buku di perpustakaan selalu nambah
4: gitu. Nambah ya, karena memang setiap tahun ada karya-karya yang bertambah.
3: Ada yang bertambah. Ya. Dari rumah sekarang apa udah pindah ke perpustakaan sekolah untuk taman bacaan?
4: Gini, perpustakaan sekolah itu kan lembaga Mbak ya. Jadi saya berpikir kalau hanya di sekolah dengan waktu yang terbatas,
3: benar,
4: sedangkan sepertinya energi saya ini berlimpah gitu loh untuk hal itu. Makanya saya salurkan lewat taman baca sendiri. Jadi taman baca sendiri itu otomatis pengunjungnya bisa dari luar, bisa dari siswa saya sendiri yang saya ajak, walaupun awalnya memaksakan, tetapi ya hasilnya positif sih Mbak. Banyak mereka prestasi-prestasi yang diraih dari situ.
3: Oke. Jadi tetap ya tahun bacaan di rumah tetap berjalan. Ya. Karena mungkin kalau lebih efisien kan kali ya, karena di sekolah kan mungkin hanya lingkup sekolah. Betul. Gitu ya, kalau di rumah bisa lebih umum, iya, gitu ya Bu. Oke, untuk anak-anak zaman sekarang kan berbeda. Ibu tentunya selama 28 tahun tuh sudah melewati beberapa generasi gitu ya, milenial sampai sekarang ke Gen Z gitu.
4: Waduh.
3: Nah, waduh. Bagaimana untuk menerapkan menciptakan apa kayak literasi di sekolah gitu ya?
4: Oke Mbak, inilah saya juga ada karena saya selaku ketua forum Taman Bacaan Babel, jadi saya nggak egois, saya tawarkan, ayo atau pesanan apa, titipan apa nih? Saya mau kebetulan mau kesini tadi. Nah, ya ada beberapa keluhan sih Mbak. Otomatis saya sendiri dengan era digital ini saya harus mengejar ya Mbak ya. Saya harus mengejar Mbak Ega ketertinggalan saya. Kalau enggak saya udah terlindas dari yang siswa-siswa saya.
3: Tenggelam gitu ya.
4: Tenggelam, saya kalah. Walaupun saya akui dalam beberapa hal saya harus tetap berguru, saling ya. Nah, di sini saya merasa kerepotan memang, terutama dalam hal membaca tadi ya. Mungkin makin sulit terdetek dengan adanya gadget tadi. Tetapi saya harus punya selangkah lebih. Guru kan harus menang selangkah Mbak, menang semalam. Jadi guru harus punya cara bagaimana supaya AI ini justru mendorong mereka, jangan sampai mematahkan kreativitas mereka. Jadi ya bermacam-macam. Artinya ada beberapa penugasan yang mengarah ke pemahaman tentang membaca tadi yang dia tidak bisa, dia tetap melibatkan menggunakan kecerdasan buatan, tetapi harus tetap ada buku fisik yang mengiringi itu, saya tidak bisa melepaskan itu. Karena saya tetap berkeyakinan bahwa suatu saat nanti buku fisik itu akan tetap diberlakukan.
3: Oke, jadi jangan pernah lupakan buku ya. Yeah. Walaupun sekarang di era digital, buku dalam bentuk fisik itu harus tetap beredar gitu Bu. Betul. Ya. Harus tetap kita buka gitu. Betul. Karena banyak anak-anak yang kayaknya udah malas banget ya buka buku, mending buka handphone.
4: Iya. Nah, itu Mbak, kemudian ya dengan membudayakan literasi di era sekarang ya. Misalnya sekarang kan jamur banyak sekali kafe ya.
3: Iya benar-benar.
4: Dimanapun ada kafe. Nah justru ini yang terkadang mengancam Mbak. Karena saya pribadi dan kemauan juga para penggiat literasi di Babel ini sama satu suara. Bahwa kadang-kadang tetap pro kontra Mbak ya. Semua tetap pro kontra. Satu, kafe yang menjamur itu bisa jadi sarana dasar untuk penyebaran literasi. Tapi kalau benar mengetrapannya.
3: Yeah.
4: Jadi mestinya kita para penggiat ini, mungkin untuk menghimbau penggiat juga, marilah kita kerjasama dengan para pengusaha kafe misalnya, sehingga generasi muda nantinya Gen Z ini dia tidak hanya termanjakan rusak jiwa raganya dengan kondisi yang tidak terpantau. Contoh kenapa rusak raganya? Dia kan duduk nyaman berjam-jam tanpa memikirkan efek samping dari dia duduk tadi. Secara fisik otomatis sudah merusak. Belum kelelahan mata,
3: kurang gerak ya.
4: Iya, belum mata. Kadang-kadang mereka tidak hafal lagi jam berapapun di kafe itu selalu ramai. Nah, itu yang kita prihatin. Nah, kerjasama tadi saya harapkan mereka tidak hanya manja, tidak hanya, tapi bagaimana literasi bisa terselip di antara mereka itu. Ini akan menjadi sebuah gerakan yang masif yang akan sangat membantu lingkungan literasi kita saat ini terapkan. Adanya kerjasama antara penggiat literasi dengan pengusaha kafe ya, untuk sedikit memasukkan budaya literasi tadi dalam agenda-agenda tertentu di kafe-kafe mereka.
3: Misalnya seperti apa nih Bu?
4: Nah, contoh ya, misalnya apakah mereka punya program nih, apa sebulan sekali, apa seminggu sekali, kecepatan mungkin ya. Tapi kalau bermacam-macam kafe kan bisa bergiliran mereka. Di samping yang merangsang literasi Mbak, ada di situ mungkin ada bisa lomba-lomba, lewat lomba berbagai macam ya. Entah orasi, entah apa aja deh yang kaitan dengan literasi, yang meningkatkan kecakapan mereka berpikir gitu. Karena pada dasarnya literasi sendiri kan menjamah semua sisi kehidupan.
3: Iya.
4: Ya, apakah itu literasi finansial misalnya. Kita bisa mengambil dari UMKM, memberikan pencerahan, bisa nanti berupa di samping lomba, mungkin seminar, mungkin apa aja deh.
3: Lomba puisi gitu
4: salah satunya. Bisa lomba.
3: Romantis-romantis gitu.
4: Betul. Itu mungkin kita kan bisa melibatkan banyak orang loh, Mbak. Itu kalau terjadi luar biasa, mungkin RRI mau mensponsori untuk hal itu, kita siap kerja.
3: Oke, ingin menggait seperti itu ya.
4: Betul.
3: Oke, sekarang nih apa nih kira-kira indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program literasi di perpustakaan, mungkin di sekolah dulu lah gitu.
4: Iya, kalau di sekolah sih memang keterbatasan, Mbak ya.
3: Keterbatasan
4: waktu.
3: Okay.
4: Waktu jam istirahat hanya
3: 15 menit.
4: Benar. Saya merasakan benar pada saat mengelola perpustakaan di sekolah itu memang berat banget untuk mereka demen di perpus itu memang nggak mudah, kecuali kita pengelola perpus harus punya program-program khusus yang bisa menarik minat mereka. Apalagi sekarang ini banyak, apalagi sekarang kan ada inklusi sosial, Mbak ya. Jadi perpustakaan itu harus berfungsi sebagai tempat yang tidak hanya membaca.
3: Apa ya, kalau dikatakan keberhasilan tuh masih belum gitu ya Bu ya, karena kayaknya keterbatasan belum. Waktu
4: dia. Iya, waktunya sempit, makanya.
3: Belum mungkin mereka harus makan gitu ya.
4: Iya. Makanya Mbak, bagaimana mungkin nanti ada yang pihak-pihak yang pengambil kebijakan memberikan waktu yang leluasa untuk perpustakaan itu, kalau bisa jangan tutup di hari libur.
3: Okay.
4: Karena para pengguna perpustakaan rata-rata mereka kan anak sekolah, bisa pegawai. Kalau lapisan masyarakat sih kita dorong ya, kita ajak ya. Di pedagang di pasar, mereka mungkin tidak semerta-merta dia berani cak-cak-cak itu, enggak. Harus kita rangkul, kita ajak bahwa ini milik kita semua loh. Nah itu yang ngajak bisa aja anak sekolah, relawan segala macam. Nah, bagaimana supaya lebih optimal penggunaan perpustakaan itu? Oh ya, itu harus buka di luar jam sekolah. Kerja. Kayak kami nih Pondok Baca Ceria, TBM saya itu 24 jam loh Mbak. Pernah anak-anak tugas itu, tapi zaman itu belum semarak digital gini. Mereka buat tugas itu bisa jam 12 malam, belum saya diusir, belum pulang. Tapi kan cowok-cowok ya mereka, cowok kan udah SMA, mereka udah gede. Jadi saya biarin aja, malah saya hanya katakan nanti kalau mereka terbuka Mbak, TBM itu terbuka. Jadi nanti kalau misalnya mau pulang, tolong lampu dimatiin sendiri.
3: Okay.
4: Jadi mereka matikan lampu. Kalau di perpustakaan sekolah kan nggak bisa karena jam bukanya. Perpustakaan daerah juga jam bukanya. Perpustakaan desa pun demikian. Mereka udah terikat dengan jam kerja Senin sampai Jumat udah selesai.
3: Oke.
4: Okay. Nah, kalau memungkinkan gitu.
3: Kalau memungkinkan, jadi waktunya bisa lebih banyak, kayak misalnya anak pulang jam 2 gitu ya.
4: Iya.
3: Mungkin bisa dibuka sampai jam 5 gitu waktunya, Bu ya.
4: Iya, di luar jam kerja pokoknya.
3: Jadi itu juga bisa
4: menciptakan, minat,
3: ya, iya. Menciptakan
4: literasi. Menciptakan budaya gitu. Literasi tadi, di antaranya lewat itu.
3: Iya. Gitu. Tapi sekarang kalau nggak salah anak-anak tuh mau ke perpustakaan hanya karena ada tugas atau seperti apa ini, Bu?
4: Untuk saat ini tergantung sih, Mbak. Kalau tidak hanya ada tugas, kalau ada event
3: ada di
4: perpustakaan, ya.
3: Event seperti apa?
4: Event misalnya, terkadang karena keterbatasan tadi ya, waktu, biaya. Jadi sekolah itu pas hari-hari tertentu, hari besar agama, hari besar nasional, itu mereka kan lomba. Gitu. Nah, mereka tetap merujuk ke perpustakaan untuk cari referensi maupun yang melaksanakan itu dari perpustakaan gitu. Misalnya lomba-lomba yang terkait literasi. Nah, seperti lomba baca puisi tadi atau lomba cipta cerpen, nah itu kan itu ranahnya perpustakaan yang ngendelnya. Jadi gitu.
5: Oke. Okay. Baik, kalau gitu Kak Ega dan juga Ibu Rita, mohon maaf, ayo potong bentar ya. Kita undang juga Kak Ega yang mau gabung, mau ngobrol-ngobrol sama Ibu Rita, mau tanya-tanya kaitannya dengan tema siang hari ini, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Kita ulang lagi ya Kak Ega ya, untuk line interaktifnya udah kita buka untuk Sungai Liat di nomor berapa Kak Ega, silakan.
3: 08 11 13 14 39 untuk line telepon ya, ataupun WhatsApp ya. Juga bisa di nomor itu.
5: Iya, baik. Untuk Jakarta juga boleh ya, peringkat perempat di seluruh Nusantara, teleponnya di 021-350-4510. WhatsApp bisa kirim pesan 0812-112-4928. Nah, Kak Ega dan juga Ibu Rita, sambil kita menunggu interaktif yang masuk ya, ayo mau tanya nih sama Ibu Rita, sejauh ini ketertarikan anak-anak muda sama yang namanya perpustakaan gimana kalau menurut Ibu Rita? Masih cukup tinggi kah gitu ya, atau ada mengalami perubahan atau seperti apa, Bu?
4: Perubahan, Mbak. Tetap ada perubahan, okay. Dan itu merupakan kerja keras pengelola perpustakaan, bagaimana dia harus mampu mengundang kembali para Gen Z tadi untuk hadir kembali ke perpustakaan.
5: Iya, karena kan sekarang kalau orang mau akses di era sekarang ya Bu, kalau orang mau akses bacaan kan udah serba digital ya Bu, gitu kan. Iya. Jadi artinya perpustakaan ini masih diminati nggak sih gitu ya? Berarti memang ada perubahan ya Bu ya ke arah sana ya?
4: Tetap ada perubahan. Ada perubahan. Namun Mbak, bagaimanapun ya, era digital tadi ya, bagaimana memang supaya perpustakaan ini tidak ditinggalkan ya, karena ternyata memang dari Perpustakaan Nasional sendiri itu kan luar biasa supportnya Mbak ya. Dengan diangkatnya ada RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat, yang baru aja 2 tahun ini. Nah, itu membantu banget bagaimana perkembangan perpustakaan desa bisa lebih optimal, perpustakaan daerah sendiri bisa lebih optimal, karena mereka merangkul semua kegiatan literasi, karena inklusi sosial tadi Mbak, semua bidang bisa kita garap di perpustakaan.
5: Iya, baik kalau gitu. Jadi kita undang lagi ya Kak Ega ya, untuk pendengar yang ingin bergabung. Tadi kayak teleponnya udah bunyi tuh di Sungai Liat ya.
3: Terus malu malu deh.
5: Jadi dilanjutin ya. Jadi silakan ya yang mau ikutan gabung, nanti bisa di sela-sela obrolan ya Kak Ega ya. Silakan Kak Ega, boleh dilanjut lagi dengan Ibu Rita, silakan. Okay.
3: Jadi kembali ke generasi tadi ya, tentunya memiliki banyak perbedaan gitu ya. Dan berkaitan dengan literasi ini terkait juga dengan pelajaran bahasa Indonesia. Ya, lebih ke arah belajar bahasa Indonesia seperti itu Bu ya.
4: Mungkin, tapi sebenarnya enggak juga loh Mbak.
3: Banyak ya,
4: literasi itu mencakup segala ya. Sebenarnya tidak hanya bahasa Indonesia, cuman karena kita udah salah kaprah sih pemahamannya.
3: Bahwa
4: akhirnya sepertinya tugas literasi ini hanya guru bahasa Indonesia, doang. Iya.
3: Padahal mata pendidikan juga ikut semuanya, Bu ya.
4: Iya, apalagi sekarang ini kan ada literasi numerasi.
3: Iya,
4: nah, benar. Sepertinya hanya bebannya bahasa dengan matematika. Padahal yang lain juga sangat-sangat dominan untuk bisa kontribusi untuk pengembangan literasi ini.
3: Seni sastra juga termasuk.
4: Betul gitu, banget ya.
3: Oke, jadi perbedaan zaman tadi Gen Z ya sama generasi milenial ya, perbedaan dari sisi karakter nih, bagaimana nih Ibu menghadapinya sendiri? Karena anak-anak Gen Z ini zaman sekarang tuh kayak, kalau dulu kita ke guru ya, kayak ketemu di perpustakaan tuh kayak, ya Bu, ya Bu. Tapi sekarang kan enggak, kayak teman aja gitu.
4: Kayak teman, dan bahkan malah berani minta. Kalau dulu bener Mbak, bener, jauh banget. Zaman sekarang kan anak, Bu bayarin Bu, itu kan udah pergeseran nilai banget itu. Dan saya sendiri mengalami, memang kadang-kadang lahir di tahun 67 ya saya Mbak ya, hampir pensiun saya, udah hampir 60 tahun. Nah itu memang saya beruntung, saya merasakan banyak bermacam-macam dekade budaya yang berbeda-beda gitu. Jadi untuk anak sekarang, jujur aja terkadang ada keprihatinan Mbak ya, dalam hal penguasaan terhadap gini. Sekarang ini saya sebagai guru terkadang agak susah mendeteksi siswa bodoh dan siswa pinter. Karena gadget tadi yang menyamarkan itu gitu. Nah, kepintaran anak terkadang mereka berhasil menjebol aplikasi-aplikasi yang digunakan mereka untuk mencari jawaban dalam ulangan.
3: Benar.
4: Ada dolar,
3: AI salah satunya
4: ya. Dan itu kan sebenarnya sangat merugikan

0: Nah, tapi tinggal kita bagaimana kaum pendidik, apalagi yang bergelut di perpustakaan, ayolah, mari kita pelan-pelan kita kasih pemahaman untuk mereka bahwa ada hal-hal yang bisa positif negatif, balik ke iman.
1: Oke. Kalau tadi dibilang sampai membobol sebuah aplikasi untuk menemukan jawaban gitu ya.
0: Iya.
1: Di situ kayaknya ambigu juga nggak sih Bu?
0: Ya makanya
1: Ya kayak
0: saya di satu sisi dia pinter,
1: pinter membobol gitu.
0: betul.
1: Demi mendapatkan jawaban yang sepertinya mereka nggak mikir ke situ sepertinya Bu
0: Iya,
1: ya.
0: di satu sisi mereka kena hukuman,
1: Iya.
0: tapi di hati kecil saya nggak munafik, di hati kecil saya kagum. Eh, jadi lu anak MK bisa dimanfaatin. Nah, kalau saya kan itulah Mbak, kontradiksi jadi ambigu, kontradiksi yang batin saya. Di satu sisi saya mau mengambil anak ini untuk kepentingan yang lebih gede, misalnya ininya IT dia kita gunain gitu
1: Iya,
0: kan.
1: tapi ada ketakutan nggak sih Bu? Kayak misalnya ini anak jawabannya benar, tapi apakah benar pemahamannya sampai di situ seperti itu?
0: Jelas enggak?
1: Nggak ya?
0: Jelas enggak? Saya tahu betul. Kan bu kayak kita Mbak, kita karena udah berpuluh tahun ya. Jadi mungkin bukan takabur, paling tidak kita kan tahu Mbak, anak yang
1: Paham?
0: dan yang nggak paham itu kan sudah ada di kita tahu dari sorot matanya, dari
1: Iya.
0: kebiasaan
1: Dan
0: hari-harinya.
1: ekspresinya juga ya.
0: Yang penting kan proses. Makanya kita mengambil penilaian secara saintifik itu yang kurikulum 13 dulu itu memang betul. Jadi prosesnya itu kita harus pahami dari proses penilaiannya tidak hanya penilaian di akhir.
2: Ya, baik. Kak Egra juga Ibu Rita di WhatsApp Perompet Jakarta ada yang gabung. Ibu mau tanya nih sama Ibu Rita nih. Ada berapa jumlah TBM yang ada di wilayah Babel? Kemudian apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel? Dan terakhir, adakah perpustakaan yang berbasis alam di sana? Seperti contohnya TBM Sapo Pusopinan yang ada di Kepulauan Mentawai gitu. Ini pertanyaannya dari Mas Orek di Jember. Silakan Ibu Rita.
0: Aduh, terima kasih. Pertanyaannya berat sekali ini yang terakhir. Kayaknya saya harus menciptakan dulu ini untuk Mas Orek ini. Pikir nanti saya inilah belajar dari sana nanti. Studi banding ya. Gini Mbak, untuk perpustakaan terus terang aja saya sendiri mungkin dari saya belum lama Mbak, saya dilantik sebagai ketua itu setahun setahun, tapi setahun ini kita dari awalnya yang hanya di bawah angka 10 TBM-nya, begitu kita terbentuk, sekarang ini sudah mencapai di bawah 50, di atas 40. Memang tepatnya saya belum ngecek banget sih, ada di catatan kami, yang jelas sudah di atas 40, namun kan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan nomor keanggotaan tuh. Jadi yang terdaftar menjadi anggota yang resmi sudah terdaftar itu 19 atau 20-an ya Mbak, gitulah. Jadi tapi secara ini udah 48 ada TBM dalam waktu singkat ini ya, karena memang kemarin tuh sudah ada tapi mereka tuh kayak mati suri. Mereka tenggelam, hilang, sayup hilang, kayak ditelan, ditiup angin hilang. Nah, tapi sekarang sudah mulai muncul lagi TBM-TBM di sini. Itu kalau jumlah TBM.
1: Lanjut di tadi pertanyaan kedua
2: ya,
1: apa nih Pak?
2: Pertanyaan kedua itu apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel Bu?
0: Oke, banyak sekali. Kita kan memang nggak bisa kerja sendirian ya. Kita nggak bisa sendirian, kita harus merangkul banyak orang yang kadang-kadang dirangkul itu dikejar dia tambah lari seperti itu. Itu tidak jatuh bangun deh. Pokoknya kita di literasi ini dunia sunyi. Menariknya hanya diskusi. Waktu eksekusi dia pada lari, itu benar Mbak. Tapi kita di Babel, kita pertama-tama kebetulan kita kayak kita bisa mengambil memanfaatkan waktu. Contoh ada Duta Baca Indonesia nih yang kesini nih baru aja 2 hari yang 3 hari yang lalu ya, Mas Golagong nih. Nah ada Mas Golagong di sini. Nah kita harus kita upaya apa? Nah kita mengajak yang lain-lain. Nah dari situ kita sambil sosialisasi tentang literasi atau buat TBM-TBM baru, banyak komunitas-komunitas yang bisa muncul dari pertemuan-pertemuan itu. Jadi selain kita memanfaatkan orang-orang jauh, orang-orang yang sudah personal brandingnya kuat, yang di literasi kuat, kita terkadang kita mendekati advokasi dengan para pemangku kepentingan.

0: aman. Karena memang kita nol biaya, apalagi efisiensi ini semuanya serba sulit. Mungkin perkembangannya ya termasuk lebih apa ya? Lebih berat, perjuangannya lebih berat daripada dulu, Mbak Ega.
1: Yeah.
0: Di sini agak sulit.
1: Tantangannya lebih
0: lebih
1: ini
0: berat
1: ya.
0: Karena kita memang nol budget. Jadi kita mengajak dengan nol budget ini tidak mudah. Kalau enggak dijiwai benar-benar kan susah. Namun itu tidak mematahkan kami para pengurus Forum TBM Bangka Belitung supaya gimana TBM-nya lebih meriah. Nah, kita kemarin sudah sempat dengan Mas Golagong kebetulan itu kita membuat agenda betason buku.
1: Betason.
0: Betason buku. Itu isinya bedah buku, Mbak. Setiap bulan bergilir tiap TBM kita bedah satu buku gitu.
1: Okay.
0: Nah, minimal itu dulu yang dilakukan.
1: Oke. Okay. Jadi betason tuh kayak bahasa kita di sini ya.
0: Iya.
1: Kayak tawar-menawar seperti itu, Bu ya.
0: Sebenarnya
1: betason
0: iya.
1: Ya.
0: Cuman itu nanti isinya adalah bedah buku.
1: Betul. Iya.
2: Yeah. Baik. Okay. Terus ini tadi pertanyaan Mas Orik soal perpustakaan berbasis alam. Ada nih, ada enggak Bu kira-kira di sana? Contohnya kayak TBM Sapu Pusopinan.
1: Mentawai ya.
2: Iya. Di Mentawai.
0: Padahal alam kita menarik, Mbak Ega. Ya?
1: Keren banget.
0: Ini justru masukan yang inovatif ini, Mbak. Ini nanti akan saya contek ini, Mbak. Terima kasih banyak.
1: Ya, tapi kalau nggak salah, Andi loh, Budi. Kalau nggak salah ya, kemarin di Sempan, kalau nggak salah ya.
0: Kalau
1: perpustakaan yang di Sempan itu.
0: Saya belum. Oh, ada perpustakaan, cuman udah hilang sih. Dia memang buat di tengah hutan. Itu
1: iya, di pinggir jalan sih sebenarnya. Cuman kita kayak ada alamnya gitu di belakang.
0: Itu
1: gitu.
0: Kawan kebetulan tokoh literasi juga Pak Asraf Suryadin ya.
1: Yeah.
0: Nah, itu punya. Cuma ya hanya sebentar itu udah mati lagi gitu.
1: Oke. Okay. Baiklah, coba angkat penelpon dulu nih Mpok ya.
2: Iya, silakan.
1: Oke, okay, perempuan selamat siang.
3: Selamat siang, Nusantara.
1: Oke, okay, ini sama siapa nih?
3: Dengan Cik Guri.
1: Cik Guri ya. Oke.
3: Aduh,
1: ternyata.
3: Oke.
1: Langsung aja ke pertanyaannya.
3: Heeh. Saya tanya dulu sama Bu Jakarta, Kak.
2: Mana? Iya, Cigu silakan.
3: Oke, ya. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum Ibu-ibu guru kita Ibu Cantik, Ibu Rita, Ibu Rita. Salam kenal ya. Ibu Rita obat nyumpung. Wah, SD. Ibu Rita. Memang tema di budaya Nusantara ini di menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan ya. Jadi memang menciptakan lingkungan literasi ini melalui perpustakaan gak dicapai dengan menyediakan koleksi buku yang apa namanya relevan, menciptakan ruang baca yang nyaman dan interaktif serta mengadakan kegiatan rutin seperti klub buku dan mendongeng. Transformasi ini mengubah perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan komunitas yang aktif. Benar nggak Ibu Rita?
0: Benar banget.
3: Siapa Bu nih desainnya ruang yang mengundang dan nyaman Ibu? Yang khususnya khusus. Seperti apa Bu Rita? Terus bentuk yang keduanya aksesibilitasnya. Nah, terus yang ketiga, seperti apa Bu koleksi-koleksi yang variatif dan teknologi pembaruan berkala yang ada sekarang ini, apalagi dengan integrasi digital? Saja pertanyaan, mohon tanggapannya Ibu Rita. Terima kasih banyak, Kak Ega dan Kak Nana di Jakarta juga. Selamat datang, saya Badan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawabannya nih Pak ya. Langsung ngejawaban ya.
2: Ya, silakan.
1: Ya, silakan nih, Ibu.
0: Iya. Ada tiga pertanyaan.
1: Iya, untuk ruangan ya.
0: Iya, ruangannya nyaman ya. Justru untuk ruangan nyaman itu tidak butuh tempat yang mewah loh, Ibu. Tempat yang bagus enggak perlu karena memang kebetulan saya mulainya tuh dari tempat yang sederhana banget, hanya bangunan setengah tiang, temboknya setengah, kemudian di bawah pohon, pokoknya yang jelas tidak hanya ruangannya, tapi program yang kita lakukan.
2: Ya. Ibu, mohon maaf Ibu, kayak gak ini dari perempat sungai lihat ada yang nggak di mute nih monitor zoomnya di perempat sungai lihat.
1: Oke, okay, baik. Mungkin dah ya.
2: Oke, sip.
1: Oke, okay, ya.
2: Silakan dilanjut.
0: Iya. Iya, tadi maaf, tadi agak apa namanya. Nah, gini. Kalau masalah tempat, itu tempat itu dimanapun ini kembali ke kita buat nyamannya itu yang agak memang agak berat. Jadi supaya nyaman, ya kita bikin programnya yang menarik, pangsa pasarnya yang pas gitu. Jadi kalau saya terkadang dengan waktu-waktu tertentu, saya ngadain acara mendongeng. Mendongeng itu nanti kita manggil anak-anak, waduh ramenya sekali dan itu nyaman sekali gitu.
1: Oke, itu dari sisi ruang ya. Kita bisa angkat penelpon dulu nih, Bu.
0: Iya,
1: oke. Ya, perempat, selamat siang. Halo, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Oke, selamat siang. Dari apa ini?
4: Mbak Ega. Ya, Mbak Ega.
1: Iya.
4: Dengan siapa Ibu Nasunem yang ini?
1: Kenapa?
4: Dengan siapa yang Nasunem?
2: Ibu Rita.
1: Ibu Rita.
4: Iya, selamat siang Ibu Rita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat siang.
4: Dan juga untuk teman-teman yang ada di Jakarta, selamat siang.
2: Iya, siang Bang, silakan.
4: Iya, saya Leman di Tangga Muslapung. Ya, mau nanya nih, Pak Ika dan Ibu Ita ya. Jadi apa saja macam-macam di Tasi itu, baik Ibu? Jadi yang kedua, adakah tempat perpustakaan khusus yang bisa dikunjungi untuk anak-anak kaula muda gitu, milenial gitu? Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tapi sebenarnya kita lanjut ke pertanyaan pertama tadi ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Oke, tadi dari ruang sudah, kemudian mungkin aksesnya tadi?
0: Akses masuk ya. Akses masuk itu karena kita nggak untuk masuk itu kita nggak sangat tidak dipersulit. Karena dengan ada yang masuk aja kita udah syukur gitu. Jadi saya
1: tidak
0: rasa,
1: ada kriteria gitu ya, siapapun boleh.
0: Iya,
1: gitu,
0: siapapun ya. Boleh, tidak ada kriteria. Karena orang nggak datang, kita suruh datang supaya kita menarik gitu.
1: Kenapa yang datang harus kita usir ya, Bu ya?
0: Iya. Jadi untuk akses masuk gampang sekali.
1: Okay.
0: Kemudian kayak yang ketiga dengan adanya digital ini ya, gimana
1: koleksi
0: buku ya? Kita menyesuaikan karena kebetulan perpustakaan nasional tuh sangat memanjakan kita. Perpustakaan Nasional dengan Badan Bahasa, mereka akan bersinergi untuk meliterasikan Indonesia ini luar biasa. Mereka punya buku-buku digital yang banyak, ribuan buku yang bisa diakses gratis. Saya pernah mengikuti pelatihan yang diadakan Badan Bahasa yang memberikan akses buku itu, bahkan mereka meminta kepada kita dengan pemangku kepentingan itu untuk nyetak buku. Tapi waktu itu belum efisiensi sih. Kalau sekarang ini mungkin enggak ada dana lagi.
1: Kendala jadi, juga ini ya.
0: Jadi nanti bisa diakses lewat. Yang jelas sepanjang ada data, ada internet, jadi kita tetap buku itu banyak luar biasa, mau buku jenis apapun, apalagi 1000 kita dikasih 1000 bahan bacaan bermutu itu kepada tahun 2025, 2024 itu ada 10.000 perpustakaan desa, Perpusdes dan TBM yang ada dapat buku 1000 buku. Dan itu memang termasuk TBM saya. Itu sangat bermanfaat dan bukunya bagus-bagus. Yang kalau beli enggak bisa terbayangkan berapa kalau harus beli. Nah, jadi untuk akses buku, untuk buku, pengadaan buku itu selalu continue pemerintah menyediakan untuk itu. Perpustakaan Nasional, Badan Bahasa misalnya ya. Dan tergantung kita aja mampu enggak kita menyebarkannya. Jadi sarana ada, Mbak Ega ya, kepada ibu siapa tadi ya?
1: Cik Guria.
0: Cik Guria, tenang aja. Nanti kita bisa, mungkin bisa saling kita ini aja bisa kontekkan ya, berhubungan. Mungkin saya bisa memberikan beberapa akses yang bisa link-link yang bisa di untuk membuka buku-buku yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional.
1: Oke. Dan tadi ini ada lanjutan pertanyaan dari Cik Guri yang tadi belum selesai dijawab ya, untuk ruang belum dijawab baru ruang gitu. Iya, tadi udah guyur ya.
0: Udah. Ruang yang nyaman, akses buku, akses, kemudian yang
1: mesti mewah gitu ya.
0: Iya, enggak mesti bagus.
1: Yang
0: garis bawahi kegiatannya, kegiatan yang menarik, program yang menarik akan membuat ruang seperti apapun jadi menarik.
1: Oke, ini katanya boleh minta nomor WA Ibu, boleh Kakak Ega, ya udah jelas. Nanti mungkin justru nomornya Cik Guria yang kita kasih ke Ibu ya, karena udah langsung nomornya Cik Guria di sini ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, apa saja nih macam-macam literasi, pengen kayak penjelasan lebih rinci lagi nih Bu, tadi seputar literasi yang katanya hanya ke bahasa Indonesia, tapi ternyata enggak gitu.
0: Iya, kan ada 6 literasi dasar itu udah jelas banget ya. Pertama memang kita literasi tetap baca tulis ya. Baca tulis, kemudian literasi numerasi. Kemudian finansial, digital, kemudian apa? Kewargaan ya. Tentang budaya dan kewargaan itu. Jadi semua bidang, sebenarnya kayak finansial itu bagaimana kita membudayakan ekonomi kreatif. Nah, contoh literasi ini yang bisa ditiru mungkin untuk perpustakaan sa TBM yang kita memang harus tidak ada dana dari pemerintah itu ya, karena bagaimanapun kan TBM harus berjalan tuh. Ya saya prakteknya itu di dalam TBM itu kan anak-anak tuh nanti ada misalnya menggambar, mewarnai dan sebagainya, anak-anak itu banyak. Nah, itu kita ada barang yang kita jual dengan murah yang bisa mungkin income-nya bisa untuk operasional TBM. Atau ada kantin ya, kantin sederhana mungkin itu untuk ekonomi kreatif. Kemudian produksi-produksi itu ada TBM di Palembang tuh, kawan tuh kebetulan dia masih naik sepeda loh Mbak, kemana-mana, yang mungkin sekarang jarang ibu itu, cuman dia berhasil mengelola ibu-ibu di sekitarnya untuk buat keripik yang akhirnya dipasarkan di TBM-nya gitu. Itu luar biasa itu.
1: Oke.
0: Jadi memang untuk sarana literasi yang handal, termasuk juga sebagai ujung tombak perekonomian juga bisa sebenarnya melalui perpustakaan tadi, luas banget.
1: Oke, banyak cara gitu ya.
0: Banyak cara.
1: Iya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya adalah, adakah tempat perpustakaan khusus untuk anak-anak muda? Milenial.
0: Sebenarnya kalau yang khusus, sebenarnya kalau kita bicara umum, kebanyakan memang karena bangsa pasar saya anak muda. Saya terkadang buku-buku yang datang pun, buku-buku yang ada itu baik yang buku digital juga maupun buku-buku fisik. Itu saya pernah Mbak dikasih buku itu 100 buku baru Terelie yang baru, yang mungkin yang asli itu Mbak, mungkin satu buku 100 lebih ribu itu. Nah itu langsung dikirim dari mantan siswa yang udah kerja di luar negeri. Mereka ingat dengan saya, Ibu katanya, saya kirimkan buku. Nah itu tanda kasih itu luar biasa Mbak, bagi seorang guru ya. Dan itu akan menambah koleksi yang yang jadi sasaran para remaja gitu.
1: 100 loh ya.
0: jadi banyak hal ya. Untuk nanti coba kalau kita bicara masalah, banyak loh. Wah, terima kasih banget ini pendengar kita ini semuanya malah ngasih ide ke saya akan terbukanya mungkin yang lebih khusus TBM yang khusus anak-anak muda gitu ya.
1: Iya benar.
0: Mungkin ini juga masukan. Tapi Mbak Ega mau bergabung mungkin, ayo kita buat yuk.
1: Kayak berdampingan dengan kafe seperti itu ya.
0: Iya, makanya tadi. Jadi akan lebih tergambar untuk Bangka Belitung mungkin tuh.
1: Okay.
0: Bangka Pinang sungai lihat nanti bisa terini di situ.
1: Tapi kan menurut Ibu anak muda tuh sukanya bacaan yang seperti apa sih?
0: Mungkin sekarang ini mereka lebih ke
1: percintaan kan?
0: Iya.
1: Kan, kuliner kan?
0: Itu udah susah terbaca karena banyaknya drakor, dracin yang masuk ini udah
1: kalah saing.
0: Ah kita harus menciptakan itu, tenang aja.
1: Iya, tapi kalau trennya ini masuk anak muda ya Bu ya?
0: Muda sih.
1: Motivasi juga gitu
0: motivasi
1: ya. Jadi itu bentuk apa ya, kayak upaya juga sih untuk mencari tahu sebenarnya mereka tuh minatnya kemana sih gitu, anak muda ya.
0: Betul.
1: Tapi sekarang udah banyak nih anak muda yang belajar dari digital juga sih, literasi digital tentang bisnis itu kebanyakan ya Bu. Mereka sampai usia-usia anak-anak ini juga udah punya usaha gitu.
0: Nah justru itu yang menarik tuh Mbak Ega. Sekarang ini kan banyak remaja bisa menghasilkan jutaan dari kamar.
1: Iya.
0: Itu kan sangat membius. Tapi kan kita kadang-kadang ini harus kita bisa bedain, karena sekarang judul pun bisa dari kamar.
1: Iya.
0: Dia bisa Karena kan banyak.
1: Jadi ada memang, plus minusnya juga
0: ada ya. Game, lewat game online yang ternyata game online yang mengarah ke judul itu kan berbahaya, makanya itu memang PR kita semua itu.
1: Tapi banyak nih cat bisnis juga yang mereka buat. Sekarang juga udah dijadikan sebagai konten juga gitu, Bu. Itu bisa menambah pengetahuan anak-anak juga.
0: Iya. Pengetahuan yang memotivasi mereka. Karena cuan terkadang gitu ya. Terkadang kan enggak itu kan tidak butuh yang bagus, yang terkadang kan memang semua ada jalannya ya, semua ada akhirnya gitu. Jadi yang dari sederhana gitu ya bisa ngangkat, tergantung kreatif dipoles kreativitas mereka gimana. Dan nanti untuk perpustakaan yang khusus remaja, karena sekarang ini belum ada sih kalau di Babel, nanti mungkin itu masukan, coba kami nanti bicarakan. Jadi kita akan buat, karena saya sedang membentuk merintis TBM percontohan. Ya, tapi TBM di sini memang kalau kita bicara TBM rata-rata memang anak-anak sih, Mbak, sasarannya kan anak PAUD, anak TK gitu. Tapi ini usulan dari Bapak siapa tadi, dari mana ya? Itu kan bagus sekali untuk remaja. Coba akan kita giring ke sana nanti.
1: Oke. Dan sekarang kan muncul nih kayak pembuatan konten tutorial misalnya kan. Mereka membuat sebuah konten proses mereka untuk menjadi sukses, pengalaman mereka jatuh bangun seperti itu. Nah, apakah itu masuk ke dalam literasi digital juga?
0: Masuk banget. Justru itu yang mungkin nanti akan kita garap, gimana ya, kita memanggil guru ya, kayak mentor itu ya. Untuk itu di TBM remaja tadi, waduh mantap ya.
1: Sepertinya ya.
0: Yang gimana kita ya, tergantung bagaimana kita pendekatannya sehingga di era efisiensi ini itu tetap berjalan dengan tidak menekan budget gitu loh. Menyiasati.
1: Oke, keren juga ya. Jadi sebenarnya literasi itu banyak ya, bermacam-macam juga. Dan kehadiran digitalisasi saat ini ya, seperti mereka memang sibuk dengan gadgetnya.
0: Iya.
1: Plus minusnya juga seperti apa ya, Bu? Ada yang memang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang scroll yang tidak jelas. Tetapi ada juga yang memanfaatkan literasi digital dengan sesuatu yang bermanfaat juga. Jadi kalau mau dibilang handphone itu kayak apa ya, menghabiskan waktu mereka, enggak juga gitu ya, kalau mereka bisa seperti itu, Bu ya.
0: Betul.
1: Karena masuk ke literasi digital gitu, iya. Bu ya.
0: Nah, disinilah memang perlu balik-balik filter ya. Kita perlu filter, kita perlu dasar ya, fondamen yang kuat, memberikan pemahaman kepada anak-anak ya, untuk bisa membedakan. Karena terus terang yang sukses dari itu banyak, tapi jangan salah, yang hancur juga banyak. Jadi disinilah kita harus sebagai, jangan gini, terkadang kan ada yang memvonis, karena memang ada orang-orang tertentu yang, oh itu jelek, itu gak bagus. Nah jangan juga begitu, karena itu juga akan mematikan kreativitas.
1: Itu lebih kepada mengarahkan.
0: Iya, diarahin, ya, yang jelas balikkan ke pondasi dasarnya, keimanan tadi, bagaimana dia bisa misalkan, oh ini bermanfaat untuk saya, ini tidak. Dan itu bisa terjadi dengan diingatkan terus-menerus, continue. Ayo, jangan. Kan kita selalu begitu.
1: Jangan bosan
0: ya. Tetap harus.
1: Oke, kontrol yang pasti ya.
0: Betul.
1: Oke, terakhir mungkin ya Bu, apa sih pesan dan juga harapan untuk siswa ataupun orang-orang sekeliling kita untuk membangun lingkungan literasi yang berkelanjutan melalui perpustakaan gitu, Bu. Ataupun TBM tadi.
0: Ya. Pada dasarnya apa yang tidak kita pahami itu akan menjadi bumerang, akan menjadi musibah buat kita. Makanya bagaimana kita harus belajar memahami dengan banyak, kita kembali ke basic, kita dengan banyak membaca. Karena ya kita seperti tahu kan, Mbak, bahwa bacalah tiga kali lo itu ditekankan. Nah, dari awal juga bahwa membaca itu merupakan pondasi awal untuk kita mengerti. Nah, kalau kita mengerti, kita akan bisa memilah, oh ini benar, ini enggak. Nah, itu kita harus kembali memanfaatkan, dan perpustakaan itu berperan besar dalam hal tanggung jawabnya untuk kemajuan bangsa ini. Kita sudah dibayar, kita sudah difasilitasi pemerintah, kita sudah apa namanya, jadi kita berkontribusi gantian. Jadi saya mengajak kawan-kawan para penggiat literasi, baik yang dibayar maupun nggak dibayar, itu untuk sama-sama bertanggung jawab. Kita literasikan lah bumi ini, bumi kita yang sudah semakin tua ini. Jadi seperti jargon forum TBM Bubble, Mbak, kita membumikan literasi dan meliterasikan bumi.
1: Oke. Itu dia tadi perbincangan kita Mbak Mariana dan juga sahabat budaya ya, seputar tadi topik kita ya, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Ya, ternyata literasi itu cukup luas, bukan hanya di pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Dan juga ini banyak upaya dilakukan terutama untuk menggaitkan anak muda gitu ya. Untuk teleponnya kita tutup dulu ya, karena udah di penghujung gambar sama. Dan kita kembali nih ke Mbak Mariana.
2: Iya, baik, terima kasih Kak Ega dan juga Ibu Rita di RRI Perempat Sungai Liat. Mudah-mudahan obrolan yang tadi sudah disimak untuk pendengar Perempat di seluruh Nusantara ini bisa menginspirasi wilayah lainnya untuk melakukan hal serupa gitu ya, khusus untuk dunia literasi. Baiklah, sampai sini dulu untuk Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Sungai Liat. Terima kasih Kak Ega dan Ibu Rita. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Dan tentunya Abang Pak Ayo Pemariana masih lanjut menindimari di Perempat Suara Budaya Jakarta.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Kita di informasi yang pertama, Dodolor, ada ulos yang merupakan salah satu kain tradisional khas masyarakat Batak di Sumatera Utara yang punya makna simbolis yang ada dalam setiap motifnya. Ulos sering digunakan dalam upacara adat dan peristiwa penting kehidupan. Pemberian ulos melambangkan doa restu dan kasih sayang. Ulos dikenakan saat kelahiran, pernikahan hingga kematian. Kita ke informasi selanjutnya, ada Uma Kalada yang merupakan rumah adat Sumba dengan atap berjulang tinggi menyerupai menara. Bangunan ini digunakan sebagai pusat kekeluargaan sekaligus tempat upacara adat penting. Atapnya tinggi menjulang melambangkan hubungan manusia dengan leluhur dan roh penjaga. Strukturnya dibangun dari kayu dan alang-alang tahan terhadap cuaca tropis. Uma Kalada bukan sekedar tempat tinggal, tapi juga simbol status sosial keluarga pemiliknya. Tradisi ini membangun rumah masih dijaga meski biaya dan tenaganya cukup besar. Baik pendengar, sekian ingat informasi Sedengar Perempat Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kula Mita Dwindasari, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

0: bahasa, budaya, dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Sungai ado buayo, buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya, acara kita besanjo.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dolor-dolor balik lagi di Pro 4 RRI Palembang ya, dengan program acara kita Ado Besanjo. Ya, nak masuk boleh melalui line telepon 351656 atau di WhatsApp 0897788488. Pedodolor yang nak masuk silahkan. Cik Mita bakal terima 3 penelpon pertama dulu ya. Setelah itu boleh juga dari WhatsApp. Kita seling-selingi bae ya, WhatsApp telepon.

0: Halo, selamat siang.
1: Besanyo, assalamualaikum Cik Mita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Langkah dalam Cik Mita masuk.
0: Oh, Mang Pendi.
1: Iya, apa kabar Cik Mita?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Kalau aku udah tadi tanya lah, sehat kalau Cik Mita, kalau sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Cuman kantong Cik Mita agak kempit sekarang.
0: Sama baik. Sama baik kalau itu, sama.
1: Berarti tidak kita baik Cik Mita seluruh, berarti kempit kalau ya.
0: Iya, tanggal 30.
1: Iya lah, ujung bulan ya, tanggal 30 hari ini, bulan tua.
0: Iya.
1: Ya tapi tabungan Cik Mita masih banyak lagi mungkin ya.
0: Amin.
1: Iya, mudah-mudahan Cik Mita ya. Ya minta lagu apa Cik Mita?
0: Boleh lagu apa?
1: Nak bersanjo nih, nak bergoyang-goyang dulu lagu pantun Palembang buat Cik Mita.
0: Pantun Palembang.
1: Iya, pantun Palembang.
0: Oke.
1: Ya aku nak balik dulu Cik Mita, kena aku bersanjo dah baca lamu, kaki ada uang puluh nak bersanjo.
0: Iya, berganti ya.
1: Iya. Itu Cik Mita ya.
0: Yo.
1: Selamat bertugas, mudah-mudahan Cik Mita selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya, yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payo nak masuk lagi di 351656. Be, payo ye. Halo.
2: Paket permisi.
0: Tumben kan bibi ini nak bawa paket pula.
2: Paket.
0: Berapa?
2: Minta 884,000.
0: Aduh ya Allah, duit terus. Pening gitu.
2: Ay, tak pentingnya dapat banyak juga.
0: Amin ya robbal alamin. Cek Sisi, apa kabarnya? Lamu nih ada ganter-ganter paket. Lamu ada ganter paket kemana bae?
2: Saro, ini melo di acara Cek Nita nih.
0: Madai.
2: Iya, tak tembus-tembus.
0: Iya po.
2: Lagu apa nih? Lagu apa enaknya?
0: Apalah?
2: Apa Bujang Bango apa gitu?
0: Hah?
2: Bujang Bango, emang ada lagu Bujang Bango?
0: Bujang Bango?
2: Hah?
0: Bujang Buntu, Bujang Berejo.
2: Ate Bujang Bango.
0: Bujang Beraya. Bujang Buntu.
2: Enggak tahu, dia dulu tanya tuh sama yang di samping. Enggak apa-apa.
0: Oke, lagi tuh. Nah.
2: Lagu apa? Halo?
0: Iya, Cek. Lagu apa, Cek?
2: Ini, Be. Pak dokter, Be.
0: Pak dokter, boleh. Ya. Spesial untuk siapa?
2: Untuk Galo-Galo Bella.
0: Galo-Galo.
2: Selamat siang, Bella.
0: Oke.
2: Okay. Ya, makasih Cik Mita, balik dulu ya.
0: Ya, hati-hati. Ya, tonton yang di sebelah tuh.
2: Ay, biarlah. Dia buka Cik Jalan Dewe.
0: Oke, Cik Sisi. Cik Sisi, ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita terima lagi 351656. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana ini?
3: Oh, Siti Aisyah.
0: Oh, di Talbot.
3: Iya, apa kabar Cita?
0: Alhamdulillah sehat. Men masih siaran nih, masih sehat.
3: Amin.
0: Cek Pipit teh. Hujan enggak, Cek?
3: Cek Pipit di Nusa. Cita di Nusa, benar. Aku ada
0: Cek
3: Pipit.
0: Cek apa Aisyah?
3: Iya.
0: Di Talang Putu tuh juga?
3: Iya lah.
0: Sama.
3: Aku di sana. Aku di KM Tepawasan.
0: KM berapa? 18. Oh iya, Sukomoro.
3: Iya, Sukomoro.
0: Nak lagu apa, Cek?
3: Minta Bujang Lapu, merah.
0: No, baru be tadi disebut ya, Bujang Lapu itu ya. Lapu anian dia.
3: Iya.
0: Spesial untuk siapa, Cek? Untuk galo-galo.
3: Untuk galo-galo, merah.
0: Haa.
3: Biasa beset, pokoknya.
0: Ya.
3: Cimita biasa selalu banyak ngomong udah kerjainnya Cek ya.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita putarkan dulu 3 lagu. Kita balik lagi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, udah, Abah. Gak sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemes kena susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Handphone aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony

0: metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.

0: Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur-dulur balik lagi di Besanjo. Ya, kita terima lagi di line telepon 351656 untuk yang ingin bergabung, dan juga boleh melalui line WhatsApp di 0897-7884-884. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Cak Mita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana ini?
1: Oh, biasa Cek.
0: Nah,
1: ada backson.
0: Backson lalala ya.
1: Iya.
0: Cek Eli.
1: Siapa lagi kalau bukan Eli?
0: Cek Eli digandus.
1: Ah, betul sekali Cek Mita.
0: Ah, sehat Cek Eli?
1: Alhamdulillah sehat. Luar biasa
0: Cek Mita. Alhamdulillah. Nak lagu apa kita?
1: Lagunya apa ya? Abangku jauh ya Cek.
0: Abangku jauh. Coba kita cari ya.
1: Lemak denger lagu Mendayu-dayu Cek. Siang-siang men.
0: Ada lagi Cek?
1: Kirim-kirim. Untuk anakku yang tersayang, yang tercinta, yang nomor 2 CE Putri Nur Azahra, hari ini ulang tahun ke 8 tahun CE. Selamat ulang tahun, semoga jadi anak yang soleha, berbakti sama ibu dan bapaknya. Pokoknya jadi anak yang terbaik ya CE. Amin. Nah itu masih bisa yo.
0: Oke, terima kasih. Oh, biasa lah Cek ya. Tadi kan habis ada kematian aja, trouble ya. Iya.
1: Semoga tidak macet-macet lagi Cek
0: ya. Lancar lah ya sudah ini ya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, bagus juga di Tanjung Api-Api yang request lagu Parcuma dari Ambon ya. Kita putar ke dulu dua lagu ini. Kita balik lagi di Pro 4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, sore hari ini kita cukupkan sampai di sini untuk kebersamaan kita di Sriwijaya Siang. Setelah ini akan ada Sriwijaya Sore berkawan sama Cik Rasid ya, dengan program acara Bepadu. Dan Cik Pita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan serta bergabung melalui program 4. Dan langsung saja dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, Mita Duinda Sari pamit sampai bertemu lagi esok hari, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Lulusan Budoyo, informasi pertama, Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang membina dua sanggar seni melalui program Pojok Budaya sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian seni dan budaya Sumatera Selatan. Program ini menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk memperkuat kapasitas komunitas seni lokal. Pembinaan yang diberikan meliputi pelatihan manajemen sanggar, pengembangan kurikulum seni, serta dukungan sarana pertunjukan bagi sanggar kreativitas anak bangsa dan sanggar KD2. Kedua sanggar juga menampilkan tari dan lagu khas Sumatera Selatan di area keberangkatan domestik sehingga mendapat perhatian para penumpang. Melalui program Pojok Budaya, Bandara SMB 2 diharapkan menjadi ruang promosi budaya sekaligus wadah bagi generasi muda untuk menampilkan kreativitas di ruang publik modern. Kehadiran program ini juga diharapkan mampu memperkenalkan kekayaan budaya Sumatera Selatan kepada wisatawan dan masyarakat luas. Dulur Sabudayo, program Lentera Desa yang digelar pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi berita selanjutnya. Program Lentera Desa yang digelar pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir di Kecamatan Lempuing mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Berbagai layanan pemerintahan dan sosial dihadirkan untuk mendekatkan pelayanan kepada warga desa. Selain layanan administrasi dan kesehatan, kegiatan ini juga menghadirkan program sosial seperti khitanan massal, wisuda sekolah, lansia. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Lentera Desa juga menghadirkan Lempuing Motor Show serta penyerahan bantuan CSR pembangunan jalan beton di Desa Tugu Agung. Program ini diharapkan memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan dan aktivitas sosial di wilayah pedesaan. Sekian info sedengat, ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak melok media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pasang chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cik Rasid, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Saatnya kita peloi. Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu Sobat Budayo, saat ini Anda masih tetap mendengarkan radio kesayangan Anda Forum 4 Palembang, frekuensi 88,4 MHz, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu Sobat Budayo, saat ini di ruang dengar Anda bersama Kulo Cak Rasid merayakan Idul dulu di Suryajaya Sore edisi hari ini, hari Selasa 30 Juni 2026. Kenapa lah Iko ya. Dulu Sobat Budayo, adapun acara-acara yang akan Cak Rasid bawa ke untuk merayakan Idul Lulur di rumah yang lagi bersantai saat ini ataupun lagi di jalan di mana baik. Pertama ada ingat tadi yang Cak Rasid sudah info ke, informasi sudah dengar yang Cak Rasid pilih ke dari laman RRI. Kemudian kita lanjut ke acara kita, yaitu acara Bepadu Bepintak Lagu Dangdut. Di sini Dulur Pacap interaksi dengan Cak Rasid melalui by telepon di 0711-351-656 atau by WA 0897-788-484 untuk meminta putar ke lagu dan juga berkirim salam untuk dulur-dulur kita dah, dari jam 3 sampai ke jam 5, 2 jam pul. Wah, berus makan musuh dah . Dulu sebelumnya yo di jam 17 kita ada pelesiran wisata lokal yang di sini Cak Rasid akan sepil ke wisata-wisata lokal yang ada di daerah kita Sumatera Selatan, terutama daerah kaget Cak Rasid sepil ke daerah mana. Kemudian di jam 17.58 kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 untuk mengikuti acara pengajian Al-Quran yang hari ini akan dibawakan oleh Qori'ah kita, yaitu Saudari Sabida SPDI dengan surat Al-Ahzab ayat 21-26, dilanjutkan dengan Beduk dan Azan Maghrib di jam 18.06. Dulu Sobat Budayo, di jam 18.30 ada acara kita Adat Budaya Kita, yaitu pelesiran Adat Budaya Kita. Di sini Cik Rasid akan spill ke Adat Budaya yang ada di daerah kita, baik itu yang masih saat ini berlaku atau itu tetap lestari ataupun juga yang tinggal cuman cerita bae dah . Dulu Sobat Budayo, di akhir cerita, di akhir Suryajaya Sore bersama Cik Kula Cik Rasid ada Tepian Batang Hari 9 di jam 19.02 setelah ingat. Dulu Sobat Budayo, itulah segala rangkaian acara yang akan Cik Rasid bawa ke untuk meremehkan dulur di ruang dengarnya di rumah ataupun di mana base main imenari. Tetap baik setia dengan radio kita Pro 4 Palembang. Kano ngapo, di sini Cik Rasid akan menunjukkan informasi dan hiburan yang insya Allah akan menginspirasi dan menghibur dulu. Dulu Sobat Budayo, kita lanjut ke dae. Alang kepakemnya dae. Kita lanjut ke acara kita, acara Bepadu.
1: Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711-351-656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, Bepintak Lagu Dangdut, Pro 4 RRI Palembang.

0: Baik dulu lor, kita balik lagi ke acara kita berpadu berpintak lagu dangdut. Pai dia tuh ke sini di 0711-351-656 atau juga by WA di 0897-7884-884. Caknya sudah ada di line telepon kita, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum berpadu.
1: Assalamualaikum berpadu. Dangdut.
0: Oi, ini
1: siapa?
0: Mbok Wati.
1: Ngerti-ngerti namu.
0: Siti Aisyah.
1: Nah itu.
0: Iya.
1: Kapan mau tengkabing ya?
0: Woi, dah. Aku
1: macam. Salam lah dari Mas Herman.
0: Woi, salam kembali ya.
1: Iya, kaget bulan hari malam minggu langsung jadi langsung mamat.
0: Wis, alhamdulillah. Subhanallah.
1: Iya, kami tahu kalau nak datang.
0: Oh iya, siap.
1: Batu Rajo.
0: Iya,
1: ke pendopo.
0: Batu Rajo mano?
1: Oh, Lamang Dangku.
0: Lamang Dangku.
1: Iya, ditanam ini tanah merah.
0: Oh, iya iya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah, akhirnya sampai juga ke pelambatan hatinya dah
1: amin.
0: Oke, siap.
1: Ini kan nganjak tahu semalam kan. Kalau itu kasih kayak aku sih nomor Bang Rasid. Aku udah kata juga lah. Cuma nak main radio baik aja ya, sampai ke baiknya kan. Dia kemarin gak balik ngomong. Aku ini kan pas Bang Rasid masuk itu aku udah bisa masuk.
0: Pas so, pagi itu, ya. Pas pagi itu ya.
1: Iya, yang ada pagi apa sore ya bilang?
0: Kemarin pagi sih.
1: Iya pagi.
0: Hari Senin ya. Tidak
1: kan, bisa masuk. Aku sudah tuh noto banget sih aja bicara ini anak-anak itu kan.
0: Oh iya benar, obrolan komunitas itu ya. Iya iya. Oke. Dengar lagu apa?
1: Pindahnya. Siapa kau?
0: Siapa kau itu bukan?
1: Iya benar.
0: Wah.
1: Yang ya.
0: Lilis Karina ya?
1: Ya Lilis Karina.
0: Wah. Ya. Oke siap. Lanjut.
1: Kirim untuk yang di tangga buntung. Apa kabarnya? Terus itu Simon, cepat sehat. Terus itu juga di kaitan siapa tuh yang di kaitan mas? Si Asmi ya. Si Asmi dengan lakinya. Sudah itu Robi dengan cairinya. Sudah itu Sisi sama ayam bebeknya itu siapa namanya Uji Sako. Siapa lagi ya? Akbar sama Mbak Alisa, apa lagi, terus itu Bunda Arifin, terus itu sama Pak Jena, Ibu Siska, Pak Abdul Manap sama Ibu, sama juga Mak Asma sampai ngeramin, sama juga Mas Rudi, Boisan, sama Bapak Brabanten, saya mas-masnya aja.
0: Oke, siap.
1: Dari A sampai Z disenggol semua.
0: Oke.
1: Yang merasa baik. Kosiamnya kada merasa dia mati rasa.
0: Oke deh.
1: Yo
0: Ce. Oke Ce Aisyah.
1: Panjang umur, mudahkan rezekinya, sekeluarga, pulangnya hati. Kalau bisa datang kayak
0: okay, kita nampak. Oke, Allah siap.
1: Ya. Kan enggak jauh dari motor Bang Rasid kan?
0: Iyo.
1: Ya. Jika ada juga kawan Bang Rasid namanya Abib.
0: Iya benar-benar ada.
1: Benar kan?
0: Ada.
1: Dulu tiga selangka itu. Benar bilang Abib. Abib belum nikah juga. Itu dari Bang Rasid ya.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Wabarakatuh.
0: Yo. Baik dulur, di belakang Cik Aisyah kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Princess.
2: Hai.
0: Wah, Cik Sisi pelaju nih.
2: Bagi lagunya dong.
0: Boleh dong. Lagu apa?
2: Aku mau lagu Milen dong.
0: Milen. Apa tuh judulnya?
2: Apa ya? Meleleh bahagia.
0: Hah?
2: Meleleh bahagia.
0: Meleleh bahagia. Oh. Meleleh bahagia ya, Milen.
2: Ada lagunya?
0: Insya Allah kita cari ke.
2: Oke. Okay.
0: Meleleh, siap.
2: Dikirim ya?
0: Boleh.
2: Tadi ada Aisyah ya? Siti Aisyah ya sama Simonnya.
0: Cek Mila, Mila di DA7 ya?
2: Iya dong.
0: Wah, iya dong. Lanjut, lanjut.
2: Ya, kirim juga buatnya ya Sobari. Mau ke Terabanteng bareng Ibu, Pak Akbar, sama Tante Alisa. Fauzan, Irin, Rian, Sudirman nih, selamat sore. Buatnya Eli, Robi, buatnya Bang Aspen, Ki Asmi, Pak Pendi Langkan, Pak Pendi Yasing. Buatnya Bang Rizwan di Bukit, bareng Pak Darmawan juga di situ ya. Ada siapa lagi di Bukit itu, Bupo kan. Ini buatnya Wapit juga ya, selamat sore. Kirim juga pokoknya Sahrul Rara ya, Cik Ita, Cik Nadia juga, selamat sore, Cik Ani Kempten juga. Udah lama udah masuk kayaknya ya.
0: Iya, iya, iya.
2: Buatnya ini, Kiai Harun nih, selamat sore ya. Buat siapa lagi, aduh. Inilah kalau masuk, buatnya maaf ma ya, selamat sore. Buat ini siapa? Siapa Cik Rasid, lupa kok nih. Yang ada di OI.
0: Oh iya, Bang John.
2: Iya, di situ ada Bang John, ada Bang Napi, Bang Helmi, Bang Tian, sama Bang Johan juga di sana di OI.
0: Iya.
2: Ada BMI juga. Siapa lagi ya? Ini siapa? Bang Hendra Widodo, Bang Iwan nih di Kertapati ya, Bang Muju Sakurambutan, Bang Muju 035 juga ya. Pak Pipit juga, selamat sore, Dodong juga. Siapa lagi? Nah, tidak tahu kami kalau ini manggis di jalur juga selamat sore. Tidak tahu kalau ya.
0: Siap, oke.
2: Okay. Siapanya selamat sore lah. Oh, yang belum dikirim kayak dilanjut besok.
0: Oke. Oke, Cik Sisi. Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulu sahabat budaya sudah dua telepon dari line telepon kita, Cik Sisi Aisyah sama Cik Sisi. Kita baca lagi di WA. Di sini ada Cik Mang Pendilkan dalam. Bepadu minta lagu dangdut Cik Rasid. Aku minta lagu Cinta Berduri. Kirim salam untuk Cik Pipit Tebet, Nadia Sugabangun Kenten, Ani Kenten, Cik Ita Sungai Lais, Eli Gandus, Robi Rizwan, Bukit, terus itu Iwan, Yeni KTP, Senama Gasing, Mang Johan, Mbok Wati, Sarul, Rara, Hendra, Kartini, Tajam, Bang Nafi, Jaga Raja, Bunda Aleta, Sisi, Juni Pelaju, Anggi, Andra, Mbak Aisyah, tolong Talang Kelapa Sawit, Simon, Tian, Talang Balai, Galu-galu Becek Rasid teh, buat yang, Assalamualaikum. Baik dulu, kita nanya permintaan dulu gitu, ada siapa kau, ada meleleh, aduh episode Cinta Berduri.

Baik dulu sahabat berayo, kaum muslimin muslimat. Saat ini kita akan memasuki waktu beduk dan azan zuhur. Jadi acara kita berpadu, kita hentikan sejenak.

الله أكبر الله أكبر.

0: wal munkar. Sadaqallahul azim.
1: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
2: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Iltanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Wa

Baik, dia dulu sabudayo kaum muslimin muslimat. Telah kita dengarkan tadi beduk dan azan subuh asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari program 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga segala rangkaian kegiatan kita hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala dan selalu tetap dalam keridhaannya. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Baik dulur, telah kita dengarkan tadi ya Rasulullah dapat alif ciptaan kekujulan. Selanjutnya kita lanjut ke acara kita berpadu permintaan lagu dangdut tadi ya. Kita masih mendengarkan lanjutan dari permintaan dari Cik Sisi tadi, Meleleh Bahagia.

0: Baik dulu-dulu, kita balik lagi ke acara kita berpadu berpintak lagu dangdut. Wow, tak terasa eh. Sudah sampai season kedua nih. Dulu sebelum raya ke cuba cek aset intip dulu di WA kita. Ada Cik Aspin Pak Jo ini eh. Waitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Aspin Pak Jo hadir. Wah, game-game untuk Widodo. Di Terang Jambi, Iwan ke TP, Adi Pitung, di Tiga Ulu, Wakpet, Nadia Sukabangun, Adi Sukarami, Akbar Fauzan, Putra Banten. Dan untuk galau-galau Cik Reset, pokok untuk semuanya, tolong putar ke lagu Malam Jumat Kliwon dari John Iskandar. Siap, Cik Aspin. Lanjutnya dari Arifin. Dari Ipin, Arifin seputaran Tangguh Buntung, request lagu Arjun Yusunus, Isdahlia, kirim buat pendengar perumpat galau-galau, pokoknya Cik Resti, yo siap, makasih. Dari Hamzah di Jambi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore berpadu, Cik request lagu Cincin Kepasuan dari Nurdin Yaseng. Salam untuk Cik Fauzan, Cik Sisi, Cik Sarah, Cik Yanti, Cik Akbar, Cik Rudi, Cik Putra Banten, Cik Eli, Cik Aisyah, Cik Atim, untuk semuanya, fans perumpat Palembang, tanpa terkecuali, salam. Selamat sore bae, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Cek siaran selamat sore, semoga selalu. Oke, siap Cek Yusuf ya. Kaget ditunggu bae lagu-lagunya. Selanjutnya kita terima di line telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Halo. Assalamualaikum
0: Banten. Langsung. Oh, berarti tidak minta lagu lagi nih lah. Lah sudah masalahnya kesurus. Udah. Mau mana apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Iyo. Jadi
1: masuk kritik aku.
0: Iyo. Lagunya masih lagu yang tadi loh eh, Malam Jumat Kliwon eh.
1: Lagu apa deh?
0: Kalau Cik Aspin minta Malam Jumat Kliwon.
1: Oh, lagu apa aja?
0: Oh, lagu apa?
1: Lagunya ini baca. Ini Jera deh.
0: Apa?
1: Jera.
0: Jera.
1: Iyo.
0: Oh, Jero macam gitu lah eh.
1: Iyo, Jero.
0: Oh, ngapo Jero?
1: Jero teh.
0: Kan budi ke? Aidah. Siapa nyanyi Jero tu?
1: Nyanyinya Mendek Salah Risa teh.
0: Hah?
1: Apa tak salah Risa?
0: Bukan Elvi Sukaisi. Kalau Elvi Sukaisi sudah keluar dia tadi.
1: Rita Mendek Salah teh.
0: Ai tak naruh ikut Rita.
1: Tak naruh.
0: Iyo.
1: Wah,
0: tak Adori, Adorini, Rina Aida.
1: Sudah doa suci banyak.
0: Doa suci.
1: Dari Imam Esarifin.
0: Oke, okay. Kirim-kirim lah.
1: Kirim-kirimnya untuk Cik Akbar dengan Cik Isa, untuknya Nadia, untuknya. Sudah, buang ini gitu ya. Untuknya Pak Ujang.
0: Iya.
1: Untuknya Bang Indra Widodo dengan Cik Kartini.
0: Oh iya. Oh iya. Hendra. Untuk
1: Iwan dengan Cik Yadi.
0: Hendra yang telepon itu tuh. Oh iya kau nih. Gak ada ucap.
1: Untuknya Bang Adi Sukarami dengan Didi.
0: Iya.
1: Iya Bang Putra Banten. Mm-hmm. Untuknya Simon Pribadi dengan Siti Aisyah.
0: Hmm.
1: Untuknya
0: idol kalau
1: cek, muka uang kebahagiaan cek.
0: Oh iya iya iya. Iya.
1: Okay. Untuk Cik Akbar sudah sekarang lara, Nadia juga.
0: Iya.
1: Iya. Untuk Cik Rasid yang ganteng, selamat bertugas, semoga sehat selalu, lancar rezekinya
0: deh. Iya pak yo.
1: Iya. Oh untuk Bang Pen juga sing cek muka.
0: Hah?
1: Untuk Bang Pen juga sing.
0: Mungkin kasih.
1: Iya.
0: Iya pak yo.
1: Untuk Cik Rasid,
0: selamat bertugas. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sebelumnya di
2: alhamdulillah
0: di belakang Cik Asmi. Halo, assalamualaikum. Berpadu.
1: Berpadu, minta benang tu.
0: Oh, katanya lagi betapa di Gunung Kawi nak ngambil resep itu lupis.
1: Oh, iyalah masa ilmu turun.
0: Oh, turun sudah. Langsung naik gunung turun lagi eh.
1: Lama ikut di pucuk Gunung Kawi di posir baru. Okay.
0: Oh, pakem dia nang ujak. Ujang Pak Jom, dia ngambil ilmu guna kawi.
1: Iya, minta apa tuh kan ada waktunya.
0: Iya, nak minta resep.
1: Kita numpang di rumah baru.
0: Nak minta resep, bikin lupis. Ayo, lupis.
1: Waya-waya,
0: deh.
1: Lupis, tak pun nak beresep, pepak-pepak, memang.
0: Udah.
1: Ma, aku ni nunjuk tahu. Aku telpon ni. Diangkatnya, dia diamkannya, dia letaknya apa itu.
0: Iya.
1: Yang nyanyi Gira tu. Bukan, bukan Rita. Tidak umami.
0: Nah, susu tak ketemu lah dia. Kena ucak-ucak dia tu.
1: Aku telpon, aku bantu. Diangkat. Dia letaknya
0: apa itu. Oh, ringam dia. Dah dengarkannya lagi. Siapa yang telpon.
1: Iya. Nak
0: kosok
1: ni
0: kan
1: dalam online tu.
0: Iya. Pacak paspos lu dia telepon Nadia berarti aku telepon Hendra eh. Oh iya.
1: Iya.
0: Sama-sama untuk sama-sama nyuruh turun itu.
1: Iya. Oh kalau Mang Hendra tu bukan.
0: Apa?
1: Dia nyuruh turun, dia tak naik ke lagu be.
0: Oh itu eh.
1: Dia dia nak denger be Mang Hendra tu.
0: Oh itu eh.
1: Lagunya tak tega.
0: Kau gesok tahu dia.
1: Tak percaya. Ni mana tak kalau masuk ke?
0: Tak tega.
1: Aku tak tega. Siapa lah Tik Rasid?
0: Tak tega.
1: Ya, dah susah lagi berkais-kais di situ.
0: Oh, itu deh. Jadi mana cerita nak kena? Dari mana kau?
1: Aku.
0: Yo.
1: Cikol lah.
0: Wah, sesuai pintar. Dari kecil sampai budak sampai tu lah. Cikol lah. Hai, orang diri kok.
1: Tak ada orang diri aku kok.
0: Orang awak ya, bukan orang diri.
1: Iya.
0: Nak dengar lagu apa lah?
1: Lagu ini be.
0: Lagu apa?
1: Dari Eri Susan be. Lah itu lah. Lah turun gunung belum dia?
0: Belum.
1: Belum eh?
0: Dari listrik turun, tidur ngantuk dia tadi tidur dia.
1: Ngantuk dia?
0: Iya, kita bangun ke payu. Lagu apa lah?
1: Gratis malas itu.
0: Sama cak diri. Tiduk ni hari diri kau.
1: Aku ni lah nak siap nyopir sudah.
0: Wah.
1: Begini be, aku eh. Jangan buang waktuku be.
0: Jangan buang waktuku. Oleh lah waktunya. Bahagia ni kan berarti.
1: Iya.
0: Jangan buang waktuku. Ceh. Okey siap. Tidak. Nyanyi. Jangan buang waktuku. Itu kan?
1: Rasanya Susan tidak cak itu. Tidak
0: cak itu. Ya bayo malah.
1: Kenapa itu. Agak ini. Agak, nadanya tu agak ini.
0: Agak sumbang-sumbang lah itu dah eh.
1: Iya, agak mingsel nadanya.
0: Iya. Nah, kata Aspin jangan lupis. Din masih bae.
1: Lupis. Belum panen.
0: Banyak kegulonyo. Wah, menemesan pula banyak kegulonyo.
1: Iya. Gulonyo tu kaget
0: kucang perpaku.
1: Jawab aku.
0: Kirami gerai. Oh, tak. Hidupku takkan manis tanpa dirimu. Alah.
1: Fred.
0: Ui, dah banget selo.
1: Iya tuh. Ah, Fred. Cepi.
0: Ui. Oi, Cik Aspin. Ada honornya. Minta baca ke terus ini, Nek. Sampai ke mana langsung sama uangnya.
1: Tak bisa nak
0: dibaca juga. Dia ni kalah.
1: Uji cerita tu abai-abai ko.
0: Abai ko ada. Orang ikut budak itu eh.
1: Sekarang sesuatu tentang dia tu abai-abai ko.
0: Iya kalau cerita.
1: Iya. Kita kirim eh.
0: Iya.
1: Aku sangat cara lalang boleh masuk kan aku kan dia nak kirim banyak ini.
0: Last minggu lebih eh.
1: Iya, aku nak kirim banyak.
0: Jangan lupa.
1: Rana nak marahlah.
0: Jangan lupa minggu kaget eh.
1: Minggu.
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Tahu aku.
0: Poli.
1: Iya, tiap kali lagu.
0: Lagu.
1: Kalau badan ayat duel kan.
0: Iya, duel tu.
1: Iya, kita kirim eh. Untuk menapi eh, jaga raya.
0: Wow.
1: Kalau menapi. Iya, aduh Mang Hendra Widodo sama Cik Kartini.
0: Iya.
1: Ada lagi Wakpet sama Cik Mimin eh, Cik Ita eh. Terus ada lagi Ani eh. Rara Taruh Polda Irin, terus ada lagi ini Pak Zainal Bu Siska, Pak De Surito, Pak De Gojibo eh, Suwarto, Pak Asmo juga, apa kabar alam Pak Asmo eh. Terus ada lagi Mbok Wati, Mbok Wati calon waktu eh, no, kau batuk itu masuk.
0: Mama apa nenek?
1: Itu.
0: Mami eh.
1: Iya.
0: Wah, bukan musuh eh.
1: Bukan musuh. Iya.
0: Awak lahir sungsang.
1: Wah, iya itu bukan musuh.
0: Oi, nah. Uji Aspin apa lahir sungsang. Ke Mami.
1: Ya, usah melok-melok.
0: Enggak tahu nak melok.
1: Ada oh Mang Bos.
0: Heeh.
1: Dengar Mang Bos. Lagi ni Dongi dia.
0: Oi.
1: Sore ni. Sama Wibut eh. Terus ada lagi Mangsa Awal juga, Pak Darmawan, Pak Santana Mas, terus ada Sisi, Rian Sudirman, ada lagi Juni, Andra, Anggi, Adi Pitung, terus ada Putra Banten, Bang Joon, ada lagi Gun Kontrong, Bunda Leta. Aku mau ngasih-ngasih gitu. Ada Mang Iwan juga sama Cik Eni. Terus ada Pak ini. Ya Allah, siapa itu? Lupa aku. Ini nah, apa? Mang Yus di jalur ya. Ayo. Sama Pak Kasa juga. Terus ada lagi Simon.
0: Simon. Ya? Cak Nyawa. Oh, Nat. Dengar yang tadi, Nat. Awal-awal tadi, Nat.
1: Aku baru monitor ini.
0: Oh.
1: Ngapa loh?
0: Aisyah katanya nak lamaran katanya.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Iya. Mantas Simon. Loh, Cik Iwan nak tak siapa pula nak cenggol ke Cik Iwan. Iwan ke KTP.
1: Kurang-kurang lah sudah tadi.
0: Sudah. Oh, ngapa dia?
1: Oh, agak. Dia ini mungkin lagi ini ganteng ya.
0: Iya, Rek.
1: Ganteng. Iya. Iya, oh nak masuk sore ini kan dia tuh kalau di dulu ini.
0: Iya.
1: Terus ada ini lagi ya, siapa ya?
0: Mang Pendi.
1: Mang Pendi ya.
0: Iya. Berhenti lah Mang Pendi, miss call. Eh,
1: 035. Mang ini juga apa? Ujuk Sol juga ya. Terus ada lagi siapa ya? Aisyah Bela-Bela aku.
0: Udah.
1: Iya.
0: Buyar, konsentrasi.
1: Tidak juga, cuman habis nimbo banyu. Umur kemarin nggak kering, nimbo lagi.
0: Itu ya?
1: Iya, jangan beres teret badan.
0: Iya,
1: gara-gara belajar.
0: Oke.
1: Ada Mang Suliwa juga ya?
0: Oh iya. Nggak pernah masuk tapi, oh Suliwa itu itu nih yang di apa nih? Ulap Aceh.
1: Iya,
0: Ulap Aceh.
1: Iya. Berarti kan dengan Mang Toim dia
0: tuh. Oh. Nah. Iya, Mang Toim sering galak WA dia.
1: Beradaan dia tuh.
0: Beradaan ya?
1: Saya numpak dengan bapak tapi.
0: Kau ini. Oh, malah serius.
1: Iya, gara-gara lah pokoknya.
0: Iya.
1: Iya, untuk Cik Rasid ya. Sudah sahabat tugas, be. Semoga Cik selalu bantu sama keluarga di rumah.
0: Itu, be.
1: Sampai ketemu lagi di minggu malam, kan?
0: Oh, iya.
1: Iya.
0: Masih lama, Nat.
1: Eh, tidak perlu lama.
0: Iya, besok aku subuh. Kemis aku jam 3 lagi.
1: Oh, iya.
0: Kemis pagi jam 10. Jumat ketemu lagi Bu Padu.
1: Iya, aku gak nengar pagi-pagi cek kasih siaran itu.
0: Ah, mau masih tidur.
1: Wah, sering.
0: Nih, kita ganti. Oh, ya tidur.
1: Ya sudah ya.
0: Iya, Pak, iya.
1: Iya, kaget uang marah.
0: Iya. Marah-marah. Marah sama Kak Ciko.
1: Iya lah. Ya itu bicara
0: cerita. Oke, Nat. Ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadia. Kita terima kasih sekali lagi di line teleponnya. Halo, Assalamualaikum Bepadu.
2: Bepadu bicara lagu dangdut.
0: Woi, pakam suara nenek emang gregang. Dengan siapa nih, Cek?
2: Beringding ini.
0: Hah?
2: Iya, beringding ya.
0: Beringding eh?
2: Iya, entah le batuknya aja beringding ya.
0: Woi. Cak mirip suara itu ya?
2: Ona Sutra.
0: Wih, dah pas buat kamu tuh biasanya kan ada gombalannya itu bagusnya tuh.
2: Iya,
0: kan
2: Ona
0: kamu
2: Sutra, pucat menangis bawa berdarah.
0: Nah, itu alcerias kamu tuh.
2: Cepetnya
0: daya tangkap ini. Cuman, Om, kabar Om satu dulu tuh, lah temu belum?
2: Hah?
0: Lah temu belum?
2: Lima
0: dulu dia tuh ya?
2: Kok lupa sih?
0: Iya,
2: kok
0: lu.
2: Ngapa? Jihad baik, datang nyesongnya
0: gua. Oh, itu dah ya. Ayo sago.
2: Mama, lo nak nyesong.
0: Iya.
2: Keno, Cik Rasid. Yang itu ya. Aku sama baik pada waktu itu aku tu kan. Di tahun berapa? Masih zaman 3,000 per jam.
0: 3,000 per jam.
2: 2,000 per jam.
0: Oh, lama juga.
2: Iya, masuk itu kan 2,000 per jam. Tapi atensi ini baik. Tapi belum pernah masuk on telepon ini.
0: Iya.
2: Lagu dulu cara sini.
0: Banyak apa dia lagu apa?
2: Lagunya untuk suka nong banyak.
0: Apa dia tuh?
2: Kata hati dari Epi Samala. Wah. Ada bintang dia seorang nak minta lagu tu kan.
0: Iyalah eh.
2: Tapi dia monitor nak mencet tak ajak masuk eh. Tapi dia di ni tadi lah. Ini hanya aku keriting di tangan dia lah kalau boleh masuk je ke kan.
0: Iya.
2: Kirim dulu cakap sini.
0: Bayu.
2: Kita kirim dari pemulutan dulu eh. Buatnya Eka dia lah kemahang eh. Buat Big Bang. Buat nyambut wati eh. Buatnya Bunda Aleta eh. Mbak Elak Ceria, Pipi Talbot eh.
0: Iya.
2: Datu buatnya Siti Aisyah bareng Nisai eh. Datu buatnya Ani eh, di Kenten eh.
0: Iya. Arifin.
2: Buatnya Ita Sui Lais.
0: Arifin, jangan lupa senggol aku katanya.
2: Ah, dia tu galak ngantuk, lupa dia tu. Ya, Aspin Cik Asni, ya tak?
0: Arifin Tangga Buntung.
2: Arifin Tangga Buntung, itu soes lah Cik Adin kan. Kau kayangan eh. Dan tu buatnya Ujok Betty eh, yang ada di Kenton Sako eh. Ini lagu dia lah ni Cik Rasid.
0: Oh.
2: Ya, lagu favorit dia. Soalnya dia pun dah nyanyi Cik Rasid eh.
0: Iya.
2: Dia pun dah nyanyi, aku pun nyanyi kok di Organ Plus kan. Dia ngawak lagu Patah Hati ni ya. Dah cak medal ni aku.
0: Oh.
2: Beda-beda tipis.
0: Nah, itu,
2: sembilan, eh? Antara 9 mata dengan sekilu.
0: Nah, cikgu no, macet. Cikgu
2: nak ngomong lah dengan Cik Gaya. Oh, Cik Gaya, cikgu ngapa? Ujuk Betty tu bau mati aku je ke. Aku je ke belajar cengkok dengan almarhum Handan ATT je ke. Tapi masih kalah.
0: Masih kalah
2: je.
0: Eh.
2: Oh, ya kena aku ni tadi macam tidak mudah nangkep lah. Belajar cengkok, ral, simpo kan. Eh. Ya buat Pendi Gasing Laut, Pendi Langkan Dalam eh. Lepas tu buatnya Hendra Widodo, Adi Kitung, Iwan Barang Yeni, buatnya Mangbus. Buatnya Wiswan di Bukit eh. Hari Pindang Buntung tadi dah juga eh.
0: Iyo.
2: Buatnya Endra Wong Kayangan eh. Iya. Buat galau-galau lah saya
0: asyik. Buat galau-galau
2: eh. Ini lagi batuk saya asyik. Eh tak, nak suara ni ucap suara nak sutra
0: aja. Galau.
2: Oh ya buatnya Ani ya ni di Kenten ni. Kita berbalen-balen ini aku ni aja dah eh. Iya. Buatnya Siti Aisyah bareng Nisa ya.
0: Oh sudah tadi dah eh. Balen-balen
2: ni. Buatnya Cik Asmi bang Cik Asmi. Nah lah.
0: Sudah. Ah jadi lah. Oh iyo.
2: Iyo gawaan pilot ini bayar.
0: Eh gaya. Oh kena bayar ni ah. Oh iya.
2: Ini buatnya Amira Tanjung barangan juga eh. Ya, dah. Galau-galau be.
0: Galau-galau.
2: Ucapannya terhanya dalam kemesraan eh. Dan juga dikirim buat semua all crew RRI Pro 4 eh, di mana saja berada eh.
0: Iya.
2: Ucapannya salam kompak dan penuh keluarga selalu eh. Selalu spesial eh, buat yang di hati be lah eh.
0: Yang di mana tuh?
2: Nah, ada yang di hati.
0: Oke, hati siapa? Gak dulu, jangan jelas.
2: Aduh, yang di hati.
0: Jelas ke dulu.
2: Teman sekantor ya.
0: Oh, tahu, tak ada lagi. Tahu dah.
2: Iya, ucapannya eh, buat yang dia spesial buat yang di hati. Ucapannya eh.
0: Iya.
2: Iya, di ujung rindu terkenang masa lalu.
0: Itu eh. Dah kacau.
2: Ciri khasnya nana.
0: Iya, saya eh.
2: Buat Cik Rasid. Selamat aktivitas. Semoga sukses, sehat selalu dan bertambah banyak rezekinya.
0: Bayo.
2: Tapi tak terganggu aku ni yang ketiga eh.
0: Idah.
2: Alhamdulillah. Iyo. Aku ni yang ketiga tak terganggu ni. Sudah ni lah diputar lagu eh dah.
0: Iya sudah ni sebentar lagu.
2: Itu aku mangkau nak meci yang ketiga tu jangan sampai ada yang meronta-ronta.
0: Iya iya bayo.
2: Satu ngiruwa botok yang melakukan.
0: Berarti lah sudah-sudah, iyo Bayu.
2: Iya, kalau baliknya hati-hati saja itu.
0: Ngapa Bayu masih?
2: Iya, utamakan keselamatan bukan kecepatan.
0: Wah, ikan
2: iyo, rasa. Iya, kata Ujuk Betty juga.
0: Ujuk Betty, ya.
2: Utamakan keselamatan jangan bukan kecepatan, ya. Ya, itu
0: Bayu. Bayu.
2: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu, kita rengek dulu, belum minta lagu-lagu dari dulu kita udah, eh. Cik Rasid berusaha untuk nyusun juga deh. Kalau tidak sesuai dengan sesuai itu, maaf lah deh. Iya, caro deh.

0: Oh, itu kan musuh.
1: Loh, eh. Berapa ikut aku di sana?
2: Sekarang ini malam apa sih ya?
3: Malam
2: Jumat. Jumat apa?
3: Berapa?
1: Berapa? Tiga kali ya.
2: Rumahku jauh.

0: balik dulu, balik lagi kita acara berpadu, berpinta lagu dangdut. Jadi atur di sini di 0711-351-656 atau juga by WA di 0897-7884-884. Cain dulu sudah dulu di telepon kita. Kita sambut be. Halo, assalamualaikum. Berpadu.
1: Salam, berpadu, pinta lagu dangdut.
0: Wah, dengan siapa nih, Cek?
1: Dengan siapa lah?
0: Dengan Wong Sungai Lais, Caknya ini.
1: Iya, Pa.
0: Iya, Pa. Apa kabar Cita? Apa kabar?
1: Oh, apa kabar? Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah, yang penting sehat dulu dah eh.
1: Iya, yang pasti sehat dulu.
0: Iya, yang lain tuh nyusul.
1: Nyusul. Kalau tidak sehat, kalau ada duit, tidak lemak juga.
0: Tidak lemak juga. Iyo.
1: Tak
0: macam mana-mana. Makan tahu tawari, ay dah.
1: Kan
0: bodak lemah. Iyo.
1: Pengen ini, pengen itu, dan selera.
0: Sebelum kita banyak kelakar, lagu apa dulu ini?
1: Oh iyo. Ya pula lama ni lagunya banyak niang.
0: Direngek. Aduh, masalahnya kita nerima kalau by WA, by telepon, jadi dibagi ke maksud eh? Harus nah, iya. harus apa namanya konsen dengan omongan kita tuh deh.
1: Iya langsung Maya. Aku tak lagu kangen deh.
0: Kangen, wah ya.
1: Dari apa? Iis Karlina apa? Lilis
0: Karlina kangen. Mm-mm. Wow, Karlina. Siap. Geng kirim untuk siapa nih?
1: Untuk kalau Bella. Ketawa aja nasib.
0: Mentanglah di ujung-ujung dah eh langsung untuk galau-galau bela.
1: Daripada sampai uang kan lemaklah kita langsung.
0: Ida, siapa yang nyampain? Tegania dirinya.
1: Kan sudah tahu kelemahannya jadi tahu.
0: Langsung galau-galau itu dah eh.
1: Galau-galau.
0: Payo kalau jatuh.
1: Tanpa terkecuali. Yang kok pastinya spesialnya untuk
0: abang yang jauh di sana tuh deh.
1: Benar-benar sehat walafiat.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Doa yang terbaik, pokoknya segala apa yang diinginkan tercapai.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Untuk Cik Rasid juga. Pokoknya doa yang terbaik juga barang ini ibu yang di rumah.
0: Iya, sama-sama cerita kita saling doa ke kita deh.
1: Pokoknya sehat walafiat, banyak rezekinya. Pokoknya
0: enggak
1: kurang lagi lah.
0: Galonya
1: enggak kate yang kurang
0: enggak ada sedek. Oh, galo-galo enggak kita jangan kurang kalau baca dah eh.
1: Iya, kalau baca.
0: Iya, minimal cukup dah eh. Iya, suku-suku lebih dah eh.
1: Iya, enggak baca enggak maksa.
0: Enggak maksa. Iya, baca. Iya.
1: Mak jo. Yang pasti sehat dulu
0: eh. Sehat dulu.
1: Sehat eh. Galo-galonya eh. Tak cek gaya sehat terus
0: lancaknya
1: masih
0: pecah. Iya, cak kemarin cak itu tukaran yang nabas
1: eh. Iya. Ya mudah-mudahan ini cepat sehat.
0: Iya.
1: Tasnya nih sehat.
0: Iya, mudah-mudahan.
1: Pokoknya itulah cak resep.
0: Iya, Cak Ita.
1: Aku tahu di belakang masih nak masuk kan.
0: Iya. Makasih banyak yo.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Cak Ita kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bapak Dugu Pinta Lagu Dangdut.
0: Wah, wow, Cik Fauzan ya?
2: Ah, betul sekali.
0: Waduh. Lagunya apa, Mas?
2: Apa?
0: Lagunya apa?
2: Lagunya apa ini ya?
0: Apa ya?
2: Ah, ini wae. Roma Irama sudah belum?
0: Belum
2: ya?
0: Mm-mm.
2: Jadi kalau gitu dari Roma Irama yang kerudung putih aja Cak Rasid.
0: Kerudung putih, wah nah, lalamu.
2: Kecil kerudungnya ini buat Cak Rasid ya.
0: Kalau Cak Rasid kopiah hitam.
2: Salah Cak Rasid, buat yang barusan turun tadi.
0: Oh iya Cak Ita ya.
2: Ya, jangan lupa Cak Rasid, lagi adonian. Oh iya, ini bagus sih untuk aku Cak Rasid
0: ya. Jadi kirim-kirim untuk siapa nih? Apa cak model Cak Ita untuk galo-galo be?
2: Apa?
0: Apa cak model Cak Ita tadi galo-galo?
2: Yolah, kita udah usah betele-tele.
0: Tele-tele galo-galo deh.
2: Ya untuk galo-galo bae, mudah-mudahan kita galo-galo sehat kan.
0: Mm-mm.
2: Pokoknya yang nyinggol-nyinggol tadi yo, makasih senggolannya kan.
0: Yo.
2: Bandar Cek Rasid. Selamat tugas sampai tuntas.
0: Siap.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Cek Pujan kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Salam.
0: No.
3: Bi. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Apa? Nangis,
0: apa dia? Hai, dari tuh deh.
3: Jangan ngaruh yang ngakilin Asia.
0: Ah, nah ini Bi, baru kita itu Bi megang yang netral ini Bi. Ayo sekarang.
3: Tidak. Ya, habis ya lu Asia
0: Rasid. Iyo, ai Bi, setelah Bi ai. Belum memang kelas
3: kita. Baru-baru ini Jerman atau Singkir, Belanda atau Singkir.
0: Iyo, tidak nyangkut-nyangkut.
3: Iyo, yang negara yang daya hebat itu malah masuk
0: dia. Pak Bi, dengar apa Bi?
3: Lagu ini Mas Rasid. Nah, lagu apa tadi? Malam Penuh Rindu Mas Rasid.
0: Hah?
3: Malam penuh rindu.
0: Wah. Iya. Malam penuh rindu. Siap.
3: Ada kan Rahid?
0: Dari siapa tuh, Bi? Cacah Andika, Bun.
3: Dari Rasid Andika.
0: Cacah Andika. Oke, siap. Cak mana, Bi? Kirim untuk galo-galo?
3: Galo-galo
0: belah. Iya. Biar kita terima risiko lagi sebakan Robi ini ya.
3: Risiko lagi ya.
0: Iya, biar. Masalah risiko ini. Ayo, payo. Siapa lah bakar Robi ini, deh?
3: Nah,
0: sudah jadi dia. Oke, Bi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Cik Robi, terima kasih lagi. Nah, masuk adunian. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih, Cik?
4: Ngoteng-ngoteng.
0: Oh, ya ngoteng-ngoteng.
4: Ya,
0: sabit. Alang kesarohnya, huy. Wah, dah.
4: Akhirnya anu hari ini.
0: Huy, dah, huy.
4: Banyak anak buah.
0: Huy, dah. Oh, jangan lupa besok aku subuh, huy.
4: Oh, tenang, bang.
0: Iya, ngoteng kita, yo.
4: Iya, lah kita ngoteng dari jam subuh mulai.
0: Ih, no. Oh, lesu aku kalau pagi-pagi nak ketik kewang tuh.
4: Oh, enak. Kalau yang disuka bangun itu lagi disenggol. Tiduk masih.
0: Tiduk masih.
4: Omongan dia
0: baik,
4: tangi.
0: Iya, ya, sudah lah. Bangun siang, pojok jam 10 udah tuh.
4: Iya. Laju cara sih gitu.
0: Laju, siapa? Apa lu laju?
4: Hubung waktu mepek kan. Matahariku ya cara sih.
0: Matahariku.
4: Iya.
0: Dari siapa tuh?
4: Matahariku Imam, Bang.
0: Imam Saripin, siap.
4: Saripin, pendek lagu.
0: Laju pendek.
4: Oh iya. Yang pendek-pendek,
0: Bang. Yang pendek-pendek, Bang.
4: Jangan tekok lu panjang.
0: Iya, pokoknya.
4: Banyak lagu, jangan sampai lah lagu cak jam 5.
0: Jodoh 6 menit lebih alah ya aku panjang lagu.
4: Banyaknya lagu yang diputar tadi masalah.
0: Oh iyo.
4: Iyo. Dajak bener lah jadi rasa kan enggak lemak kan lo.
0: Iyo.
4: WA harus ya.
0: Harus.
4: Pun laju.
0: Iyo. Aku tuh kebagi rencana aku nak dua-dua tadi. Laju tiga lah jadi. Ah sudah lah aku. Iyo. Laju tiga telepon 3 WA laju.
4: Masih banyak hari esok kan.
0: Iya maaf kelar ya, eh
4: itu aja lah.
0: Oke Cek Iwan,
4: selalu Cek Rasid.
0: Sama-sama gelo-gelo
4: Cek.
0: Iya salam untuk keluarga yo.
4: Cek Gaya.
0: Hah?
4: Doa untuk Cek Gaya
0: semoga. Iya sama-sama kita doa.
4: Mudah-mudahan kalau mudah-mudahan tidak yakin.
0: Iya tak yakin gitu. Minta lah langsung lah eh. Iya
4: betul aja.
0: Bener-bener aku setuju.
4: Jangan mudah-mudahan sehat kan.
0: Iya.
4: Semoga sehat.
0: Iya. Payo.
4: Terima kasih waktunya untuk jelasin.
0: Siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sahabat budayo. Cerepsit mohon maaf. Bukan tak kalah nama telepon lagi. Karena berhubung waktu kita tinggal semenit lagi nah. 15 menit lepas dari jam 16 waktu Indonesia Barat. Jadi dulu mohon maaf. Kalau ada salah-salah kata Cik Rasid. Mohon maaf juga. Kalau ada sananya WA yang tak terbaca. Rasanya terbaca galo. Lagu-lagunya rasanya terputar galo. Ya. Tapi namanya miss cak kemarin tak ya. Cak. Aduh dulu kita handle itu tak terputar. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah. Cik Rasid belum pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lemak rasanya buah kue ni. Beli kue ni di Bu Darmo. Sampai di sini dulu bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.

Baik dulur, masih di Perumpah Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita nanti lanjutkan dengan lagu-lagu yang dipilih oleh dulur kita tadi. Namun sebelumnya, Cik Rasid akan rekomendasikan tempat wisata di Kayu Agung Kito. Di daerah Kito, hari ini Cik Rasid pilih ke dari daerah Oki, Kayu Agung. Sesuai dengan acara kita selanjutnya, yaitu pelesiran wisata lokal daerah Kito. Ada apa di Oki? Kalau Cik Rasid pilih ke Danau Teloko. Danau Teloko. Dulu Sobat Budaya di Oki, the Kayu Agung pertama yang harus dulu Sobat Budaya sambangi adalah Danau Teloko. Pemerintah Pemda Oki telah mengenalkan Danau Teloko ini sebagai wisata bahari di Kayu Agung pada tahun 2017 kemarin. Setahun kemudian Pemda Oki barulah mengembangkan Danau Teloko sebagai wisata berbasis agrowisata. Untuk sampai ke objek wisata ini dulu Sobat Budaya, bisa agak bertualang dikit sebab Danau Teloko ini mesti dicapai dengan menyusuri Sungai Komering yang terlebih dahulu. Dari kota Kayu Agung ke Danau Teloko ini memakan waktu tempuh selama 30 menit untuk sampai di desa Tanjung Serang namanya. Selanjutnya dari desa Tanjung Serang ini dulu Sobat Budaya harus menumpang perahu menyisir Sungai Komering yang terhubung langsung dengan Danau Teloko. Biaya untuk menumpang perahu di sana itu 15.000 sampai 20.000 per wong per orang dah itu waktu itu dah mungkin naik dikit lah mek ni lagi dah. Jadi sesampainya di objek wisata Kayu Agung ini, dulur disuguhi akan pemandangan hijau yang nan asri, yang unik dari danau indah ini dah Di tengah Danau Teloko ada pulau terapung yang ditumbuhi pepohonan. Jadi pengunjung wisatawan di daerah ini bisa menyusuri pulau terapung ini dengan lembatan panjang yang membelah pulau hingga ke bibir danau. Wah, bagus ini anda Jadi dulu Sobat Budaya pada waktu sore, waktu yang paling baik untuk ke Danau Teloko sebab dulu tidak cuma disuguhi ke pemandangan danau yang cantik, tapi juga momen sunset yang indah di tempat dari tempat wisata kayu ini. Bagusnya nyater nyater ketek, nyater speedboat dah kesini berarti dah Karena kalau nak nyengok sunset berarti kaki baliknya macam mana macam mana Jadi itu dulu, sikok dulu yang Cik Rasid spill ke objek wisata yang ada di Oki Ogan Komering Ilir, Kabupaten Kayu Agung. Ada lagu berikutnya, pilihan dari dulu kita tadi, Caca Handika, Malam Penuh Rindu. Wah, pakam dia lagu ini dah

Baik dulur, masih di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih ada acara pelesiran wisata lokal daerah kita. Yang hari ini cara saya ambil ke dari daerah Oki, Ogan Komering Ilir, tepatnya daerah Kayak Kito Kayak Agung, tak jauh. Terus Suara Budaya, selanjutnya kita beralih ke objek wisata selanjutnya, yaitu kawasan Kota Lama Kayak Agung. Kawasan Kota Lama Kayak Agung, ini kalau kita dari Palembang ini ngancapnya daerah ke arah jembatan ya, apa namanya deh. Pokoknya cari baik kawasan Kota Lama Kayak Agung ya. Cara sih pernah kesini dulunya gara-gara itu ya, gara-gara pengen makan bakso yang viral itu nada ya. Laju ketemu daerah ini. Daerah ini ada rumah-rumah adat zaman dulu, zaman maksudnya rumah apa namanya, rumah Kijing apa namanya, daerah Kayak Agung itu ya, rumah besar deh. Jadi kita takjub nih dengan rumah zaman dulu deh, besar mawak-awak pojong. Oh itu besar mawak-awak, besar nih, besar panjang, tegolor panjang, besar panjang puluh deh, pakam deh. Jadi dulu Suara Budaya, rupanya di kayak gini juga punya kawasan Kota Lama yang menawarkan suasana tempat tempo dulu dengan bangunan-bangunan bergaya kolonial dan kawasan pecinan yang memikat. Destinasi wisata di Kayak Agung kali ini berada di sepanjang aliran Sungai Komering. Di sini rumah-rumah berusia ratusan tahun dengan arsitektur bergaya Eropa dan China. Wah, berjajar rapi. Menariknya lagi, rumah-rumah peninggalan sejarah tersebut kini dibuat dibalut dengan cat warna-warni menjelma jadi spot foto instagramable, menarik bagi para turis wisatawan kita baik itu dari daerah dan mancanegara. Agar kawasan cagar budaya semakin tersohor, Pemda Oki kerap melangsung ke sejumlah acara besar ya di kota ini, contohnya seperti lomba maraton yang selalu diadakan ya sejak tahun 2016 sampai Mei hari. Ada juga lomba bidar, yakni balap perahu tradisional yang diselenggarakan di Sungai Komering ya. Lomba bidar bahkan telah menjadi salah satu magnet wisata di Kayak Agung di hari kemerdekaan RI. Nah, bulan depan deh di Agustus. Nah, biasanya ada apa namanya perlombaan itu deh, perlombaan bidang. Sama cak di Palembang deh, ada beda di proyek di BKB. Nah di sini ada juga mak itu. Nah, beda dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Lanjut kita lagu permintaan dari dulur kita tadi ya. Budak Kereta Pati tadi, Mas Arifin Dangdut, Matahariku.

Baik dulur-lulur, masih di Program 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih di acara kita Pelesiran Wisata Lokal Daerah Kito ya. Hari ini cara saya ambil ke dari daerah Oki, Ogan Komering Ilir, tepatnya Kabupaten Kayagung ya. Selanjutnya Cik Rasid ambil ke informasi tentang Danau Teluk Gelam. Jadi dulu kalau nak wisata ke Oki atau Kayagung belum ke Danau Teluk Gelam lah ya rasanya kurang dah ya. Sama cak kita kalau kita pergi ke Bali nak eh tidak ke Tanah Lot. Nah, itu dah eh rasanya dah. Jadi kalau nak ke Pelesiran ke Kayagung tu ke Danau Teluk Gelam dulu. Nah, baru balik ke kawasan Kota Lama Kayagung tadi dah eh. Nah, makan bakso mie ayam di situ. Ada yang terkenal. Ah, pokoknya cari bae eh. Ada di situ bakso lemak, bakso mie ayam. Wah, lemak nian. Caranya makan bakso dulu belum mie ayam kalau sanggup dah eh. Jadi dulu sebut ayo. Danau Teluk Gelam ini merupakan destinasi wisata Kayagung yang dulu selanjutnya pernah menjadi venue olahraga air pekan olahraga PON ke-16 dulu ya tahun 2004. Wah, 2004 teh. Dulu acara lagi saro ini 2004. Pemainnya masih saro deh. Tapi maksud acara itu dang bagus-bagusnya zaman dulu deh, dang bagus-bagusnya. Cara saya tak baca ke sana dah eh. Karena keterbatasan segala sesuatu je dah eh. Dan mainnya lagi lah pacak tapi objeknya mohon maaf sebelumnya dah eh. Kalau dulu ke cara saya ke sini ni dak terawat nian itu nah dah eh. Tapi minta-minta lah sekarang dah terawat dah eh. Bupati baru segala macam baru ini dah eh, minta lah baru pulau di sini dirawat. Jadi dulu sebelumnya untuk sampai ke Danau Teluk Gelam ini kamu harus menempuh jarak 30,5 km dari pusat Kayagung deh, atau membutuhkan waktu selama 48 menit, hampir sejam lah deh, setengah jam lebih, sejam lah kata gede ya. Bareng kendara untuk sampai ke objek wisata di Kayagung ini. Jadi bagi kamu bagi dulu sebelumnya ayo pacak di sini, pacak adu dayung dan ski air. Kalau zaman dulu deh, datang ini hari deh. Danau Teluk Gelam ini bisa jadi destinasi Kayagung yang tepat bagi dudul galau-galau dah eh. Pemandangan di Danau Teluk Gelam ini terbilang indah karena ngapo? Objek wisata Kayagung ini saat ini berdampingan dengan sawah pertanian milik masyarakat setempat. Jadi kita pajak jenguk danau, jenguk sawah juga mak itu nah dah eh. Sambil kulineran. Wow, lemak nih dah eh. Jadi dulu sebelumnya, selain menikmati pemandangan alam, pengunjung juga dapat juga melihat lokasi pembibitan ikan. Nah, Cik Pauzan nak mancing sini bolehlah. Ada pemancingan yang berada di sekitar sini eh. Ay, bagusnya berarti bawa pancing waktu bawa pancing sama umpannya jangan lupa. Iyo. Baik dulu sebut doyo masih di Perempat Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan masih di acara kita Pelesiran Wisata Lokal yang hari ini Cik Rasid spesifik lagi yaitu daerah Oki atau Kayagung. Kagetnya lain kesempatan kayak daerah lain ya. Masih banyak lagi objek wisata yang ada di Oki di sini. Kalau Cik Rasid masih ada tiga lagi bakal Cik Rasid pilih ke baco ke sampai kita bergabung dengan RRI 1 ya. Selanjutnya ada lagu Mojang Friangan. Ini spesial Cik Rasid pilih ke untuk dulur kita Cik Putra. Cik Putra Banten. Karena hari Senin kemarin lagunya terputar dikit ya. Jadi Cik Rasid merasa berhutang. Karena kemarin itu lu, waktunya tidak memungkinkan lagi untuk diputar ke full. Ini Cik Rasid pilih ke lagi lagunya dah eh. Jadi Cik Putra Banten. Mohon maaf kemarin dah eh. Sekarang Cik Rasid penebus dosanya. Mojang Friangan dari Nining Maida.

Baik dulur, masih perempat Palembang, sahabat budaya, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo Cik Rasid di acara kita pelesiran wisata lokal kita. Yang hari ini Cik Rasid pilih ke spesifik khusus ya, di daerah Oki, Ogan Komering Ilir atau Kabupaten Kayagung. Dulur sahabat budaya, selanjutnya ada namanya Taman Pantai Love. Taman Pantai Love, cinta maksudnya, love. Dulu sebenarnya namanya baik pantai deh, memang namanya memang pantai. Tapi jangan bayang ke Taman Pantai Love. Maksudnya jangan dibayang ke itu benar-benar pantai deh. Karena ngapo? Karena ini merupakan hamparan pantai berpasir putih dengan gelombang ombak. Nah, bukannya itu deh. Jadi wisata Kayagung populer ini bukanlah pantai, melainkan anak sungai Komering yang membelah kota Kayagung. Jadi nama-nama Pantai Love sendiri berasal dari kebiasaan muda-mudi Kayagung menjadikan Taman Pantai Love sebagai tempat bersantai. Jadi layaknya pantai, para muda-mudi seringkali bersantai, berenang nongkrong atau sekedar menghabiskan waktu dengan membaca buku sambil melihat perahu nelayan yang hilir mudik. Wow. Jadi kalau Cik Rasid sudah berapa kali ke sini deh? Di sini ada kasebu. Jadi di sini dulu ya. Kalau kita nak ke sini, kita masuk tol, kalau mobil ya, masuk tol, agak keluar tol, tak lama dari situ. Ya, kita agak melewati yang apa namanya, kota tua tadi ya, rumah tua tadi. Nah, melewati agak di situ dah ya. Nah, kita agak ke sini ke Taman Pantai Love ini dah ya. Di sini lemak ni sebenarnya untuk nongkrong ya. Tapi jangan lupa bawa makanan. Nah, itu deh. Jadi sambil ngemil, sambil makan. Nah, kalau Cik Rasid biasanya sama keluarga kecil Cik Rasid makan siang di sini, itu nah deh. Sengaja makan siang. dari pagi pergi jam 10 deh, jam 10. Nah, ke sana. Sampai jadi makan siang sampai jam 11 ya, nyampe jam 11 makan siang situ. Ngobrol-ngobrol. Langsung sholat ke masjid agungnya, masjid yang besar itu deh, yang ada perahu kijeng itu ya. Nah, baru kita kayak jalan, kalau Cik Rasid ini rute Cik Rasid kemarin itu ya. Baru kita ke rumah adat Kayagung tadi itu nah. Baru kayak makan baksonya. Wah, itu deh. Air rute Cik Rasid itu tuh. Jadi dulu pacak nak nuruti rute Cik Rasid kemarin Cik itu deh. Jadi waktu terbaik untuk berkunjung ke tujuan wisata Kayagung ini adalah pagi. Nah, benar kan Cik Rasid pagi atau sore hari. Nah, yo. Kalau kita dari luar kota lemaknya pagi. Yo, jadi pagi situ Makan siangnya di sana. Jadi cuaca di Taman Pantai Love ini tidak terlalu terik Ingin menyusuri Sungai Komering, dia bisa menyewa sebanyak satu kali putaran dipatok 5.000 sampai 10.000 per orang kalau nak naik ketek. Stempel skoci gitu stempel tempe, kalau pas pali itu tempe ini stempel. Jadi dulu sebudayo Taman Pantai Love berlokasi di Jalan Pahlawan Kayagung Sidakersa. Untuk mencapai ke tempat ini butuh waktu 13 menit dari kota Kayagung dengan berkendaraan ya. Jadi dulu sebudayo itulah Taman Pantai Kota. Masih ada berapa ikut lagi kaget cara sepil ke kalau sempat waktunya Selanjutnya Cik Rasid putar ke lagu Grimis Mengundang. Ada ini kisah-kisah menarik dari Grimis Mengundang ini. Ujian bujang Cik Rasid, ya ayah dulu belajar gitar lagu apa pertama kali ya? Lagu Grimis Mengundang. Jadi dengar ke ini, lagu Cik Iwan. Cik Iwan, masuk SMA dulu lagu ini Cik Iwan. Kaget besok jawab

Masih di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Balik lagi ke acara pelesiran wisata lokal daerah kita, Yang hari ini cara saya ambil ke dari Ogan Komering Ilir atau Oki, Dosa Budaya. Selanjutnya objek wisata yang cara saya tunjuk informasi ke Danau Teluk Rasau. Rasau bukan Rasit, Rasau. Jadi Dosa Budaya, ingin berenang atau sekedar berendam dikelilingi alam saat berada di Kayagung? Dulu Pacak Miso melipir di Danau Teluk Rasau. Jadi destinasi wisata di Kayagung ini selanjutnya dikenal dengan sebagai danau wisata yang cukup indah. Jika dulu sebelumnya bisa berenang, nah diaturi ke sini deh. Kalau cak model cak Aspin jangan. Percuma berenang tak pacak, jalan tu tak metu-metu lagi. Nah, sago, iyo. Berkebetan biasa sama Cak Hendra deh, agak sebalik saling tarik. Dulu sebenarnya tak ada salahnya meluangkan waktu untuk berenang dan bermain air banyu deh, untuk menjagakan diri saat mampir ke tempat wisata Kayagung ini, yaitu Danau Teluk Rasau. Dulu Sob Budayo, bagi kamu yang ingin berkunjung ke objek wisata Teluk Rasau ini, yaitu tepatnya di Dusun Damar Sari, Desa Menang Raya, Pedamaran. Wow, Pedamaran. Ngapo dak ketemu tadi? Lah, berapa kali cak rasa ke Pedamaran ya? Untuk mencapai tempat ini, dari Palembang dibutuh waktu sekitar 1 jam 52 menit. Oh, 2 jam lah ya. Dengan jarak tempuh sejauh 72,4 km. Sementara waktu tempuh menuju danau dari Desa Menang Raya Pedamaran memakai waktu 15 menit. Oh, jadi 2 jam tambah 15 menit. Nah, itu menggunakan angkutan umum atau angkot dengan membayar 5.000 sampai di Danau Teluk Rasau. Nah, kalau bawa on dengan derek, tidak katik 5.000-nya waktu tidak ya. Balik ke dewek berarti tidak nyosok. Iyo. Kamu yang hendak berkunjung dulu sebelumnya, yang hendak berkunjung ke Danau Teluk Rasau ini harus menyesuaikan waktu Sebab ngapo? Saat musim hujan, danau ini akan meluap menjadi lebih dalam dari biasanya. Maka dari itu pasti ke berkunjung ke destinasi Kayagung ini musim kemarau. Nah, bagus dang mai ini deh. Sekarang lagi musim kemarau. Jadi ke Danau Teluk Rasau deh. Wow, tapi kita jenguk ke dulu kata gambar itu dulu deh. Teluk Rasau ini dan banyunya masuk banyunya bening apa banyu cak ogan deh. Mak itu nah. Kalau danau tidak, kalau namanya danau biasanya bening, tapi tidak tahu. Iyo. Baik dulur, kita rengek dulu lagu yang cerdas pilih ke, Nah, kalau tadi dari Jawa Barat pilih itu cerdas hadiah ke untuk Cik Putra Banten. Ini untuk dulur-dulur kita, cak model-model buat warni, Hai, kangen aku buat warni, tak pernah lagi telepon, Hai dah. Dengan dulur-dulur kita cak cek Bauzan. Ai, ado apo? Ado de cak Sodik bojo loro. Wah. Wow.

Baik, dulu sebelumnya balik lagi kita acara pelesiran wisata lokal kita. Siso lah, ya. Iya, 6 menit lagi kita bergabung ke RA 1 ya. Masih ada 6 menit lagi. Lanjut di pelesiran wisata kita ada Rumah Limas 100 Tiang. Jadi lulus budaya tidak cuma di Palembang, di Kayagung juga ada namanya Rumah Limas 100 Tiang. Dengan rumah yang syarat sejarah. Karena ngapo salah satu destinasi wisata budaya Kayagung yang terkenal adalah Rumah Limas ini 100 Tiang yang berlokasi di Desa Sugiwaras yang letaknya tidak jauh dari Kecamatan Kayagung. Daya tarik wisata Rumah Limas 100 Tiang ini adalah arsitektur tradisional perpaduan Melayu China Arab yang kental beserta ratusan tiang yang menjadi pondasi rumah. Wow. Bangunan yang dinominasi dengan corak emas ini memiliki peninggalan antik yakni sejumlah meja tamu dan kaca rias yang berwarna kuning yang diukir. Objek wisata di Kayagung ini juga syarat dengan kisah masa lalu. Jadi berdasarkan cerita temurun, rumah ini dibangun oleh seorang raja sebagai hadiah bagi putrinya yang akan menikah dengan seorang pangeran. Bagi dulu sebelumnya ingin berkunjung ke sini, di Kayagung ini harus membeli tiket seharga 7.000 we untuk satu kali masuk. Untuk waktu yang kemarin, tidak tahu sekarang mungkin 10.000 kali dah tanggung 7.000 we. Jadi dulu itulah pelesiran wisata lokal di area Kayagung. Kage adat budayanya kita sepilku juga. Namun kage setelah jam 6 ya, habis bada maghrib. Selanjutnya ada lagu Cek Rasid pilih ke. Ini sama cak tadi, kalau ini bojoloku, kalau sekarang ini basayang tapi babagi. Cek Nat.

Baik dulur, selanjutnya kita akan kembali ke bergabung ke Pro 1 untuk mengikuti pengajian Al-Quran, yaitu surat Al-Ahzab ayat 21 sampai 26.

Baik dulu, sahabat budayo, kaum muslimin dan muslimat. Telah kita dengarkan tadi lantunan ayat suci Al-Quran dan kemudian dilanjutkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari segenap jajaran LPP RRI Palembang dan program 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga segala rangkaian kegiatan kita dari pagi hingga saat ini akan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keridhaannya. Amin. Amin ya rabbal alamin.

daerah Oki dah eh. Biar kita fokus dah eh. Tetap fokus. Ha. Jadi selanjutnya ada budaya daerah Oki. Ada yang namanya midang. Ah, midang eh. Ada budaya daerah Oki ni, Kayagong ni ada nama midang. Jadi dulu sub budaya midang ini merupakan tradisi arak-arakan yang diiringi musik tradisional seperti tanjidor eh. Oh, tanjidor penamaran tahu dewek kamu eh. Kalau daerah Cek Rasid Dusun Ketiau itu terkenalnya. Kalau mak dulu deh eh, mak bak dulu ya, eh, dia pengennya kalau arak-arakannya itu biasanya diarak dengan orkes tanjidor. Wah. Zaman dulu Cik Rasid teh nyumbang untuk adik Cik Rasid yang paling bungsu nyumbang tanjidor. Ay, mak bayo mak aku nyumbang tanjidor bae kalau mak itu jago dak eh. Ay. Jadi ke merupakan dulu sepudaya midang ini merupakan agenda nasional dalam kunjungan wisata lokal maupun mancanegara yang dimiliki Kabupaten Oki khususnya dak eh. Adapun apa diisi sebentar midang nih. Jadi midang ini merupakan tradisi yang telah ada sejak abad 17 yang lalu eh. Ini berawal dari adanya persyaratan keluarga perempuan dalam menikahkan putra-putri mereka. Jadi dulu sebudaya sang putri atau si betino ini, wah bukan kasar itu deh. Si perempuan ini, si putri ini merupakan keluarga dari keturunan orang terpandang pada waktu itu. Pada zaman dulu keluarga terpandang ya, dak main lagi, dak kata urusan dak ya. Keluarga siapa baik, penting galak ngaku kenyu, berkeinginan, ada biayanya dak ya. Kalau dulu sebudaya ini nih harus ada usahanya di barat nak midang ini nih. Sementara itu calon pengantin laki-laki berasal dari keluarga yang miskin yang berkepribadian luhur. Nah, ini cerita zaman dulu deh, cerita asal muasalnya ngapo tuh jadi midang nih. Persyaratan itu diantaranya pihak calon laki-laki harus menyediakan semacam kereta hias yang dibentuk menyerupai naga yang disebut dengan Juli. Karena nama pengantin perempuan bernama Julia. Oh, ya itu cerita dulu ya. Kereta ini dipergunakan untuk membawa kedua orang tua calon pengantin laki-laki yang bertandang ke rumah pengantin perempuan setelah ijab kabul. Wah, jadi pengantin laki-laki dan perempuan diapit oleh kedua orang tuanya diarak keliling kampung. Ah, ini Cik Asyik kemarin pernah ada ya. Kaponan Cik Rasid ada nikah dengan nungkong pedamaran eh. Jadi midang ya Allah, lumayan jauh penat kaki. Berkat keluluhuran budi keluarga mempelai laki-laki, semua permintaan keluarga mempelai perempuan ini dapat dipenuhi. Inilah asal muasal budaya midang yang masih tetap diselari ke saat ini dah eh. Dalam perkembangannya midang ini disesuaikan dengan fungsi dan hakikatnya dapat menjadi dua macam, yaitu midang begorok, yakni ararakan yang menjadi bagian prosesi pernikahan yang bersifat besar-besaran, termasuk juga sunatan ataupun persedekahan lainnya. Kedua, midang bubuke. Nah, biasanya midang bubuke ini midang lebaran Idul Fitri dah eh. Nah, yang lagi di viral kemarin hari itu yang jadi ke apa namanya event wisata tahunan di Kayagong ini, yang ini midang bebuka ini yang disebut ke karena dilakukan untuk memeriahkan hari raya Idul Fitri, tepatnya pada hari raya ketiga dan keempat di hari di hari raya Idul Fitri ya eh. Jadi midang bebuka ini disebut juga midang Morgue Switch. Oh, cak baso Belanda eh. Sembilan marga. Morgue Siwe. Ujak kucit ya, Siwe arti. Morgue Siwe. Karena diikuti oleh seluruh marga yang ada di wilayah Kersedinan. Pemerintah daerah Kabupaten Oki menyikapi tradisi ini midang sebagai warisan tradisi budaya leluhur yang sangat mahal nilai karakteristiknya dah eh. Jadi merupakan kekayaan tak benda dijadikan itu ya. Itulah siko eh, baru siko cara

Itu ke dah adat budaya Kayagung. Kaget cerah sikit speaker lagi. Ada adat yang ada di Kayagung. Namun sebelum itu kita dengar ke dulu. Lagu ini lagu senang Cik Rasid. Tapi caknya lah keturunan Cik Eli pula lagu senang ini.

Baik deh dulur, balik lagi kita ke acara peserenak dan budaya kita dah Tadi midang ni, kita cari apa lagi sudah midang ini deh

Ini ada mula. Wah, apa dia pulak mula ni? Mula ini merupakan malam mula, adalah malam menjelang akan disalanakan prosesi akad nikah pada esok harinya. Wah, dia bukan malam mula namanya dah ya. Jadi secara adat di era tahun 80-an ya, bahwa malam mula itu adalah malam bagi pihak keluarga dan tetangga untuk masak-memasak guna persiapan hari persergahan. Oh, menji kami malam tumbuk-tumbukan. Ah, malam tumbuk-tumbukan. Atau kalau di dusun rumah itu, nah abang itu bukan malam sih, tapi hari. Hari tumbuk. Tumbuk apa? Tumbuk bumbu, tumbuk. Tumbuk bumbu, hari tumbuk bumbu itu nak. Sedangkan pihak muda-mudinya ngadu ke malam tetabuhan, semacam malam gembira. Wah, mudah-mudahan masih ada dek. Kalau ini hari banyak lah karaoke anda eh. Kalau di tempat ceras itu biasanya ada bedekir namanya, bedekir. Jadi ada terbangan. Jadi dulu kita yang kalau zaman dulu jangan bermula sepuh dah eh, mainnya hari tak lagi sekarang ini lah di digalak ke untuk yang budak muda-muda. Ah, cak muda-muda cak rasit, cak rasit ini banyak sekarang lah regenerasi. Jadi yang berdikir itu dak wong tua bae mainnya hari ini, budak-budak muda paca. Tapi yang nyanyinya, yang bersanjinya masih tetap yang tua. Yang nabunya bae, yang kedapak kedip kedapak kedip kedapak kedip kedap bungkam. Nah, itu banyak mudah-mudah main hari ini. Dulu sebudaya pada saat itu pasangan calon pengantin berada di antara muda-mudi yang hadir. Baik itu muda-mudi yang datang dari kampung atau dusunnya dewek maupun dari dusun luar. Nah, biasanya malam-malam cak itu tuh malam untuk membuat hiasan. Aceh untuk ngias-ngias panggung dah eh. Kalau kami itu namanya tarub, tarub atau teratak. Wah, dah eh. Jadi secara adat tempo dulu pasangan calon pengantin berkali-kali naik turun atau keluar masuk rumah untuk berganti-ganti pakaian sebanyak 12 kali. Langkah pakamnya dah eh, 12 kali eh. Jadi pakaian yang digunakan calon mempelai perempuan disebut pesakin, yang dipakai calon pengantin laki-laki adalah satu setel dengan kain calon pengantin perempuannya. Jadi seragi dah ibarat ini teh. Couple. Jadi budak ini hari ini couple. Jadi perempuan memakai kebaya panjang sedangkan laki-lakinya memakai setelan jas. Jas, peci dan memakai handuk. Benar apa tu memakai handuk eh? Hai gawat. Maksudnya mungkin ada handuk kecil dah ya kalau ya. Tak pakai handuk. Wah, gawat pakai handuk eh. Celo kawan. Namun dulu sepuluh adanya pergeseran nilai mainnya akhirnya calon mempelai laki-laki terkadang hanya melakukan ganti pakaian sebanyak 5 kali atau 3 kali baik ialah puluh sagon 12 kali ini ya anda eh. Itu dulu sementara ini nek eh. Kaget ada lagi kalau sempat deh cak tidak sempat lagi ini dulu sebelumnya. Adat-adat budaya yang ada di Kayagung. Wah, 5 menit lagi kita nak acara berikutnya. Baiklah kalau macam itu. Kita ingat lagi lagunya daerah Minang eh, daerahnya Cik Nadia. Siapa lagi orang Minang? Cuma Cik Nadia dewek di kita ni. Dan sampai menara dendam.

Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Dulur Sabudayo, informasi pertama yang cara saya ambilkan dari laman rri.co.id, konsep mirror selfie bertemu bunga matahari menjadi daya tarik baru bagi pengunjung Kampung Iwak. Wah, ya. Usaha kreatif itu diinisiasi pasangan Ernie dan Valen dengan menghadirkan konsep tersebut untuk memberikan pengalaman berfoto yang berbeda bagi pengunjung. Ide usaha berawal dari tren konten kreatif yang berkembang di media sosial. Ernie mengatakan ia memutuskan menghadirkan konsep tersebut setelah melihat tingginya minat masyarakat. Pemilihan tema bunga matahari dipilih karena masih jarang ditemukan di kota Palembang dan terinspirasi dari dekorasi konsep pernikahan kreator konten Arofi dan Sekar.

0: Tulus Subroyo untuk informasi selanjutnya, guritan basma adalah kesenian tradisional dari suku Basma di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh pemerintah. Kesenian ini biasanya ditampilkan dalam suasana suka maupun duka, terutama pada malam takziah sejak hari pertama hingga ketiga setelah pemakaman. Selain dalam konteks duka, guritan basma juga disembahkan saat musim panen, kenduri, dan acara adat lainnya. Ciri khasnya, pertunjukan ini harus berlangsung pada malam hari dan dibawakan oleh satu orang penutur. Penutur guritan menggunakan alat bernama sambang yang dililitkan kain dan ditempatkan di bawah dagu atau kening sebagai bentuk sastra lisan. Guritan basma mengandung nilai budaya yang terus dijaga dan diwariskan di tengah masyarakat basma. Sekian info seringat ingat perempat bersama produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Download lupa cek melalui media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cik Rasid, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe, kita peloi acara selanjutnya.

Engkayo dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama batang hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang.

0: Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Peh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.
1: Baik dulur, tanpa terasa kita masuki sesi terakhir kita di Sriwijaya Sore bersama Kulo Cerasit ya. Edisi hari ini 30 Juni 2026 tepatnya di hari Selasa. Aduh kos lampu, buruk tergantung. Ay, ini lagunya Mang Pedi Legen Dalam. Ay, senang nian Mang Pedi Legen Dalam lagu ini. Buruk tergantung. Payu dulur sama Bro yo. Jangan mana-mana, tetap baik di Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Baik dulur, sekarang sudah masuk waktu sholat isya untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Cira Said ucap ke bagi dulur kaum muslimin dan muslimat yang ingin melaksanakan sholat isya. Cira Said ucap ke selamat menjalankan sholat isya. Baik, kita lanjut lagi ke acara selanjutnya, tepian batang hari 9.

Baik di lulur, masih di perempat Palembang, Cora Budaya Sumatera Selatan, masih di acara kita tepin batang hari 9. Wow, ada Aduh, wah Yuning sama Idham Biola, sidang belawang. Wah. Dari daerah Semende Namun sebelumnya saya rasa akan baca ke dulu informasi-informasi. Adon ini Danau Suji. Wah, ini jelas saya ambil dari laman RRI.co.id. Danau Suji, dulu tempat sampah, kini Danau Suji jadi magnet wisata Sumsel. Dia dulu sebudaya. Danau Suji ini terletak di Kecamatan Lembak, Kabupaten Morenin. Kini tak lagi dikenal sebagai tempat pembuangan sampah yang kumuh. Sekarang sudah melalui konsistensi warga dan sentuhan program pemberdayaan, danau ini bertransformasi menjadi destinasi wisata unggulan dari kita di Sumatera Selatan yang mandiri secara ekonomi dan energi. Wow. Jadi perubahan besar ini berawal dari kegelisahan tokoh masyarakat setempat, yaitu Bob Permana, yang melihat potensi yang terkubur di balik tumpukan sampah ini. Ia bersama rekan-rekannya mulai bergerak langkah awalnya itu mendapat dukungan penuh dari Pertamina Pramuli, bagian dari PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 melalui program Lembak Desa Wisata Suji atau Mbak Dewi Suji. Jadi selama 5 tahun dari 2021 sampai 2025, pihak Pertamina mengucur ke program peningkatan kapasitas, pelatihan keterampilan hingga pengelolaan desa wisata. Jadi tak hanya itu, aspek transisi energi juga menyentuh kawasan ini lewat pemasangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 8,7 kW. Wah, dengan baterai 10 kW sebagai sumber energi alternatif, sekaligus sarana edukasi bagi pengunjung. Wah, boleh nenek tenaga surya deh pacak dah pakai PLN lagi namanya gitu namanya matahari pasti gratis Kini program pembinaan tersebut telah memasuki fase exit program atau terakhir menandai pengendalian penuh masyarakat dalam pengelolaan Danau Suji. Jadi Danau Suji kayak mandiri, itu dikelola oleh masyarakat setempat. Wah. Jadi latar dulu informasi diselang-seling lagu-lagu itu kita dah lagu tepi batang hari 9. Wah. Selanjutnya ada apa lagi? Ada apih pulau yuh badan. Macam bahasa aku mering ini ya. Tapi kita jingok dulu Jangan jingok dari judulnya. Jingok dari isinya.

0: Pilih legenda apa, Pak? Kita pilih legenda apa?
1: Legenda?
0: Iya. Bukan. Bukan, tidak aku tak setelkan yang malam ini.
2: Untuk hama lagi.
0: Legenda Pak Kurang Melayu tadi.
2: Bandingan.
0: Yang lama pilih mana, Pak? Cari yang panjang apa? Legenda.
2: Ini
0: legenda Pak Kurang Melayu.

0: Bayu Dudulur dengan terdengar lagu Cadang Agimuh Janji Dagai Lismah Afwidah mengakhiri kebersamaan kita di ruang dengar Anda. Cerasit mohon maaf kalau dosa salah kata selama di Sriwijaya sore ini dari jam 3 sampai jam 8 malam ini. Jadi dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, Cerasit mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alang kok haga tunggal.
2: Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

ndak befoto laju mewek. Walau lamo hidup di negara wong, jangan lupa budayo dewe. Dodolor, lah kita pelok itari Sriwijaya sore. Dengan lagi, kita berado di Sriwijaya.

budak kecil main nekar. Senang hatinyo boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balap, Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo, Maya? Maya?
0: Ya.
1: Lagi ngapain, Dek?
0: Tiduran.
1: Di kamar?
0: Ya iyalah, masa di rumah orang?
1: Segitunya. Masih ngambek?
0: Biasa aja.
1: Jangan ngambek gitu dong, Dek. Aku pergi kan bukan buat main-main. Aku kerja loh, Dek. Kan buat masa depan kita. Aku pengen buktiin sama orang tua kamu kalau aku tuh gak main-main nih sama kamu.
0: Iya, aku tahu, Kak. Orang tua aku emang belum setuju sih sama Kak Ardi. Tapi aku takut, Kak.
1: Takut kenapa?
0: LDR itu kan susah.
1: Susah kenapa?
0: Banyak godaan.
1: Awas ya kalau kamu nakal di Sumbawa.
0: Yeay, kakak tuh yang banyak godaan di Makassar.
1: Emang siapa yang menggodain? Tampang pas-pasan gini.
0: Alah, tampang pas-pasan.
1: Dia ngomel-ngomel sendiri.
0: Males ah.
1: Loh, ngambek lagi nih.
0: Enggak.
1: Tahu nggak, di sini ada jalan yang unik loh.
0: Jalan? Apa hubungannya sama jalan?
1: Dengar dulu. Di sini tuh kan ada dua jalan nih. Namanya Jalan Maipa sama Jalan Datu Museng.
0: Terus hubungannya sama kita apa coba? Ih, kakak ini nggak nyambung deh.
1: Ada dong. Dua jalan ini simbol kesetiaan loh. Soalnya mepet terus, sama kan kayak kita.
0: Gombal.
1: Tapi kamu suka kan?
0: Apa sih?
1: Tapi serius loh, dua jalan ini emang simbol kesetiaan.
0: Masa?
1: Iya, ada ceritanya kok. Malah ada kaitannya sama Sumbawa.
0: Sumbawa? Kok bisa?
1: Mau diceritain?
0: Boleh deh, mumpung gak ada kerjaan.
1: Jadi gini, dulu nih, pas zaman penjajahan Belanda, seluruh bangsawan Gua Makassar diserang habis-habisan, termasuk keluarga Datu Museng. Nah, pas itu, kakeknya namanya Ade Ngareng berusaha nih nyelamatin Datu Museng yang masih kecil nyebrang ke Pulau Sumbawa.
2: Tenanglah, cucuku. Kakek pasti akan menjagamu, nak. Kapal ini akan membawa kita ke Kesultanan Sumbawa. Dan di sana kita mulai kehidupan baru lagi. Kakek berjanji akan selalu menjagamu.
0: Jadi mereka hijrah gitu ke Sumbawa?
1: Iya.
0: Terus?
1: Nah, pas udah dewasa nih, Datu Museng rajin mengaji di rumah pengajian namanya Bale Mampewa. Dan di sana nih, dia ketemu sama perempuan paling cantik namanya Maipa Deapati.
0: Ih, sama kayak kita dong, ketemu pas pengajian ya, Kak.
1: Kakak yang ngaji, adek kan cuma lewat.
0: Tapi kan besoknya langsung ngaji juga, Dek.
1: Pasti gara-gara kesemsem sama kakak, kan? Bilang aja.
0: Apa sih? Nggak usah dibahas deh. Udah cepet lanjutin ceritanya.
1: Iya. Terus mereka berdua sama-sama suka deh. Tapi sayang, nggak direstuin. Soalnya nih, Maipa Deapati tuh kan anak Sultan Sumbawa. Terus udah tunangan lagi sama bangsawan juga dari Seleparang Lombok. Namanya Pangeran Mangalasa.
0: Ya, kok gitu? Pasti mereka kawin lari deh.
1: Enggak lah, Datu Museng kan gentleman. Pantang bawa anak gadis orang lari.
0: Lah, terus nyerah gitu?
1: Ya enggak lah. Yang namanya laki-laki tuh harus berjuang untuk ngedapetin orang yang disayangin. Kayak aku, iya kan, Dek?
0: Iya. Terus gimana?
1: Apa?
0: Datu Musengnya.
1: Oh iya. Lupa. Kirain ngomongin perjuangan kakak gitu.
0: Ih, udah lanjutin.
1: Iya. Nah, kakek Datu Museng yang tahu kalau cucunya jatuh cinta sama Maipa Putri Sultan Sumbawa jelas bingung. Karena itu hubungan yang sulit.
0: Beda status ya?
1: Iyalah, beda status, beda kedudukan. Pokoknya beda semua. Dan itu sakit. Ya iyalah, aku kan tahu rasanya gak direstuin ortu pacar.
0: Kok jadi ngomongin itu sih?
1: Sorry.
0: Aku jadi sedih juga nih.
1: Aku lanjutin ceritanya ya, biar gak inget itu. Jadi, karena gak tega nih ngelihat cucunya Datu Museng sedih terus, akhirnya kakek Ade Ngareng meminta cucunya Datu Museng pergi mengembara.
2: Cucuku, Datu Museng, kau tentu tahu nah, Maipa adalah putri Kesultanan Sumbawa dan dia sudah ditunangkan.
3: Aku tahu, Kek. Tapi perasaanku tidak mau mengerti dengan keadaan ini. Apa yang harus aku lakukan?
2: Ya, saran kakek, sebaiknya kau pergi mengembara ke tanah suci Mekah.
3: Mekah?
2: Iya, nak. Di sana kau bisa belajar banyak hal. Dan juga bisa menenangkan hatimu.
3: Baiklah, Kek.
0: Loh, kok Maipa ditinggalin? Katanya berjuang.
1: Iya, berjuang. Kan di Mekah, Datu Museng jadi orang yang lebih baik, orang pinter, pokoknya orang hebat lah.
0: Oh, kasihan si Maipa. Ditinggalin tuh gak enak tau. Capek.
1: Kenapa, Dek? Kakak gak denger nih. Halo? Halo? Halo?
0: Halo?
1: Tadi adek ngomong apa ya? Sinyalnya gak bagus nih.
0: Gak ada, lanjut ceritanya.
1: Iya. Nah, terus udah lama merantau nih. Akhirnya Datu Museng pulang ke Sembawa. Tapi ternyata Datu Museng dapat kabar kalau Maipa sakit keras.
0: Sakit keras?
1: Iya, hampir semua orang berusaha ngobatin, tapi gak bisa.
0: Pasti Datu Museng deh yang berhasil ngobatin, iya kan?
1: Betul, kok tahu?
0: Ya jelas lah, itu namanya sakit malaria tropik kangen. Yang bisa nyembuhin ya Datu Museng lah.
1: Cie, yang curhat.
0: Iya curhat, pacaran jauh tuh gak enak tahu.
1: Loh, mereka kan gak pacaran, cuma sama-sama suka aja.
0: Sama aja lah, mau ada status kek, mau gak ada status kek. Kalau yang namanya sama-sama cinta itu, ditinggal lama, pasti sakit.
1: Iya, iya, sabar ya. Bentar lagi kan kakak balik ke Sumbawa. Mau dilanjutin gak nih ceritanya?
0: Iya deh, lanjutin.
1: Nah, gitu dong. Terus nih, karena Datu Museng berhasil nyembuhin Maipa, Sultan Sumbawa jadi mulai suka nih sama Datu Museng.
0: Karena berhasil nyembuhin anaknya ya?
1: Iya dong, kan itu butuh keahlian. Dan itu hasil perjuangan dia loh. Jadi, adek jangan ngambek terus kalau kakak ngerantau gini. Itu berjuang juga kan?
0: Iya, iya. Terus lanjutin dong ceritanya, happy ending ya?
1: Belum lah, karena Datu Museng berhasil nyembuhin Maipa, jadi otomatis bikin Pangeran Mangalasa marah. Terus dia mulai cari sekutu nih, yaitu Belanda buat ngalahin Datu Museng.
0: Ih, kok gak adil banget?
1: Iya sih, tapi tenang. Datu Museng kan hebat, udah kuat. Jadi walaupun Pangeran bawa sekutu, mereka gak bisa dong ngalahin Datu Museng.
4: Majulah Pangeran Mangalasa, bawa semua sekutumu, aku tidak takut.
5: Kurang ajar kamu ya. Serang!
4: Allahu Akbar! Serang!
1: Mereka bertempur habis-habisan. Siang, malam, gitu terus. Datu Museng benar-benar kuat loh. Sampai akhirnya nih, Pangeran Mangalasa dan sekutunya nyerah. Akhirnya, ayah Maipa, Sultan Sumbawa yang tadinya nggak setuju, jadi ngerestuin hubungan Datu Museng dan Maipa. Malahan nih, Datu Museng diangkat jadi panglima perang Kesultanan Sumbawa.
0: Wah, so sweet. Mungkin nggak ya kita gitu juga, Kak, direstuin sama Papa.
1: Insya Allah, Dek. Makanya kakak berjuang dulu di sini. Nanti kalau kakak udah siap materi, kakak pasti lamar adik. Iya, insya Allah.
0: Tapi ceritanya gitu aja, Kak.
1: Sebenarnya ada sedihnya sih, Dek.
0: Sedih? Kenapa? Kan udah direstuin. Happy ending dong harusnya.
1: Iya, cuma setelah menikah, ada kabar kalau Belanda menghancurkan Makassar, tanah kelahiran dari Datu Museng. Nah, jelas. Ini bikin Datu Museng marah dan pengen ikut berjuang di tanah kelahirannya. Nggak pisah, Datu Museng ngajak istrinya Maipa pulang ke Makassar.
0: Sedihnya di mana? Kan mereka nggak pisah.
1: Di sini nih konflik besarnya.
0: Kenapa?
1: Jadi pas udah di Makassar, ternyata pemimpin pasukan Belanda suka sama Maipa.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya iyalah, Maipa kan cantik banget. Mirip adik lah, walaupun dikit.
0: Apa sih?
1: Kakak lanjutin ceritanya ya.
0: Ya.
1: Jadi pemimpin Belanda ambisius banget buat dapetin Maipa. Mereka terus nyerang Datu Museng dengan semua cara. Sampai akhirnya Datu Museng terdesak dan gak bisa ngapa-ngapain lagi.
0: Ke pojok gitu ya, Kak?
1: Iya.
0: Ya ampun. Terus?
1: Ya gitu. Mereka keras minta ke Datu Museng. Kalau mau selamat, Datu Museng harus menyerahkan Maipa.
0: Terus-terus, Kak?
1: Karena Maipa punya cinta yang besar banget ke suaminya, si Datu Museng, dan gak mau kalau ada yang menyentuh dia selain suaminya. Jadi Maipa memohon ke suaminya Datu Museng supaya dia dibunuh.
0: Ya ampun, dibunuh? Maksudnya dia lebih baik mati gitu daripada disentuh Belanda? Iya?
1: Iya.
0: Astaga. Terus Kak, aduh sedih deh.
1: Ya, dengan berat hati, dengan rasa yang sedih luar biasa, akhirnya Datu Museng menusuk istrinya sendiri, Maipa Deapati.
6: Lakukanlah, Kak. Aku tidak sudi tubuhku disentuh oleh mereka.
2: Ya Allah, Adinda Maipa, aku
6: mohon kak, bunuh aku.
2: Maafkan aku, Adinda Maipa.
6: Bunuh aku, kak. Lakukan, kak, aku mohon.
2: Maafkan aku, Adinda Maipa. Aku mencintaimu.
6: Aku juga.
1: Dek, halo. Ah, Dek.
0: Sedih banget, kak, sedih.
1: Iya, Dek. Lebih sedihnya lagi nih, Datu Museng melepas semua ilmunya dan akhirnya meninggal di tangan penjajah.
0: Ya ampun, padahal tadinya kan udah happy ending, kak. Kenapa malah jadi tragis gini sih ceritanya? Nggak rela.
1: Nah, itu dia sebenarnya. Ini juga alasan kenapa kisah cinta Datu Museng dan Maipa Deapati ini dikenang. Ya, bisa dibilang simbol cinta sejati lah. Sampai ada nama jalannya di Makassar.
0: Tapi nggak rela, kak. Sedih banget.
1: Jangan nangis, cengeng.
0: Siapa juga coba niat mau ceritain duluan?
1: Iya, siap, salah. Kapan-kapan kalau main ke Makassar, kakak ajak ke Jalan Datu Museng ya. Di sini ada makam juga loh. Di sana ada nisan Datu Museng sama Maipa Deapati juga.
0: Oh ya?
1: Iya, kalau menurut orang-orang di sini, Datu Museng ini juga tokoh di Sulsel yang mempopulerkan budaya Sinrilik.
0: Apaan tuh, kak?
1: Itu kesenian Sulawesi Selatan, deh. Pokoknya kapan-kapan jengukin kakak ya ke Makassar. Kakak ajak deh keliling-keliling di sini. Mirip Sumbawa loh, deh. Banyak budaya yang berkaitan gitu, pokoknya seru deh.
0: Pantesan betah.
1: Iya dong, apalagi cewek-ceweknya.
0: Oh gitu.
1: Bercanda deh, bercanda. Kan Maipa kakak ada di Sumbawa.
0: Malas.
1: Loh, dek, halo, dek.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya, luar kita lanjut kembali dan rangkaian program acara di Sumsel Berdendang. Diatur yang pengen bergabung di 0711-351-656. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Waalaikumsalam, Cik Dola.
0: Yo.
1: Terharu kabarnya. Kami dengan cerita ini.
0: Sandiwara ya.
1: Iya, sedihnya ceritanya.
0: Pak Yo, diatur lagu apa, Cik?
1: Lagu apa ya? Kok
0: enak
1: sedih?
0: No. Lama sandiwara.
1: Lagu ya. Apa itu? Kok bingung?
0: Lagu apa?
1: Ini kan lagu Cik Gaya lah.
0: Lagu Cik Gaya?
1: Yang Kanji Tua.
0: Oh, Kanji Tua apa ya? Bayu, ya tadi? Itu aja.
1: Semoga sehat ya.
0: Yo, sama-sama, Cek.
1: Ya. Itu baik, Cek Dola.
0: Makasih ya.
1: Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diburinya Celi di Gandus ya. Halo, Assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum,
0: Cek Dola. Salam, Cek Simon. Halo.
2: Lagi batuk ya, Dok.
0: Ngapo?
2: Lagi panas
0: kok. Oh, cuaca ya. Demam.
2: Iya.
0: Lah berobat.
2: Halo, Dok.
0: Istirahat, makan yang banyak. Banyak putih.
2: Minum banyak putih, minum banyak
0: kan. No. Itu.
2: Kates, mulai kates ini.
0: Mulai cicak buruk makan kates terus.
2: Lalu ini lalu kates.
0: Oh, untuk lancar ke batuk. Bayu, lihat tu. Iyo lah.
2: Malam baca itu.
0: Oh, waktu ngokol.
2: Ngokol itu.
0: Bukan ngokol, batunya kukuk tu. Ngokol, batu ngokol. Batunya berulang-ulang.
2: Iya, berulang-ulang.
0: Oh, masih sekarang batu?
2: Ini saya lakukan
0: saja. Sudah agak reda ya. Iyalah, istirahat tu, Cek. Bayu?
2: Lagu
0: apa?
2: Wada Boy.
0: Hah?
2: Wada Boy.
0: Wada Boy, boleh.
2: Eh, bangka deh.
0: Iya lah, Wada Boy. Wada Boy, Wada Boy.
2: Gimana lah, nabuk uyur ini sehat
0: dulu. Iya lah, kami doa ke sehat selalu lah, oke? Baca petir pulang. Ya,
2: itu biasa.
0: Yo, makasih yo.
2: Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wada Boy. Mana tadi lagu UK? Deburinya Simon ya. Silakan, oh, Simon semoga lekas sembuh Simon ya. Baca bergesa gitu. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Dola.
0: Ya, apa kabar Pak Wendy?
3: Alhamdulillah sehat. Ya. Ya, Simon tadi sakit batuk ya.
0: Iya, demam batuk.
3: Minum anu Simon, makan jeruk nipis sama kecap.
0: Nah, itu.
3: Nah, makan gitu, kayak mudah-mudahan baik kan.
0: Insyaallah.
3: Kalau Manu, anu mun ke dulu dia tuh.
0: Banyunya?
3: Iya, anu. Ya, kalau banyunya mun ke, kalau tidak, jeruk tipis langsung makan coret dengan kecap nanti itu.
0: Oh, biar cepat ya, itu
3: makan,
0: sembuh
3: makan, ya. Langsung makan yang dia kan.
0: Iya.
3: Ya, tapi mudah-mudahan cepat sehat ya, Simon.
0: Iya, amin.
3: Jaga kesehatan, jangan teman minum banyak kopi. Batuk dulu.
0: Istirahat dulu deh.
3: Iya, istirahat dulu. Minum kopi kaki, lain kali baru minum kopi pulau.
0: Iya, Cek. Benar ya. Oke, Cek.
3: Ya, apa kabar, Cik Dola?
0: Baik, Cik. Alhamdulillah
3: sehat ya. Makan masih mubu, kan?
0: Iya, Cek, itulah.
3: Iya, kalau ada lauknya.
0: Iya lah, sambal sudah. Mantap ya. Iya.
3: Minta lagu Lemang Sebaris, Cik Dola.
0: Lemang Sebaris, Pak. Iya,
3: baik, Cik Dola ya.
0: Oke.
3: Ya, mudah-mudahan, Cik Dola, sehat selalu. Tentunya jaga kesehatan. Jangan batuk-batuk, Cik Simon.
0: Iya, benar-benar.
3: Ya, mudah-mudahan, Cik Dola, sama-sama jago.
0: Amin.
3: Eli, ya, sudah masuk di sekolah pulau.
0: Nggak disebut.
3: Ya, itu ya. Baik,
0: ya.
3: Terima kasih.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau itu kita lanjut kembali dengan lagu yang sudah disiapkan. Ini dia.

0: Apa kabar, Roy?
1: Baik, Robi,
0: Cok. Ya, Robi, nyatuhin Robi lagu apa?
1: Lagu Nyenyes, Cok, adalah.
0: Nyenyes. Nyenyes siapa tuh?
1: Lagunya untuk Mangbar, adalah ya.
0: Hah?
1: Untuk Mangbar dan galo-galonya.
0: Boleh. Oh, ini lagu, lagu ngebit, ya?
1: Hah?
0: Ngebit pagi, sore kali.
1: Apa, adalah?
0: Agak sore dikit. Lagu tuh
1: agak sore.
0: Iya, lagu yang lain dong. Latanya di sore. Ya?
1: Agak apa jadi mana? Kata urusan ni apa lah?
0: Kata urusan boleh. Kakek Robi telepon Wadol lagi, eh? Boleh? Setelah ini kakek telepon Wadol setelah selesai lagu kakek.
1: Pacar telepon Wadol lah.
0: Iya, telepon di ini HP atau telepon di kantor studio.
1: Oh iya iya.
0: Iya iya. Ya. Okay.
1: Oke.
0: Siap. Ya, itu beh.
1: Itu beh, ayo,
0: Adalah. Ya.
1: Itu beh, Adalah.
0: Yo, makasih lebih, ya.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau itu kita terima telepon lagi. Silakan dia pengen bergabung, ya. Untuk dulu galo-galo. Di 0711351656, ya. Dulu galo-galo, ya. Mana ada lagunya? Mana lagu tadi? Oh, ini ada ponjennya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Cidolah yang ganteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Cik?
0: Yo, baik, oi.
2: Alhamdulillah, oi. Dah lama nak dengar suara Cik Dolah,
0: oi. Iyo.
2: Minta lagu, Cik.
0: Lagu apa?
2: Ala kepanjang bulu hidung.
0: No, ala kepanjang bulu hidung ini. Ada lagunya.
2: Iya, Cik, dari Tanjung Batu.
0: Cik. Kenapa dah irama batang hari tadi? Iya, ada main?
2: Lagu ini baik, Cik. Lagu Anak Beranak baik tadi.
0: Anak Beranak boleh. Ya, ya boleh tuh kalau ini ngepop ya lagi. Kalau ya, irama batang hari tadi ya, harusnya WA dulu dengan siapa sih? Ya, ya, Anak Beranak ya.
2: Ya, Anak Beranak, Cik. Jadi,
0: siap.
2: Ya.
0: Mm-mm.
2: Cek
0: dulu lah, siap deh, yuk aja ya, Cek.
2: Assalamualaikum,
0: Cek. Yuk, Cek, makasih, Cek. Oke deh, kalau mah itu. Sekali lagi, silakan yang pengen bergabung kembali di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya. Iya, Cek, apa kabar, Cek?
3: Alhamdulillah,
0: ya, Cidola
3: lagi demam,
0: Cidola. No, kau kena sama sepaket dengan Simon.
3: Aku demam ni, demam.
0: Sama weh, demam tu lah.
3: Kalau Simon demam rindu, kalau aku demam nada pada adik.
0: No, laju kau. Banyak-banyak lagu apa? Awal lah tubuh. Kanji tubuh tadi.
3: Tua-tua keladi, weh.
0: Hah?
3: Tua-tua keladi.
0: Iya. Bayulah kalau itu.
3: Simon, kalau itu demam rindu, mon.
0: Iya.
3: Kasih obat, mon, bertemu telah.
0: Iyalah.
3: Itu boleh, Cedola, ya?
0: Oke.
3: Okay. Cedola, sahabat malam, ya, Cedola.
0: Sama-sama, Cek.
3: Iya, saya moga sehat selalu,
0: Cek. Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kami cukup ke sampai program Sumsel Berendang dan kita dan selanjutnya kita akan ikuti lagu-lagu dari tanah Jawa ya, dari Sunda, Jawa yang Banyumasan, ya, Banyuwangi, ya, Madura, Jakarta juga ya dan macam-macam lah yang dari Pulau Jawa bahasanya dan juga lagunya. Oke, luar kalau kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya Lur, kita lanjut kembali dan kali ini irama lagu-lagu Pulau Jawa atau tembang-tembang Pulau Jawa. Silakan diaturi, majeng diaturi, monggo sak keseni yang mau dengarkan atau berkirim-kirim salam ya. Laras apo dan kirim-kirim salam boleh ya. Halo, Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu.
0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini, Pak?
1: Iya, kabar
0: ya. APO, apa namanya, Mas Syukur ya?
1: Iya.
0: Syukur ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, syukur. Syukur kan?
1: Syukur.
0: Syukur apa Handayani?
1: Iya.
0: Pripun kabare?
1: Loro-loro nek yo alhamdulillah apik, Mas.
0: Wis yo, kira. Mantep yo. Ya apa ceritane siang lagi malam ini?
1: Apa nih Mas? Lagune yo apa?
0: Yo ceritane apa? Sarian-sarian iki.
1: Aku reso basa sih, Mas.
0: Yo ndak apa-apa, campur-campur koyo aku.
1: Oh iya. Iki rada-rada sih yo, Mas, lagune iki.
0: Apa?
1: Lagu ini ki golek no Dewa Tresno.
0: Dewa Tresno.
1: Ini Mbak Mega sambil di Dalang Rudi.
0: Lagu anyar ya, lawas oh.
1: Itu lawas, Mas.
0: Oh, kelangkam we. Saking lawasnya muter-muter YouTube.
1: Iya, Mas.
0: Saking lawasnya muter-muter ya, iseng nyari lagu gitar.
1: Iku rada penak lah lagu ini gue lihat. Ya.
0: Apa tadi lah judulnya?
1: Dewa Tresno.
0: Dewa Tresno. Dewa Cinta. Sing nyanyi?
1: Mbak Mega ali Mas di Galang Rudi.
0: Kayak gak ada mana gitar
1: lagu Galang Rudi.
0: Oke, Ki Rudi Gareng.
1: Oh, eneng, Mas.
0: Iya. Dewa Tresno.
1: Salam pora iki.
0: Iki dangdut ya irama ya, Mas.
1: Piye?
0: Dangdut irama ya. Halo.
1: Ene sing iku kok campur sari dene.
0: Oh, yang ini ya.
1: Emang musiknya ya musik dangdut ngono ku
0: lah. Ya sing anyar tapi ya, enggak apa-apa ya.
1: Yo.
0: Dewa Tresno, siap.
1: Yo, Dewa Tresno. Yo,
0: sama ya. Saya
1: so Mas Dulah duet orang ngerti.
0: Yanik Mega yo. Yanik Mega sama apa Ki Rudi Gareng. Benar?
1: Yo.
0: Oke, okay, siap. Oke. Okay. Kirim-kirim boleh, kinten-kinten.
1: Yo, kirim-kirimnya yo. Anggo Mas Fauzan. Mas Hendra Widodo. Pak De Suripto.
0: Nggih. Okay.
1: Mas Ari di Gelombang. Terus Mas Pendi Rangkan sama Mas Pendi Jasing Laut.
0: Nggih.
1: Terus Putra Jalur. Terus Cak Aspin sama Mbak Nadia.
0: Iya.
1: Mbak Ita di Lais. Terus Mbak Eli. Terus Mbak Putri di Sungai Rengit.
0: Nggih.
1: Nah, terus Mbak Pipit di Talang Bertutu. Terus Pak Anwar di Betung. Terus sama apa ya, Mas Hamzah. Mas Hamzah di Talang Jambi.
0: Betul.
1: Sama Mas Adi. Suka rame ya. Nah, ini yang acara tersebut yo, maaf ae.
0: Ya, dimaafkan.
1: Iya. Ini sing spesial apa lagi, Mas?
0: Spesial apa pakai telur.
1: Spesialnya kanggo Mas Dula bae.
0: Oh, aku. Matur suwun. Matur suwun sangat.
1: Ini, Mas.
0: Iya. Belum ada namanya.
1: Iya.
0: Lah ya.
1: Harap lagu sing sedih ora penak, sing sedih terus kan.
0: Iya, benar. Hidup ini enggak boleh disedihkan. Harus seneng-seneng.
1: Enak lagu sing apik sing iku yo salam bae iku lah lagu ne iku sing kabeh-kabeh ngrasake
0: yen seneng
1: kan.
0: Nggih.
1: Ya. Tos gula.
0: Hoi.
1: Wis ngopi urung.
0: Lah iki apa minum air putih? Mau lagi tenggorokan gatel.
1: Wah. Mm-hmm. Ya alhamdulillah wis ngombe banyu putih lah.
0: Nggih, amin.
1: Yo, esuk-esuk ngombe wedang ronde ngono nah.
0: Ya kapan? Apa napa aku nak mampir ke Handayani?
1: Yo, kurang ngerti Mas aku.
0: Oh, enggak iso membuat ting.
1: Singkene
0: ning opo wetan ronde Mas? On ronde di Jalan Merdeka itu kan masih ada kan.
1: Wah, tapi enggak Mas.
0: Tapi nah, kalau ronde
1: berapa nama dua dungo?
0: Kalau ronde jarang, biasanya di yang mirip-mirip lah apa dia itu namanya? Selain bandrek apa dia itu yang satunya?
1: Yo, bandrek aneh yang bandrek.
0: Apa ya satu lagi selain ronde itu? Yang ada bandrek kacangnya aneh, juga.
1: Nah, aku ora pernah dungo Mas, wis balik megawe wis ning omah.
0: Oh iya benar-benar. Masih nanti tak jemput ya teman cari-cari keliling-keliling. Tak wajak muter-muter.
1: Aduh. Mas mau muter-muter Mas.
0: Oke lah kalau gitu. Matur suwun yo.
1: Iya,
0: yo.
1: Matur ya Mas.
0: Iya, sami-sami.
1: Penting aja lali ku jaga kesehatan.
0: Ah iya, terima kasih ya pesannya luar biasa sekali.
1: Tunggu lagune yo.
0: Siap.
1: Mas Dula hati-hati.
0: Siap. Yo. Amin.
1: Matur suwun Mas Dula.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya podo sama Cek Dola ya. Mas Dola. Bahasanya separuh-separuh ya, campur-campur. Halo, Sugeng Dalu. Assalamualaikum.
2: Sugeng Dalu. Assalamualaikum Mbak Dola.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gak laju. Langsung gue kalau itu, biar gak rame.
2: Lagunya ini Mas.
0: Lagu apa?
2: Cinta tak terpisahkan gitu. Campur
0: tari
2: itu.
0: Ah, sik
2: kok
0: Mas Dola
2: nyanyi.
0: Ya kan mana ini suaranya pakai intronya. Ya. Oke, siap. Sudah kita siap. Aduh.
2: Alhamdulillah. Lama enggak denger lagu itu, Mas.
0: Ya, kaget-kaget denger lagu ya. Heeh.
2: Iya, saya untuk anak-anak tuh salam sayang galau.
0: Iya.
2: Pokoknya salam sayang galau.
0: Siap. Ya, oke. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau itu. Si kapan dia pun lagi? Ya, si Cile meneh ya. Yang pengen bergabung silakan di program lagu-lagu Jawa ya. Karena program lagu-lagu dari tanah Jawa campur dari Sunda, dari ya, Jawonyo, campur sari ya. Ada juga dari Madura, ya dari Banyuwangi, dari Banyumasan ya. Cerbonan ya silakan ya. Tarling oke bisa kita dengarkan bersama-sama di sini. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu.
0: Ya,
3: Alhamdulillah.
0: Pripun kabare Mas? Pauzan.
3: Alhamdulillah wonten berkinggi sehat. Sehat santen wah.
0: Pauzan ya.
3: Sane.
0: Ah, siapa nih?
3: Niki kali
0: F. Mister F.
3: Sane niki kali Aan Mas.
0: Oh iya, Pauzan Aan Mas ya. Okay.
3: Nggih, kali Aan Mas.
0: Nggih, Mas Aan pripun ceritane siang hari sama Dalu iki?
3: Ah, ceritanya nopo Mas ngingetan
0: ya. Lah, cerita kan siapa tahu ada layangan nyasar gua sih. Dia cerita dia masuk rumah.
3: Layangan nyasar yo. Orang musim layangan kayaknya.
0: Oh iya benar.
3: Burung.
0: Tapi kan angin kencang panas-panasnya
3: kan. Layangan ki ya, rame Mas ning kene.
0: Hah?
3: Rame.
0: Rame yo.
3: Iya nek musim layangan bocah-bocah kayak kan.
0: Main lapangan ya.
3: Iya, kadang kan ya ning lapangan podo gawe sih. Nganu layan bedil lho Mas.
0: Sintreng. Singgareng.
3: Nah, sendaren ya.
0: Iya, sendaren ya. Layangan sendaren, bukan singgareng gue.
3: Gawe ini kan gue tali pita kan Mas.
0: Oh, yang nging-nging gitu ya.
3: Heeh.
0: Aku duwe itu loh, kecil itu.
3: Apa?
0: Aku dulu duwe itu, aku punya aku. Aku punya dulu layang gede itu.
3: Iya.
0: Dibelikan. Dibelikan di Lampung dulu.
3: Ya, tiga Lampung.
0: Enggak, yang dibelikan di bawahnya dari Lampung. Yang buatnya Lampung waktu itu. Iya. Dulu belum ada di Palembang.
3: Oh. Saiki iso gawe dhewe Mas karep pentinge nek Nek pring toh.
0: Nggih lah, pring apa bagus ya?
3: Apa?
0: Pring apa bagus bagus ya?
3: Lah aku yo
0: pring kuning eh.
3: Ngerti tapene yo
0: pring kering
3: ngono wae toh.
0: Oh iya iya iya.
3: Iya.
0: Oke lah kalau mau itu.
3: Pring ayo sik. Apa ya sik lentur iki jeneng aku ora terlalu ngerti juga sih.
0: Tapi iso buat eh.
3: Apa?
0: Tapi iso buat eh.
3: Yo selama ah. Aku ngene iki yo ora iso gawe, Mas.
0: Oh ya, maksudnya duk saudara gitu iso.
3: Aku mbien sih pernah gawe sih. Oh. Tapi ora mabur masa gawe.
0: Lah masih cili yo. Baru belajar.
3: Iya, kadang iki Mas apa ngon sayape kae malah kayak agak cilik sebelah ngono kan ah, iya. Harus iso imbang iku.
0: Lah iya seimbang apa ukurannya.
3: Ora imbang ora podo juga yo. Kadang ngoyang Mas oleng kan.
0: Iya.
3: Iya, baru kayak lampu kan. Gue tali tambang sekecil kan Mas.
0: Iya, kalau saya ini dikai CCTV ya, apa? Kamera.
3: Kayak kamera Mas. Saya ini. Jadi iso.
0: Iso.
3: Video tekan dhuwur.
0: Iya, nyok kampung ya.
3: Iya kan nambah ini Mas, modern meneh kan.
0: Biasanya pakai apa? Pesawat apa? Drone.
3: Iya.
0: Saya ini pakai layangan.
3: Iya, gue layangan saya ini.
0: Kreatif yang penting.
3: Iya, itu enak loh Mas, apa tiga lampu kelap kelip ya no?
0: Malam ini.
3: Iya, bengi ngono. Kan sore sore kayak pergi di panjer gue kan. Tiga dengan di ngono kan isu baru tidur nih kan.
0: Bulan-bulan biru itu, bulan-bulan angin deras ya. Kalau rame. Ya,
3: waktu nih musim panas angin kuat ngono kayak kalian foto gawe kan.
0: Motifnya sama ya?
3: Apa nih?
0: Motif gambarnya.
3: Hasilnya motifnya nggak terlalu nganu Mas ya, paling enak kan kayak plastik kembang kayak tau sih.
0: Tapi ada yang gambar manusia ya, gambar hewan.
3: Warna-warninya loh.
0: Oh.
3: Di kandel kan enak tau.
0: Oke.
3: Okay. Nah kayak kadang kalau misalnya di kayak seling-seling misalnya kan. Hijau, abang, hijau. Nenggak biru, abang, biru. Kan gue nah. Singgung bagian sayap kan.
0: Oke.
3: Okay. Semburu ini kadang enak sih dibentuk kayak bulan. Kayak bintang, kayak lawa.
0: Nggih.
3: Nggih, iki ngerti ora?
0: Iyalah untuk kelawar-kelawar gitu ya gambarnya. Oh,
3: ngerti.
0: Lah ngerti aku kalau enggak nyebutnya susah. Heeh. Oh, ngomong wayang, wayang nonton wayang ngerti kok.
3: Apa nih?
0: Aku nonton wayang ngerti basane.
3: Oh.
0: Ya, tapi kalau
3: lese terlalu alus-alus juga ya oke enggak ngerti tapi.
0: Loh, aku malah ngerti.
3: Oh malah mudeng Mas tuh.
0: Malah mudeng.
3: Yeah. Walah ya. Ya aku yang ngerti ya siti-siti ya soalnya jarang juga Mas aku ki ngurungane sik. Wayang-wayangan ngono-ngono ku.
0: Iyalah iyalah.
3: Iya.
0: Oke lah kantor lagu apa?
3: Lagu iki apa ya penak iki ya? Coba iki wae Mas. Apa ki jenenge? Gone Cak Dikin iki apa wae ngono?
0: Lah iki Cak Dikin barusan mah nyanyi Cak Dikin.
3: Oh aduh.
0: Tapi yang lain. Masa satu grup.
3: Radio, ya.
0: Yo.
3: Jadi orang ngerti sih ya lagu. Aku sih apa masih sih pengen lagi sih selalu-selalu apa sih agak lagi.
0: Boleh agak sedang-sedang dikit gitu. Ada dangdut, koplo, campur sari, ngowong lah lagu Jawa.
3: Lagu Jawa ya.
0: Iya, tapi jangan remi kalau baca.
3: Iya, iki campur sari Mas, kopi susu ya Mas.
0: Kopi susu, sopo sing nyanyi?
3: Sih nyanyi ki. Gak pernah diputer ning kene aku lali meneh jenenge.
0: Kopi susu.
3: Nyanyi ya.
0: Kopi susu. Bener gak nih? Jujuk.
3: Nah, diputer Mas.
0: Jujuk Esa. Oh, oke.
3: Okay. Nah, kayak niku ya Mas. Nganu apa duet toh?
0: Jujuk Esa. Cek SC ini. Oh, kan tak kalau jurek kalau duet mau tak goleknya dulu ya.
3: Kayaknya kopi. Si, kue mau Mas, si jujuk apa mau?
0: Iya, belum tahu om sendirian apa.
3: Oh, enggak salah ya kue, masalah aku kan pernah jaluk dong. Ya kue dia dua juga kue kau.
0: Oh, oke lah kau.
3: Ya kue lah.
0: Bukan lagu yang sekarang ya?
3: Utu, itu lagu kan Mas, campur sari, lagu bian.
0: Oke, siap.
3: Iya.
0: Itu wae, ano kinten-kinten?
3: Iku wae, apa kirim salam orang aja?
0: Iya, jantung di kinten-kinten.
3: Iya lah ya. Ya ben enggak, engko sik wis ngirim kok malah lah wis dikirim, daerah ngirim kan. ya wes kirim nganggo Mbak Eli mau ya sik barusan iki mau to. Anak Mas Robi.
0: Oke.
3: Okay. Mas Akbar, Mas Aspin juga. Anak Mbak Nadia, Mbak Asmi. Terus Mbak Sisi, anak Mbak Sobari, anak iki sapa? Reati ning Sukarame, Mas Adi Pitung. Anak Mas apa meneh iki ya? Wis masuk iki gampang ngeblank lho.
0: Iya. Yeah.
3: Iya, oh anak Mas Syukur neng endi Mas Syukur kayaknya Handayani ya. Terus siapa meneh iki? Kan Mbak Ita nih ya, Suhais. Mas Sahrul juga.
0: Iya.
3: Kayaknya sedaya mawon wel Mas kabeh wae lah.
0: Yo.
3: Ya, dhewe sing kulo kabeh mudah-mudahan ning ndi wae awak
0: sehat kabeh.
3: Sehat kabeh kan.
0: Amin.
3: Ya rezekine padha lancar.
0: Oh, itu yang ini, itu yang diharapke itu.
3: Ya, semoga cepat kaya kesehatan.
0: Iya, iya, iya. Sehat, yo. Sehat selalu ya semuanya. Yo.
3: Mas Dolae ya selamat tugas.
0: Terima kasih. Matur suwun.
3: Matur suwun Mas Dola. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu untuk seluruh pendengar di mana berada dan dalam program acara Tembang-Tembang Tanah Jawa.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Ya, dulu kita lanjut kembali dengan sesi yang kedua, tembang-tembang lagu dari Tanah Jawa. Ya, Turi, yang pengen berterpon di sini. Halo, malam, sekenal lu.
1: Halo, selamat datang, Mas Dula.
0: Yuk, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas Dula.
0: Ini siapa nih?
1: Iki nih, Mama, Anggita.
0: Anggita.
1: Ingat?
0: Iya, langsung. Ingat, ya. Ingat dong. Sekarang apa lu?
1: Sekarang dari Silvi Kumalasari, Yuli, Tunggal Eka.
0: Tunggal Eka ya?
1: Iya.
0: Ya. Oke. Okay. Kirim kintan-kintan boleh. Ya, apa perempuan kabarnya hari ini?
1: Apa?
0: Perempuan kabarnya?
1: Api.
0: Api ya?
1: Kintunnya sedoy mawan. Itu aja wes Mas Dola. Apa? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gak bingung lah jadi. Apa Tunggal Eka? Nah, kemarin sudah ada ketemu. Aduh, kita cari dulu ya. Oke. Ya, aduh. Lagunya kita cari dulu ya. Ya, silakan kita buka kembali ya di kesempatan malam hari ya. Pengen bergabung silakan di 0711351656 ya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum. Tunggu dulu.
0: Tunggu dulu. Tunggu dulu.
2: Yuk. Aku pasak masa jauh, tunggu
0: dulu. Mah, kalau jauh.

0: Mak mana
1: cerita? Minta lagu ini banyak.
0: Haa?
1: Lagunya Stasiun Balapan.
0: Stasiun Balapan.
1: Ya, okey.
0: Stasiun Balapan ya. Okey, berkirim-kirim boleh.
1: Untuknya Pak Ujan baru masuk tadi je eh.
0: Mm-hmm.
1: Untuk ini Mas Syukur, Mas Akbar, Putra mm-hmm. Banten, Nadia, mm-hmm. Galau-galau lah cik.
0: Yo, hey.
1: Biar orang pacak masuk lagi cik.
0: Benar.
1: Ya, untuk cik tugas-tugas salam cik ya.
0: Terima kasih yo.
1: Yo, Cek. Assalamualaikum, Cek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita cari ke yang ini, yang lawas ya. Dari di Kempot ya. Lanjut kembali. Ya, silakan yang pengen bergabung ya di 0711351656. Siko lagi kalau minta sesi kedua. Halo, Sugeng. Assalamualaikum.
2: Halo, Waalaikumsalam.
0: Yo, apa kabar? Api-api, bye, Mas.
2: Api, bye.
0: Yo.
2: Oh, ora elek ora.
0: Ora.
2: Iya toh.
0: Iya toh.
2: Cari-cari sapa to le?
0: Lambu embu. Ora weru.
2: Iya, pokoke aku sing goyang iso, iso Jawa sampean Kang.
0: Lah, apa?
2: Iso Jawa pokoke aku sing ngomong.
0: Lah iya, semua-semua padha mung garak mudeng iso.
2: Iya no, aku nek aku
0: iya no.
2: Enggak apa-apa terus tak goyang terus pokoknya.
0: Oke, okay, Putra Banten, pripun kabare, Pak?
2: Alhamdulillah sae.
0: Ya, sae.
2: Kabarto sampean iku.
0: Eh, sae tenan ta?
2: Oh, sae nggih.
0: Oh, oke okay lah.
2: Saged ngopi, saged
0: merokok
2: kan
0: sehat kan. Iya. Nggih. Nggih, oke. Sekarang apa, Pak?
2: Niki sekarang kula badhe nyuwun lagune lagu cepokan mawon Kang.
0: Lah cepong apa?
2: Niki ne judule Tepang Sono saking Cici Sangkurilung.
0: Tepang Sono.
2: Yo.
0: Lagu lawas.
2: Artinya tuh.
0: Yang nyanyi Cici.
2: Cici Sangkurilung kalau salah.
0: Mm-hmm. Bukan Cici Cuit bukan?
2: Boten sene.
0: Iye. Oke okay lah.
2: Kang kan sering niki Kang, leng ngoceh-ngoceh ku pinter dek niku.
0: Nyopo? Iye. Aku. Aku.
2: Sene, Cici.
0: Cici.
2: Iye. Okay. Cangkurileng niku kan manu niki pedet.
0: Oh, mana lagunya? Cangkurileng kan. Iyalah. Oke, okay, kita siap kirim-kirim boleh. Yo.
2: Oh. Kirim kali Mbak Ayu Asmi Wau nggih.
0: Nggih.
2: Kali Mas Aswin Uki.
0: Nggih.
2: Mudeng leyeh-leyeh.
0: Nggih.
2: Kali Mas Ujan Uki, Mas Nggih, Mas Akbar, Mas Iri.
0: Nggih.
2: Mas Adi Pitu ngati sore Uki nggih.
0: Nggih. Koyo sik. Pak. Koyo nambah kita kiran ya.
2: Napa ne?
0: Koyo
2: nggih.
0: Nggih. Iya, bancaan. Nggih. Iki doane kalau sapa yang gay?
2: Senen sami, nami senen
0: gay. Gay. Aku ingat waktu kecil dulu itu.
2: Eh, wau niku kali niki Mbak Nadia, Mbak Sisi Uki gay.
0: Gay.
2: Mbak Ani, terus kang gay, Mbak Ita Uki.
0: Lancar we.
2: Aku wong Jawa yang ngerti lah Kang.
0: Mm-hmm. Kau bikin.
2: Aku juga yojo, lahir di Banten.
0: Oh. Jo,
2: aku yo kental lah.
0: Iya. Ya namanya Putra Banten ya.
2: Iya. Kali Mas Jalur iki miskin-miskin Mas Wendy Ugi.
0: Masuk oh gini.
2: Mas Adi Pitu, Mas Adi Sukarami. Kanggian.
0: Sama nih.
2: Gih. Mas Uju 035 Uju Sako.
0: Iya sehat selalu.
2: Kanggian Mele. Sinten gih.
0: Sinten siapa?
2: Kali Mas Syukur, Mas Paujan. Pokoknya sinten mau Mas nggih.
0: Nggih.
2: Nggih. Mas Zola aja ganggang gitu mboten kepanggi mengki. Ganggang gitu mboten kepanggi mengki malahan.
0: Nggih.
2: Mas Paujan gawe layangan ngomong, aduh miring-miring kayane.
0: Kayak kepinteran.
2: Iya. Gue nggak terima apa sih nggih?
0: Nggih.
2: Alhamdulillah, udah sebulan lagi iso mlebu meneh.
0: Oh, sehat ya. Radio ini senek sehat ya.
2: Apa sih iki?
0: Ah.
2: Nek tak cedaki sampean pasti feedback iki.
0: Ojo.
2: Iya, makanya masih akeh sampean kupingi
0: kok. Lah iya, loro ape bengkak mengar-ngar gitu.
2: Ya matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun.
2: Monggo sekecaken ngopi le Medang Jaya nipun.
0: Iya.
2: Nggih, putra mboten ajeng masuk rumiyin.
0: Iya.
2: Nggih, ajeng lenggaten kelambu mle.
0: Iya.
2: Yo, maturun wedali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada putra banten. Kalau dipanjangin ngajak ngobrol panjang aja. Oke lah, ada beberapa lagu sudah kita siapkan, 3 lagu ya untuk Dur Galo-Galo. Dan kita coba dari Silvi Kulmarasari dengan Tunggal Ika.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya Lur, kita lanjut kembali dengan hiburan informasi lagu-lagu dari Tanah Jawa ya, tembang-tembang ya, yang kita putarkan lewat permintaan dari pendengar ya. Silakan pengen bergabung kembali di 0711351656. Halo. Sugeng Dalu, beri kabarin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mawarto se Mas Dola.
0: Dengan Pak Suripto ya.
1: Nggih.
0: Ya, silakan Pak Suripto, gimana kabarnya? Pripun kabar Pak?
1: Alhamdulillah, sekeluarga sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Bahkan pun lagi film di Bon Dalu.
0: Oh, iya. Bapak nunggu bola ya, Bu?
1: Monitor terus nih, monitor yang lekat.
0: Yeah. Tapi kalau aku sudah selesai perempat, ya tilam pak ya.
1: Yeah.
0: Oh biasanya ya, oke.
1: Sekarang Mas Dola.
0: Sekarang apa pak?
1: Gubuk asmoro mawon.
0: Gubuk asmoro, oke.
1: Genton-genton ya.
0: Genton.
1: Kagem Mas Syukur Tenandayani. Terus enten Mas Pariyono alias Putra Banten, Kang Sengilele.
0: Nggih.

0: papá siempre estuvo legal. Pero se me va a subir ni cale más la verdad, tan bolor y mal. Pero se me va a que pasa, ni tanta más. Presentan más en drogas y torto, presentan de que kang mamá anda pipi, tengo talang betutu, presentan de que Nadia suka bangun satu, de que kagam sedaya mawa.
1: Oke.
0: Mas jelas.
1: Oke, Pak.
0: Dan itu kah.
1: Ye.
0: Enten lepate nyon ngapunten.
1: Sami-sami Pak, kalau kula ngelepatan yo.
0: Assalamualaikum.
1: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suripto ya. Matur suwun sanget dan ning burine Pak Suripto ya. Ngajeng diaturi, silakan. Halo. Sekendal.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekendalu.
1: Yo. Apa kabar? Iyo, ponakan, apa kabar?
2: Oi, baik, mamangku. Masih dusun, masih cak ini memang.
1: Makso.
2: Iyo, saya lagu Jawa ni hobi, hello.
1: Iyo, lagu apa?
2: Lagunya Sebatas Kerjo, mas.
1: Sebatas Kerjo?
2: Iyo.
1: Campur sari, yo.
2: Iyo.
1: Ntar, yo. Kirim sambil nyari.
2: Kirim untuk seluruhnya Welama tanpa terkecuali.
1: Siapa yang nyanyi?
2: Kalau dia masih nak melok kan.
1: Sewates Kerjo.
2: Iya, Sewates Kerjo.
1: Yang mana nih? Yang Happy Asmara, Pita Alpia.
2: Yang versi cewek, iya yang mana?
1: Pita Alpia. Atau Happy Asmara?
2: Bukan yang tadi we.
1: Pita Alpia ya.
2: Iya.
1: Oke lah, iya.
2: Iya. Kirimnya untuk seluruh pendengar Bella yang masih mendengarkan, yang tidak mendengarkan lagi, tidak pacak dikirim lagi.
1: Selamat tidur.
2: Iya.
1: Baik.
2: Buat mamang sehat selalu mamang ya.
1: Makasih sama-sama Bonan.
2: Semoga banyak umur.
1: Iya Bonan.
2: Dimudahkan segala rezeki.
1: Amin.
2: Sekalian urusannya dilancarkan.
1: Amin.
2: Diangkat juga derajatnya.
1: Amin, sama-sama kami doakan juga sana.
2: Pokoknya doa yang terbaik untuk mamang keluarga.
1: Ya, amin.
2: Spesialnya untuk penak mamang pertama.
1: Ya, siap.
2: Salam sayang selalu.
1: Ya.
2: Doa yang terbaik orang keluarganya.
1: Iya, cek.
2: Itu memang ya.
1: Iya, makasih mas yo.
2: Tunggu.
1: Andra, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Iya. Makasih sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benernya, untungnya acara universal, jadi siapa yang baca masuk ya. Kalau udah baca masuk langsung kayak mati guys ya. Ambil alih sebenarnya pun lanjutnya. Halo, Sugendalu, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa sih doa? Piye kabare?
1: Api wae.
3: Isik ngopo sampean? Isik ngopo wis jagong, ngopo sik ngobrol.
1: Lah iya jagong apa?
3: Ngombe urus.
1: Ngombe air putih.
3: Ora ngopi.
1: Enggak, lagi nak bawa.
3: Kok tak kirim wae.
1: Siap, tak tunggu. Tante ni.
3: Ya sekare.
1: Sekarang apa?
3: Sekarang ojo dibanding-banding ke.
1: Ojo dibanding-banding ke?
3: Iya.
1: Boleh. Sip.
3: Ini orang.
1: Siapa nyanyinya?
3: Bu Irawi ya. Ini enggak?
1: Ojo dibanding-banding ke. Gitar ya. Sambil kirim-kirim boleh?
3: Kirimnya ya sing mau sapa sing njowo mau?
1: Sopo?
3: Sing wis antreke ra turun.
1: Pak Suripto.
3: Nah ya, ngambil fotokopi dhek wae lah.
1: Nggih.
3: Dari A sampai Z pokok disenggol kabeh kabeh.
1: Iya.
3: Eneng gak?
1: Jadi caknan ya.
3: Nah, eneng kan?
1: Ada.
3: Nah, pasangnya untuk kendaraan, mesin selalu, yang ngomong. mudahkan rezekinya.
1: Ya.
3: Adiknya hati-hati.
1: Makasih.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yalah kalau itu. Tuh dulu galau-galau. Kita lanjut kembali yang pengen bergabung kaget di sesi selanjutnya ya. Dan sudah disiapkan 3 buah lagu untuk dulur pendengar yang sedang santai di mana pun anda berada.

pemikiran masyarakat umum tentang kemiskinan adalah gambaran tentang kekurangan materi yang biasanya mencakup pangan sehari-hari, perumahan, dan juga pelayanan kesehatan. Selain itu juga, masyarakat awam berpikir bahwa tentang kemiskinan menyangkut kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, kurangnya penghasilan. Padahal seseorang dianggap miskin apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal untuk mengkonsumsi makanan dalam takaran 2.100 kilokalori per orang per hari, dan kebutuhan minimal non-makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

0: Kembali di sesi yang selanjutnya, lagu-lagu campur sari. Ya, kita buka kembali dan telepon di 0711351656. Halo, Sugandalu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
1: kabar Nasila.
0: Tapi alhamdulillah, pripun kabar Pak?
1: Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan
0: alangan. Ciri suaranya Pak?
1: Kalau mungkin.
0: Suaranya ciri ben. Kecil. Halo.
1: Halo.
0: Ini dengan siapa nih? Halo.
1: Halo.
0: Halo. Iya Pak.
1: Halo.
0: Ya.
1: Tadi nganu pembulutan Salimun.
0: Salimun ya. Oke. Dia tu lagu apa Pak?
1: Oh, Pulau Nyuwun Sare, Bintan Mandasari, Sewu Kuto.
0: Sewu Kuto. Yang nyanyi siapa tadi?
1: Intan Mandasari.
0: Intan.
1: Iya, Intan Mandasari.
0: Oke, okay. Ya siap. Oke, okay, kinten-kinten Pak?
1: Iya, kinten-kinten mungkin ya. Sejujurnya sebenarnya kau ini pendengar setia pro ketawa, tapi nih di sepur jantan mungkin jangan terdepan.
0: Oke. Itu wae.
1: Jadi,
0: nggih, Pak.
1: Nanti sepun kita tantan yang depan mau benda jadinya dia. Patin gondro. Kalau tantan itu yang depan.
0: Nggih, Pak.
1: Tuan depan itu di Sako Karangitan, itu ada dari Ma, di Banten, di Jalur. Oke, saya mau nggih.
0: Nggih, Pak.
1: Nanti atur, mungkin-mungkin sedaya pendengar radio prosawan mungkin-mungkin tanpa penanjar wiriceng
0: amin
1: pari mono rezeki
0: amin
1: nggih kangge terkhusus kangge maksila
0: nggih Pak
1: kangge atur mungkin-mungkin paket ngayai tugas kalian
0: amin
1: pari purno
0: iya sampai selesai ya
1: seluruh pendirian mungkin-mungkin alang dengan opo
0: iya nggih Pak
1: penaringan
0: amin robbal alamin bapak juga saya doakan ya amin bareng-bareng kita Pak ya
1: pantun
0: apa Pak
1: gampang mawon upah jadi jantung santen
0: buat
1: mulai lepas dulu ingin
0: iya iya lutruk kan ini
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut kembali ya di kesempatan malam hari ini. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Ya, diaturi. Sekarang diaturi dengan siapa nih?
2: Kamu Dodi, Cik Dola.
0: Siapa?
2: Dodi.
0: Dodi, apa kabar Dodi?
2: Alhamdulillah, sehat Cik Dola.
0: Baik, Dodi, anak lagu apa Dodi?
2: Lagunya Perahu Layar
0: Bajak Dola. Perahu Layar, yang siapa nyanyi ya? Apa?
2: Siapa yang ada?
0: Tadi oh Perahu Layar
2: pasti gak versinya Bajak Dola.
0: Yang enak ya?
2: Iya yang enak ya lah.
0: Indah ya silakan.
2: Pipit di Salman Red Iwan di Kota Bandung untuk Dodo juga. Untuk sedaya kasih lah.
0: Iyalah, oke.
2: Kalau.
0: Iyalah, makasih ya Dodo.
2: Iya. Sejak Dola yang ganteng.
0: Wow. Sama-sama. Ya. Amin. Doa itu juga di sana ya doanya.
2: Sejak Dola, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira. Ciko lagi mana pun untuk sesi yang ke berapa keempat ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Sugendalu.
0: Sugendalu. Cik Ita, Mbak Ita. Api-api wae Mbak Ita. Sehat selalu, seger buker, waras.
3: Amin ya rabbal alamin.
0: gimana kabarnya situ?
3: Baliknya sama.
0: Waduh, kalau gitu saya nggak jadi kesana gitu.

0: gal-gal perak, tanpa terkecuali. Dan dalu. Itu aja ya Mas John.
1: Iya, terima kasih.
0: Aku maturun dulu.
1: Iya. Iya, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalur janji ya. Oke. Oke lah kalau itu kita datang ke Sewu Kuto, ada juga perahu layar dan jalur janji.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Ya, satu sesi terakhir lagi kita terima telepon. Silakan yang ingin bergabung dan masih ada kesempatan. Kalaupun tidak ada, kita langsung dendangkan beragam lagu-lagu Nusantara di kesempatan malam hari. Silakan yang ingin bergabung di program acara lagu-lagu Jawa, ya, dan juga beberapa lagu-lagu lain di Jawa Barat, ya. Dan dulu-dulu sambil menanti, kita sudah siapkan, ya, satu lagu kembali untuk dulu-dulu. Kali ini dari Madura dengan Kala Sparrow.

Iya, dulu kita beralih ke lagu-lagu Nusantara untuk dulu gara-gara dan kita coba sambil ini program acara lagu-lagu dari Tanah Jawa. Dan sampai ketemu di lain kesempatan. Dulu kita buka dengan sama-sama dengarkan Sukat Malang.

Dulur, informasi berikut kami ambil dari lamannya eri.co.id untuk Dulur Galo-Galo di mana berada. Kali ini mengenal keunikan wisata Taman Sari Yogyakarta. Dan Taman Sari Yogyakarta merupakan situs yang ada, yaitu situs berkas bekas Taman Istana Keraton Yogyakarta, dan menawarkan keunikan dari arsitektur bersejarah yang memukau. Dan objek wisata legendaris ini memadukan keindahan tata air dan nilai filosofis yang serta akan nih historis tinggi yang udah pada ditemukan di tempat lainnya. Dan dilansir dari laman Kementerian Pariwisata, ya, laman ini memiliki Taman Sari memiliki keunikan yang utama pada arsitekturnya yang mengolaborasikan budaya Jawa tradisional dengan pengaruh bangsa Portugis pada saat itu. Dan perpaduan gaya ini dirancang oleh arsitek berkebangsaan Portugis yang dikenal dengan nama Demang Tegis dan gagasan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Ya, Dulur, tentunya bisa dibaca selengkapnya, baca di eri.co.id untuk Kota Palembang, ya. Maksud kami untuk Kota Bintuhan. 88,4 suara budaya Sumatera Selatan dengan lagu yang berikut ini. Kita lanjut kembali.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Hey sayang, apa kabar hari ini, bagaimana? Apa pekerjaan? Semua aman-aman kah? Maaf, Satria bisa jadi apa yang kau mau? Seperti apa yang kau ingin?

Ya, Dor, informasi selanjutnya kali dari Dorco.id Medan. Aroma rempah memenuhi arena gelar Melayu Serumpun atau Gemes ketika 5 chef berkolaborasi meracik bubur pedas khas Melayu menggunakan sekitar 40 jenis rempah dan bahan pelengkap. Atraksi memasak tersebut menjadi salah satu kegiatan yang menyedot perhatian pengunjung karena menampilkan proses pengolahan kuliner tradisional yang syarat nilai budaya. Bubur pedas merupakan salah satu kuliner khas Melayu yang dikenal menggunakan banyak rempah dan sayuran. Kehadirannya di arena Gemes ini menjadi simbol kekayaan budaya sekaligus bukti bahwa tradisi kuliner daerah tetap relevan dan mampu menjadi daya tarik dalam berbagai kegiatan budaya. Kami kutip dari eri.co.id Medan. Kita lanjut kembali, Dor, hiburan dan informasi.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Ya, Lur, masih dengan lagu-lagu Nusantara dan juga sedemikian beragam informasi pada malam hari ini. Dan kita lanjut kembali. Kali ini kita menuju ke Jawa Barat dengan dua lelaki.

Ya, Dor, masih ada sekitar dua buah lagu lagi. Setelah itu kita akan tutup program acara ini ya, di Sriwijaya Malam, dan kita akan berjumpa kembali esok pagi di Perempat Eri Palembang. Selamat beristirahat, semoga sehat selalu dan juga penuh berkah dan semangat untuk pagi nanti untuk dengan kerja dan karya. Dor, ini dia Sungai Mahakam.

pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budaya. Dudulur, lah kita pelo itadi. Sriwijaya, Balam.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhirnya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:50. Inilah program 4 RRI Palembang FM 88,4 MHz. Pro 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sahabudayo, saat ini Anda masih tetap mendengarkan Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 Palembang di gelombang FM 88,4 MHz. Radio Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan, yang saat ini di ruang dengar Anda bersama Kulo Cerasid untuk merewangi dulur-dulur di studio pagi hari ini, hari Rabu 1 Juli 2026. Adapun rangkaian acara yang akan Cerasid bawa ke untuk merewangi dulur-dulur di rumah bersantai, yang saat ini lagi bersiap untuk melaksanakan aktivitas di sepanjang hari ini. Pertama ada hikmah pagi, yaitu pengajian Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Qori Al-Makhum Ki Haji Nuruddin Cik dengan surat Al-Ankabut ayat 53-63. Dilanjutkan dengan hiburan yang bernuansa suara leji. Di jam 5.20 akan ada hikmah pagi yang hari ini akan insya Allah akan ditausiahkan oleh Ustaz kita Ismail Mahmudi. Kemudian di jam 6 kita akan ada informasi sedengat, ingat. Dan di jam selanjutnya ada cerita kita pagi hari ini dengan tema tanggap bencana, dengan subtema yang Cak Rasif siap ke siaga kemarau, siap hadapi bencana. Dulu Saburayo, selanjutnya di jam 7 kita lanjut dengan cerita kita pagi hari ini dengan tema yang sama. Di jam 8 kita ada anjang sana. Di sini Dodo Saburayo bisa berinteraksi dengan Cik Rasid untuk menyampaikan segala sesuatu hal yang terjadi di sekitar dulur-dulur, baik itu hal-hal yang kecil seperti keadaan cuaca, keadaan jalan yang berlubang atau seperti apa. Kemudian ada misalkan seperti ada pemadaman listrik atau pemadaman PDAM yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak terkait atau stakeholder yang terkait agar supaya cepat diatasi atau ditanggulangi. Dulu Sabudayo di jam 9 atau di session terakhir kita di Surjaya Pagi ada acara obrolan komunitas, yang hari ini Cik Rasid akan kedatangan tamu-tamu spesial dari Putra Putri Nusantara 2025 dan juga 2024, baik itu yang juara provinsi dan juga juara nasional. Baik dulu sebut Boyo, itulah rangkaian acara yang akan Cik Rasid bawa ke di ruangan dengar dulu galau-galau. Kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pengajian surat suci Al-Quran. Hari ini surat Al-Ankabut ayat 53-63. Selamat mendengarkan.

بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالعذاب.

Dulu sabudayo, kaum muslimin muslimat, telah kita dengarkan tadi pengajian lantunan surat ayat suci Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 53 sampai 63. Semoga semua kita yang mendengarkan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga kepada almarhum yang membacakan semoga mendapatkan amal jariahnya, diterangkan kuburnya, ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan surga di kuburnya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa lantunan ayat suci, lagu-lagu yang berbahasa religi sebelum kita mendengarkan hikmah pagi tausiah dari Ustaz Ismail.

Baik, dulu Sabdayo, telah kita dengarkan beberapa lantunan lagu yang bernuansa energi. Ada Hadad Alwi dan Julis dengan judulnya Umi, dan kemudian Syabian, Nisha Syabian dengan judul Ilahi. Selanjutnya dulu Sabdayo, kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz Ismail Mahmudi. Kepada Ustaz, kami persilakan.

tadi menjelaskan bahwa di antara fungsinya Taurat adalah untuk jadi pemisah, menjadikan untuk diperjuangkan mana yang batil, mana yang haram untuk ditinggalkan, dijauhi. Ai al-fariqa maksudnya dari kata kata al-furqan kitab tadi adalah yang memisahkan bainal haqqi antara kebenaran wal batili dan kebatilan, wal halali dan yang halal, wal harami dan haram. Jadi ilmu-ilmu agama itu diantara isinya yang pasti menerangkan yang hak untuk kita pegang. Akidah yang benar, amal yang benar. Kemudian menerangkan yang batil-batil untuk kita jauhi. Menerangkan yang halal-halal untuk kita gunakan, kita makan, kita minum. Merangkan yang haram-haram untuk kita tinggalkan, kita jauhi, tidak kita konsumsi, tidak kita makan, tidak kita minum. Isinya Quran juga begitu juga. La'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, bihi dengan Alkitab, minad dhalali dari kesesatan. Setiap seorang itu mendapatkan kitab, mendapatkan Taurat, mendapatkan Quran, ngaji isinya Quran, tahu yang hak, tahu yang batil, tahu yang halal, tahu yang haram, itu belum cukup untuk mendapatkan, mendatangkan ridhonya Allah. Ridhonya Allah dalam ketakwaan maksudnya mempraktekkan pelajarannya dalam kehidupan. Maka Bani Israel telah mendapatkan Taurat, tapi sekian dari mereka tidak mengamalkan Taurat. Akhirnya Allah berikan keputusan kepada mereka, hukuman yang harus mereka terima sebab mereka melanggar aturan-aturan yang telah disebutkan dalam Taurat. Aturan yang mereka langgar adalah menyembah anak sapi. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, alladzina, yaitu orang-orang, abadu al-ajla, yang mereka telah menyembah al-ajla, patung anak sapi, ya qaumi, wahai kaumku, innakum, sesungguhnya kalian, zalamtum anfusakum, kalian telah mengzalimi diri-diri kalian, bittikhadikul ijla, sebab kalian menjadikan al-ijla, patung anak sapi, ilahan, sebagai sesembahan, sebagai sesembahan. Fatubu, maka bertaubatlah kalian, ila bari'ikum, kepada Tuhan kalian, khaliqikum, Tuhan pencipta kalian, bertaubatlah, min ibadatihi, dari menyembah anak sapi tersebut. Caranya, faqtulu, maka bunuhlah oleh kalian, anfusakum, diri kalian. Ditaubatnya harus mati, bunuh. Ali yaqtulal bari'u minkum, supaya membunuh al bari'u, orang yang bersih, yang tidak ikut-ikutan nyembah berhala, minkum, dari kalian, al-mujrima, membunuh yang pelaku dosa. Dhalikumul qatlu, dhalikum, yang begitu itu, al-qatlu, pembunuhan itu, khairul lakum, lebih baik untuk kalian, indabarikum, di sisi Tuhan kalian. Fawafakum, maka Allah menolong kalian, li fi'li dzalika, untuk mempraktekkan cara bertaubat yang telah disebutkan tadi. Wa arsala 'alaikum, dan Allah mengirimkan 'alaikum, atas kalian, sahabatan sauda'a, mendung yang berwarna hitam, li'alla yabsura,
supaya tidak bisa melihat ba'dukum sebagian kalian, ba'dun sebagian yang lain, fayarhamuhu, kalau bisa lihat akhirnya dia menyayanginya atau mengkasihaninya. Itu gulap, yang bagian diem suruh diem, yang bagian bacok suruh bacok. Udah. Hatta kutila minkum, sehingga dibunuh minkum dari kalangan kalian, nahwu sab'ina alfan, kurang lebih 70 ribu. Masya Allah. Fataba alaikum, selepas 70 ribu mafat, mati, Nabi Musa, Nabi Harun nangis, ya Allah, kalau diteruskan tak ini, anu kaum saya sudah 70 ribu, sudah. Maka oleh Allah disudahi 70 ribu, cukup yang dihukum, yang lainnya dimaafkan. Dalam sebagian cerita Israiliyat. Fataba alaikum, kemudian Allah menerima taubat alaikum atas kalian, qabila taubatakum, Allah menerima taubat kalian, innahu sungguhnya Allah wa Allah at-tawwabur rahim, adalah yang maha menerima taubat, ar-rahimu, yang maha pengasih. Ini semuanya ceritanya karena ikut-ikutan secara zahir ide-ide dari Samiri yang namanya juga Musa juga. Ya ini Samiri, ini ceritanya Musa Samiri itu anak zina. Ibunya ngelahirkannya di gunung, terus dibiarkan di gunung karena takut ketahuan kaumnya. Maka Allah gerakkan malaikat Jibril untuk merawat Samiri kecil ini. Diberi perawatan-perawatan sampai akhirnya menjadi akrab dengan malaikat Jibril. Selepas gede, malah jadi pimpinan kesesatan. Nabi Musa kecilnya yang rawat Fir'aun, lepas gede malah jadi ulul azmi minar rusul. Yang ini sering disebutkan oleh para ulama, pendidikan yang baik itu kewajiban kita. Mengajar yang baik itu kewajiban kita. Membuat suasana yang baik adalah kewajiban bersama. Tapi itu semua belum cukup untuk menyebabkan orang pasti baik. Itu perlu hidayah dari Allah. Maka kadang Allah tampakkan dari suasana yang baik, orang-orang baik, sekaligus muncul dari situ orang buruk. Munafikin itu munculnya dari suasana baik. Sebaliknya dari suasana buruk, memang bermunculan orang-orang buruk. Tapi dari situ kadang Allah tampakkan kudratnya, bahwa hakikatnya hidayah itu dari Allah. Penyesatan itu sebetulnya bukan dari suasana, memang orang itu enggak dipilih oleh Allah untuk dapat hidayah. Maka dari suasana yang sangat buruk di istananya Fir'aun, muncul Nabi Musa. فَمُوسَ الَّذِي رَبَّهُ جِبْرِيلُ كَافِرُ وَمُوسَ الَّذِي رَبَّهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلُ. Musa yang dirawat, dididik oleh Jibril akhirnya kafir. Musa yang dirawat oleh Fir'aun akhirnya jadi salah satu utusannya Allah. Maka kita dalam suasana kebaikan bersyukur. Tapi belum tentu kita ini bagian dari yang baik. Jangan-jangan di suasana kebaikan kita hanya datangkan error, datangkan kekisruhan, datangkan kekacauan. Maka jadilah kita di mana saja dalam kebaikan, buat sana kebaikan dan membuat penguatan-penguatan kebaikan yang telah ada dan memunculkan kebaikan yang belum ada. Ini pelajarannya di antara cerita ini semua gara-gara sampai terjadi musibah-musibah itu dari seorang yang namanya Musa Samiri tadi. Yang dari kecil, dari bayi dirawat oleh malaikat Jibril, malaikat yang terhebat di kalangan seluruh malaikat. Malaikat yang mendatangkan wahyu kepada para anbiya, kepada Sayyidul Anbiya, yang membawa wahyu Quran kepada Sayyidul Anbiya. Semoga Allah pilih kita semuanya. Amin. Ini hari-hari Idul Hijjah, di antara arahan Nabi kita, hari Idul Hijjah adalah untuk kita membaca, memperbanyak membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar,
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhan

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat menaungi dengan sayapnya orang yang mencari ilmu dikarenakan redha kepada apa yang dicari. Hadis Hasan riwayat Ahmad.

Baik dulu rekam muslim dan musliman. Setelah kita dengarkan tausiah dari Ustaz kita Ismail Mahmudi, semoga apa yang beliau sampaikan akan menjadi ilmu dan bekal kita untuk hidup lebih baik lagi di dunia ini, dan bisa menjadi implementasi, bisa diimplementasikan di kehidupan nyata, dan akan menjadi amal ibadah kita di kemudian harinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kepada Ustaz Mahmudi kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang Ustaz sampaikan akan menjadi amal jariah Ustaz dengan ilmu-ilmu yang telah Ustaz sampaikan kepada kami semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dulu selanjutnya kita akan beranjak ke acara selanjutnya, yaitu mendengarkan lantunan-lantunan lagu yang bernuansa religi yang telah Cik Rasid pilih. Ke ada beberapa lagu dari Opik, ada dari Marshanda, ada Marishen, dan ada dari Lila. Selamat mendengarkan.

Gelur Saburayo, informasi pertama, Kafilah Kabupaten Musi Banyuasin Muba berhasil menorehkan prestasi pada Musyabako Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang digelar di Kabupaten Lahat. Dari persaingan 17 kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan, Muba berhasil masuk 5 besar dengan raihan 13 trofi penghargaan. Keberhasilan tersebut menjadi bukti konsistensi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam melakukan pembinaan generasi Qur'ani. Para kori dan koriah Muba berhasil meraih prestasi di berbagai cabang perlombaan sehingga mengantarkan daerah berjuluk Bumi Serasan Sekate menjadi salah satu kafilah terbaik pada MTQ tingkat provinsi tahun ini. Ketua Kafilah Kabupaten Musi Banyuasin Opi Palopi menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, pelatih, ofisial, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam mengharumkan nama Kabupaten Musi Banyuasin. Dulu Sok Budayo. Untuk informasi selanjutnya, Polsek Martapura Polres Oku Timur meningkatkan patroli dan kegiatan calling system di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di wilayah Kecamatan Martapura hari Rabu kemarin. Hari Selasa kemarin, 30 Juni 2026. Langkah tersebut dilakukan menyusul masih adanya antrian kendaraan pada beberapa titik pengisian BBM. Hasil pemantauan menunjukkan 5 SPBU di wilayah tersebut tetap beroperasi normal dengan ketersediaan Pertalite, Solar, dan Pertamax yang mencukupi kebutuhan masyarakat. Kelima SPBU itu berada di Tanjung Aman, Kota Baru Induk, Kota Baru Selatan, Tanjung Kemalo Barat, dan Sungai Tuha. Meskipun demikian, antrian kendaraan masih terlihat di SPBU Kota Baru, SPBU Tanjung Kemalo, dan SPBU Sungai Tuha. Antrian didominasi kendaraan yang mengisi BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar. Sekian info seringat, Ingat Perempat, Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak melo media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulu untuk nyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulu melalui line WhatsApp dan juga SMS di 089-97-788-4884 serta pesan chat melalui radio digital. Berakhir kerabat kerja petugas, Kulo Cerasit, selamat pagi dan sampai jumpa.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

ulun. Kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini bae.

Sono, mampir di perempat. Segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Jangan cek-bicek. Nak kemana? Mampir di Perempat. Segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Baik dulur, masih di Perempat Lembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulocet Asid di hari ini di Serijo Pagi edisi Rabu 1 Juli 2026. Dulur Sabudayo, sebelum melakukan segala aktivitasnya, ada baiknya Cik Rasid menunjukkan informasi tentang perakiran cuaca di Provinsi Sumatera Selatan hari ini Rabu 1 Juli 2026 yang telah diupdate per 6.29 menit ini ya. Dulu Sabudayo, menurut perakiran cuaca dari BMKG Sumsel, pagi hari ini cerah berawan, kemudian di siang hari, sore dan siangnya berawan, potensi hujan sedang di wilayah Musi Rawas Utara dan Lahat, sedangkan potensi hujan ringannya di wilayah Muara Enim, Pagar Alam, Empat Lawang dan juga Lubuk Linggau. Kemudian di malam hari berawan, potensi hujan sedang di wilayah Oku Selatan, Oku, Muara Enim, Musi Banyu Asin dan Maknyu Asin. Sedang potensi hujan malamnya di wilayah Lahat, Pagar Alam, Pali, Palembang, Ogan Ilir dan Oki. Nah, jadi menurut perakiran cuaca BMKG Sumsel, untuk pagi, siang dan sorenya untuk wilayah Kota Palembang caknya cerah berawan dah eh. Tapi di malam harinya perkiraan cuacanya kita hujan ringan. Nah, jadi dulu Sob Budayo, ada beberapa wilayah di daerah Sumatera Selatan yang hujan sedang ataupun hujan ringan, terutama daerah Oku ya, Muara Enim, Musi Banyu Asin dan Banyu Asin ya. Sedangkan ibar awannya pastinya daerah kita Palembang. Tapi itu perkiraan cuaca dah eh. Kemungkinan terjadi hal-hal yang di luar itu bisa baik terjadi mak itu. Tapi dari perkiraan cuaca ini kita bisa mengambil keputusan ataupun rencana yang akan kita gawe ke agar supaya kita berantisipasi mak itu dah eh. Walaupun menurut perkiraan BPMKG Palembang cerah berawan, tapi ada baiknya kita nyiapkan segala sesuatunya, cak model jas hujan mungkin untuk kendaraan berboda itu ya, beroda dua atau motor deh ya. Slip lah jas hujan di bawah jok deh ya. Kantong asoy untuk apa cara sih, untuk ngelibut sepatu kalau cara sih itu, jadi agar supaya sepatu tidak basah pasang dulu kantong asoy deh eh, baru pakai jas hujan. Nah, jadi insya Allah tidak basah, walaupun ada basah dikit tidak basah nian, maksudnya masih nyaman dipakai pak itu. Nah, atau memang kalau itu siap nian bawa sendal, jadi ketika hujan pakai sendal pak itu deh eh, jadi nyaman nian, aman nian ibarat sepatu itu tidak basah. Nah, dulu Sob Budayo, itulah perkara cuaca dari BMKG Sumsel. Semoga informasi yang Cik Rasid tunjuk ke bermanfaat deh eh. Insyaallah. Ada hiburan lagi tuh, ada bujang tembokan, permintaan dari Wapet Kenten deh eh. Cik Rasid minta ke aku nak minta hibur sedikit ya, agar semangat bujang tembokan. Nah, selain Wapet, Cik Rasid kirim ke Jawa nih biar semangat untuk uang KTP, uang kereta pati ya. Sudah makan dulu, ngopi dulu, jangan ngoter langsung ngoter kaget. Kaget kelaparan maksudnya udah eh. Nah itu, jadi dulu Sob Budayo, masih tetap di Perempat Lembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ada bujang tembokan.
1: Nah, ini dia, sekolah lagi.

Baik dulur, masih di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cerasit di sini untuk dulur-dulur galau-galau di pagi hari ini di Sriwijaya pagi. Edisi 1 Juli 2026. Wow, tanggal 1 coy. Oh, tetap semangat ya. Pasti semangat dong. Namanya tanggal 1. Iyalah kalau cak itu. Baik dulu sahabat budaya. Cara usup ucap ke salam hangat dan selamat pagi baik untuk dulu kita dimanapun berada yang pacak dengar ke siaran kami Radio Republik Indonesia Palembang from 4 Palembang Palembang. Semoga terhibur dan menginspirasi dah eh. Dulu sahabat budaya, cara usup ucap ke bagi dulu kita yang saat ini lagi mempersiapkan diri untuk pergi ke kantor, untuk pergi begawi dah eh. Pergi ke pasar atau nak pergi ke mana bae, cara ucap ke selamat beraktivitas bae. Mungkin lagi mana si motor, lagi mana si mobil, lagi nak mandi, lagi nak berguyur ngapoi kira-kira. Nah, cara ucap ke selamat beraktivitas bae dek. Terima kasih kebersamaan kita percaya dengan ke perempat dek ngoceh-ngoceh dengan ke Ajar Rashid eh. Wah, dia ngomong apa budak ikoh. Semoga Cik Rashid bisa nunjuk ke penyemangat pagi deh eh bagi dulu segala-galo. Pacak nunjuk ke informasi, pacak nunjuk ke edukasi hiburan serta ragam budaya yang inspirasi deh eh. Jadi tetap baik di Perempat Palembang karena ngapo? Karena Cik Rashid akan bakal nunjuk ke informasi-informasi yang penting. Yo ni napo? Baik dulu segala yo. Tunggu baik sajian yang menarik dari dan musik yang akan Cik Rashid putar ke dek eh. Semoga terhibur kagetnya. Cak model-model siapa baik? Aku tu galak ngejebe-jebe Cik Iwan tu kan. Cik Iwan tu memang langoteg dari pagi dek eh sama cak model Cik Rashid. Kalau Cik Rashid ngoceh-ngoceh dia ngoteg-ngoteg. Nah itu. Sama baik dulu galau-galau juga sama. Mungkin saat main hari cak model Cik Aspin eh. Lawak ke gigi dia nawak ke itunya eh dagangannya. Wah. Pas sudah makan apa lo Cik? Cik Aspin. Iyo. Ah kalau model Mang Pendi lemak dia. Sudah ngantang rumah nyantai. Tinggal bergoyur apa nak digawe ke pagi ni dak eh. Pokoknya cari keringat dulu Mang Pendi. Iyo tetap sehat kita yo. Dulu sok budaya. Itulah kira-kira imbauan yang Cik Rashid ucap ke dah eh. Semoga berkenan. Aduh lagu-lagu Cik Rashid pilih ke sudah. Aduh Palembang Kota Wisata. Aduh Bujang Gadis Palembang. Wah pakam ini dah eh.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan informasi sedengget